0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan. Diperbaiki.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan tiga prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
3: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
2: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Istio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita SD, SMP. kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Radio Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and second in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked first worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus. Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan kepala negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal, Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban lalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, selamat pagi.

Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Ocelot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia terdapat platypus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

Kalau kita mendengar kata negara, mungkin kita membayangkan adanya sungai, danau, atau sumber air alami. Namun ternyata ada beberapa negara di dunia yang tidak memiliki sungai sama sekali. Salah satunya adalah Arab Saudi. Meski wilayahnya sangat luas, negara ini tidak memiliki sungai permanen yang mengalir sepanjang tahun. Kebutuhan air sebagian besar dipenuhi melalui air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air tawar. Fakta ini menunjukkan bahwa manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda. Jadi, saat kita melihat sungai mengalir di sekitar kita, jangan lupa untuk menjaganya. Karena di beberapa tempat di dunia, sungai adalah sesuatu yang bahkan tidak mereka miliki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
4: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya, biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
3: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
4: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih, makanan enak-enak, promo medsos pun kenceng bro, tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
3: Coba deh iklan di RRI, jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget, bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
4: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
3: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
5: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Informasi yang pertama, pendengar, aktivitas bongkar barang angkutan laut internasional di Kota Batam menunjukkan peningkatan signifikan pada Agustus 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Batam mencatat volume bongkar barang mencapai 381.788 ton, naik 31,73% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Informasi selanjutnya, pendengar, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Suhendri menyatakan akan menindaklanjuti target 100 hari kerja Kapolri dengan memperkuat pelayanan kepolisian, menjaga keamanan masyarakat, serta menerapkan penghargaan dan sanksi bagi personel. Suhendri mengatakan, salah satu tugas yang menjadi perhatian adalah mewujudkan kepolisian yang membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Informasi terakhir, pendengar, 4 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Batam masih harus menyelesaikan perbaikan sebelum memperoleh sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Perbaikan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan dapur pelaksana program makan bergizi gratis atau MBG memenuhi standar higien dan sanitasi. Dinas Kesehatan atau Dinkes Batam mencatat 133 dari 137 SPPG yang telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau IKL sudah mengantongi SLHS. Sementara 4 lainnya masih menunggu penyelesaian perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: bagus, kenapa sih dipasangin keramik kuning yang menonjol-nonjol begini? Bikin kita yang jalan kaki jadi kurang nyaman aja deh.
1: Eris, kamu belum tahu ya? Keramik kuning bergaris dan berbintik ini bukan cuma hiasan, apalagi sengaja dibuat biar kita kesandung.
0: Loh, terus buat apa dong biar trotoarnya kelihatan estetik aja?
1: Bukan, Riz. Ini namanya guiding block atau jalur pemandu. Fasilitas ini khusus disediakan sebagai ruang aksesibilitas bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra. Garis lurus itu artinya aman untuk jalan terus. Nah, kalau yang bintik-bintik itu penanda untuk berhenti atau ada rintangan.
0: Oh, astaga, aku baru tahu toh. Pantasan jalurnya sengaja dibikin nyambung terus dari halte sampai ke pintu masuk gedung.
1: Betul, Riz. Makanya ruang disabilitas seperti jalur kuning ini, area parkir khusus, toilet difabel atau bidang miring untuk kursi roda itu bukan sekedar fasilitas tambahan. Itu hak mereka untuk bergerak mandiri dan aman di ruang publik.
0: Wah, dan kadang aku masih sering lihat ada yang jualan atau parkir motor sembarangan di atas jalur kuning ini. Jadi malu sendiri, kadang suka cuek sama lingkungan.
1: Nah, mulai sekarang kan kamu udah tahu nih. Yuk, sama-sama kita pastikan ruang-ruang ini untuk tetap bebas hambatan. Mari hargai ruang disabilitas di sekitar kita. Jangan rampas hak mereka dengan menyalahgunakan fasilitasnya. Kepedulian Anda menciptakan ruang yang setara dan aman untuk semua.

Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud air maupun beku ke permukaan bumi berwujud cairan. Hujan ini membutuhkan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar bisa menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas suatu permukaan bumi. Di bumi, hujan adalah sebuah proses kondensasi perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat. Uap air di atmosfer menjadi suatu butiran air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di seluruh daratan. Dua proses yang mungkin akan terjadi bersamaan bisa mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu suatu pendinginan udara atau penambahan suatu uap air ke udara. Butir hujan memiliki ukuran yang beragam, mulai dari yang mirip penekuk butiran besar hingga dengan butiran kecilnya. Di atmosfer, air hujan menyerap gas-gas atmosfer, yaitu gas oksigen, gas nitrogen, dan karbon dioksida. Di samping gas-gas ini, air hujan menyerap sejumlah asam nitrat, asam belerang, garam-garam, mikroorganisme, dan debu. Proses mekanisme air hujan, yaitu air hujan turun sangat deras, dapat mengikis dan menggores tanah sehingga terbentuk selokan.

Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan dapat disebabkan oleh berbagai jenis virus maupun bakteri. ISPA dapat menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, hingga sesak ataupun kesulitan bernapas. Paparan asap rokok, debu, dan polusi udara juga dapat memperburuk keluhan pernapasan. Untuk membantu pemulihan, istirahat yang cukup, perbanyak minum, konsumsi makanan bergizi, dan jaga kebersihan tangan. Pengobatan disesuaikan dengan penyebabnya. Antibiotik tidak diperlukan untuk ISPA yang disebabkan oleh virus, kecuali diresepkan tenaga kesehatan untuk kondisi tertentu. Jika gejala semakin berat, demam menetap, atau mengalami kesulitan bernapas, segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan. Kenali ISPA, jaga kesehatan pernapasan, dan jangan mengobati diri sembarangan.

Pernah nggak Anda jalan ke kamar atau ke dapur mau ambil sesuatu, tapi pas nyampe tujuan malah bingung dan mikir, tadi saya mau ngapain ya? Tenang, Anda nggak pikun kok. Di dunia sains, fenomena spontan ini namanya Dulway Effects. Otak kita secara otomatis menganggap ambang pintu sebagai batas episode baru. Saat melewati pintu, otak akan mengarsipkan memori lama buat siap-siap terima informasi baru. Nah, trik biar ingat lagi, coba jalan balik ke ruangan sebelumnya. Unik bukan?

Tahukah Anda, di sekitar kita ada banyak pelaku UMKM yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Ada yang membuat makanan dan minuman, menjual kerajinan, membuka jasa, hingga memasarkan produk secara online. Mereka bukan sekedar menjual produk. Di balik setiap usaha ada kreativitas, kerja keras, dan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena itu, mari kita dukung UMKM lokal. Belanja produknya, kenalkan kepada orang lain, dan berikan apresiasi untuk kualitas serta kreativitas mereka. Dukungan kecil dari kita bisa menjadi langkah besar bagi perkembangan usaha mereka. Cintai produk lokal, UMKM tumbuh, masyarakat kuat, ekonomi bergerak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Beredar sebuah unggahan video di platform YouTube yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik kembali Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ada laporan resmi dan berita kredibel yang membahas Presiden Prabowo melantik kembali Purbaya. Video dalam unggahan berisi cuplikan wawancara Profesor Didin S. Damanhuri yang merupakan guru besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen di IPB Bogor dan Universitas Paramadina menyayangkan pergantian Purbaya dan memberikan analisis pribadinya mengenai alasan Purbaya diberhentikan secara tiba-tiba. Dalam video tersebut tidak ada pembahasan bahwa Presiden Prabowo melantik kembali Purbaya. Cek terus kebenaran berita dan informasi ini Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, pernahkah Anda punya pengalaman mendebarkan? Dikejar oleh seekor angsa saat sedang berjalan santai di taman atau pedesaan. Hewan berbulu putih yang biasanya terlihat anggun di danau ini tiba-tiba bisa berubah menjadi sangat agresif. Kira-kira mengapa ya angsa suka mengejar orang? Tahukah Anda? Ternyata mereka melakukan itu bukan karena usil. Angsa adalah unggas yang sangat menjaga wilayah kekuasaannya, alias sangat teritorial. Perilaku agresif ini biasanya memuncak pada musim kawin atau ketika mereka sedang menjaga sarang dan merawat anak-anaknya. Jika Anda tanpa sadar berjalan terlalu dekat dengan wilayah mereka, insting alami angsa akan langsung menganggap Anda sebagai ancaman besar bagi keluarganya. Lalu, apa yang harus Anda lakukan jika berhadapan dengan angsa yang sedang marah? Kuncinya, jangan lari. Berlarian dan berteriak justru akan membuat mereka semakin semangat untuk mengejar Anda. Tetaplah tenang, pertahankan kontak mata, dan mundurlah secara perlahan menjauhi wilayah mereka. Jadi, di balik penampilannya yang cantik, angsa adalah sosok orang tua pelindung yang sangat tangguh.

Kalian pernah kepikiran nggak sih kalau hobi yang kalian jalani setiap hari ternyata bisa jadi peluang usaha loh? Memasak, membuat kerajinan, menggambar, memotret, sampai buat konten digital, semuanya bisa menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Yang terpenting bukan menunggu modal besar, tapi berani memulai dan terus belajar mengembangkan kemampuan. Yuk manfaatkan kreativitas yang kita punya, karena setiap ide bisa menjadi karya, dan setiap karya bisa membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Lihat dia, keren. Lihat yang lain, makin jauh di depan. Terus kamu pun berpikir, kapan ya bisa seperti mereka? Tapi, sebentar-sebentar. Kamu kan lagi gak lomba sama mereka. Kamu lagi di jalan, di jalur kamu sendiri. Tidak harus sama, dan juga tidak harus cepat. Yang penting, kamu tetap maju. Sekecil apapun langkahnya, itu tetaplah progres. Tidak harus sempurna, yang penting terus bergerak.

Halo Sobat Sehat, pernah merasa gigi terasa kasar atau bau mulut tiba-tiba muncul? Hati-hati, itu bisa karena plak gigi loh. Plak adalah lapisan tipis berisi bakteri yang menempel di gigi akibat sisa makanan. Kalau dibiarkan, plak bisa menyebabkan gigi berlubang hingga radang gusi. Duh, jangan sampai ya. Tapi tenang, cara mencegahnya gampang banget. Sikat gigi minimal 2 kali sehari, terutama sebelum tidur. Jangan lupa gunakan benang gigi juga ya, dan berkumur dengan obat kumur. Ingat sobat, gigi sehat bikin senyum makin percaya diri.

Goa Kreo adalah objek wisata yang terdapat di kota Semarang. Goa Kreo merupakan gua yang terbentuk oleh alam dan terletak di tengah-tengah Waduk Jatibarang, sebuah bendungan yang membendung Kali Kreo. Kata Kreo berasal dari kata Mangreho yang artinya jagalah atau peliharalah. Gua ini pernah digunakan Sunan Kalijaga untuk bertapa. Di sini terdapat ratusan monyet yang beretnis Makaka fascicularis atau biasa disebut monyet ekor panjang. Dan menurut legenda, juga terdapat 3 monyet goib anak buah dari Sunan Kalijaga untuk menjaga hutan tersebut. Masyarakat sekitar juga meyakini bahwa kera ekor panjang tersebut merupakan keturunan dari kera yang setia di zaman Sunan Kalijogo. Pada saat hasil bumi melimpah, masyarakat sekitar Goa Kreo akan mengadakan acara rewanda, yaitu acara tradisional yang dilakukan sebagai bentuk dari hasil rasa syukur dan mengasihi makhluk hidup dengan memberikan hasil bumi atau makanan untuk kera ekor panjang yang terdapat di kawasan tersebut. Goa Kreo berlokasi di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang.

mendengar satu lagu dari Tiket. Hanya kamu yang bisa menjadi lagu penutup dalam Batam pagi ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam siang ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aziza. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Sering merasa lemas, pusing, atau sulit konsentrasi? Bisa jadi tubuhmu kekurangan air loh. Air putih adalah peran penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Mulai dari membantu pencernaan, menjaga suhu tubuh, hingga membuat kulit tetap segar. Idealnya kita minum sekitar 8 gelas air setiap hari. Tapi ingat, kebutuhan tiap orang bisa berbeda ya, tergantung aktivitas. Jangan tunggu haus baru minum. Biasakan sedia air putih di dekatmu. Karena sehat itu sederhana, dimulai dari cukup minum air putih setiap hari. Salam sehat selalu.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Prosotor dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Ziza kembali menemani ruang dengar Anda di Batam siang ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seperti biasa di setiap hari Sabtu kita selalu ada program disabilitas dan juga inklusi ya, di setiap hari Sabtu di pukul 10 hingga 1 jam ke depan. Dan di siang hari ini saya tidak sendiri, ada satu narasumber yang menemani saya di siang hari ini di studio Pro 1 RRI Batam. Beliau adalah orang tua ataupun wali murid dari Sekolah Luar Biasa Putra Kami. Di siang hari ini kita akan sama-sama ngobrol bersama beliau soal bagaimana perjalanan seorang ibu ataupun orang tua, perjalanan emosional dan juga dukungan mental orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak istimewa. Karena memang menjadi orang tua adalah perjalanan yang penuh dengan cerita ya pendengar. Ada kebahagiaan, ada tantangan, dan tentu ada banyak hal yang perlu dipelajari, apalagi ketika orang tua mendampingi anak istimewa yang mungkin membutuhkan sedikit lebih banyak perhatian, kemudian lebih banyak kesabaran dan juga pendekatan yang berbeda dalam proses tumbuh kembangnya. Jadi di balik perjuangan anak-anak istimewa itu untuk belajar, berkembang, dan mengenal dunia, tentu ada orang tua yang juga sedang menjalani perjalanan emosionalnya sendiri. Ada rasa khawatir, lelah, bingung, bahkan mungkin pernah merasa sendirian. Nah, tapi ada juga cinta, harapan, dan juga kekuatan yang perlahan tumbuh seiring perjalanan mendampingi anak. Jadi sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Batam, ada Ibu Sinta Handayani selaku orang tua ataupun wali murid SLB Putra Kami. Namun sebelum saya berbincang dengan beliau, saya ingin ingatkan kalau apa yang Anda dengar saat ini juga bisa ditonton melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store ataupun di App Store, atau mungkin sesimpel Anda membuka YouTube kami RRI Batam, kami live di sana. Jadi bagi pendengar yang mungkin ingin berinteraksi dengan kami juga, silakan bisa berkomentar di YouTube kami, atau kalau ingin menelpon juga boleh ya, karena dialog kita di siang hari ini interaktif. Bagi pendengar yang mungkin ingin bertanya kepada narasumber, silakan bisa melalui telepon kami di 0778463351. Oke, kita sapa terlebih dahulu ada Ibu Sinta. Halo, assalamualaikum, selamat siang Ibu Sinta.
1: Halo, selamat siang. Masih pagi nih ya.
0: Pagi menjelang siang.
1: Pagi menjelang siang.
0: Iya. Ibu Sinta sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, mungkin Ibu Sinta bisa perkenalkan diri dulu ke pendengar Pro 1 RRI Batam.
1: Perkenalkan, nama saya Sinta Handayani. Saya selaku orang tua yang memiliki anak istimewa.
0: Khususnya?
1: Autis.
0: Autis ya, Jadi Bu Sinta, mungkin kita bisa mulai dari cerita ibu dulu. Bisa diceritakan gak sih Bu, bagaimana perjalanan ibu dalam mendampingi tumbuh kembang anak ibu hingga saat ini?
1: Awal mulanya itu dari mulai dia tahu kondisinya ya. Itu ngerasain perbedaan dia tuh di usia 2 tahun.
0: 2 tahun ya.
1: Terus saat itu baru mulai ini gimana nih cara nanganin anak ini gitu kan. Gimana ya caranya kok gini? Pokoknya bingung deh. Belum pernah ada juga di keluarga yang dalam kondisi seperti ini gitu kan.
0: Baru pertama kali.
1: Ya. Jadi kita enggak ada contoh nih mau gimana enggak tahu lah gitu kan. Akhirnya lihat-lihat di internet gitu, akhirnya mutusin buat pergi ke tumbuh kembang anak. Itu di usia dia 2 tahun setengah.
0: Itu berarti mulai ada ngerasa tumbuh kembang anak saya tidak sesuai mungkin dengan anak-anak sekitar, seperti itu ya Bu berarti ya?
1: Lebih dominannya sih dia nggak bicara lah, itu yang nampak kali lah dari yang anak-anak lain seusia dia kan. Ketumbuh kembang, akhirnya disarankan untuk terapi, coba terapi. Tapi saat itu masih diagnosanya speech delay, belum dibilang autis.
0: Speech delay,
1: Terus sering berjalan waktu itu kami masih tinggalnya di Jambi, belum pindah ke Batam. Jadi terapi 2 tahun setengah itu cuman berapa tahun, habis itu kami pindah ke sini pas COVID itu kan. COVID, jadi karena baru di sini nggak tahu di mana mau bawa terapi apa segala macam kan. Terus kebetulan saya hamil pula adiknya lagi. Jadi dia terapinya ditunda. Sekitar setahun lebih, mau hampir 2 tahun itu dia nggak terapi. Jadi yang dia udah dapat dulu hilang. Hilang semuanya. Terus saya berusaha sih cari-cari di mana tempat buat terapi apa segala macam. Cuman kondisinya kan kita kemarin hamil. terus lahiran adiknya masih kecil gitu kan, jadi susah mau bawa-bawa dia terapi apa segala macam kan. Akhirnya ya sabarlah dia nunggu, jadinya belum rezeki dia lah ibaratnya gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya ada dengar berita kan di pusat terapi autis ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, saya pernah daftar ke sana juga dulu sebelum pergi ke SLB ini, ke sana dulu daftar. Nunggu katanya, tapi hampir setengah tahun nunggu nggak ada kabar kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya buka-buka di internet, lihatlah SLB putra kami ini bisa terapi di sana. Akhirnya saya sama pak suami putuskan untuk kesana, ketemu sama kepala sekolah yang di sana kan, ngobrol, kita liatin anak kami gini bu kondisinya gini gini. Mm-hmm. Kayak gitu.
0: Okay.
1: Dari situlah sama ibu kepala sekolahnya disarankan untuk ikuti terapi di situ.
0: Oke, okay. Sekarang anak ibu udah umur berapa?
1: 9 tahun.
0: 9 tahun. Hmm. Masuk SD kelas
1: 3.
0: Kelas 3. Hmm. Oke. Okay. Jadi memang sudah dari awal terapi memang di SLB Putra Kami berarti ya.
1: Yang di Batam. Batam. Di sana pertama kali.
0: Oke. Okay. Tentu Ibu Sinta punya cerita juga ya soal anak ibu yang istimewa ini, ketika pertama kali mengetahui kalau anak ternyata membutuhkan pendampingan atau perhatian khusus, apa yang saat itu ibu paling rasakan awalnya?
1: Itu kayak mana ya rasanya, nggak bisa diungkapin sih, sedih, kayak ngerasa karena maksudnya dari kita keluarga nggak ada satupun yang kondisinya seperti itu gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi kita buka-buka di internet, Facebook apa semua segala macam, ternyata anak seperti ini nih banyak gitu.
0: Iya.
1: Kita tuh nggak boleh sedih kayak gitu kan, karena orang dulu nganggap kondisi anak seperti ini nih penyakit gitu kan. Padahal ini bukan penyakit gitu. Nah, mereka tuh sama, cuman mereka ada perbedaan aja gitu. Enggak, bukan berbeda yang gimana. Tetap sama seperti anak-anak yang normal lainnya, hanya cara penanganan kita aja sama dia itu berbeda, lebih khusus gitu.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Jadi butuh waktu menerima keadaan itu. Alhamdulillahnya juga suami kadang kan ada pasangan kita tuh kayak menyalahkan kita gitu kan, ada. Jadi
0: ada ya kasus seperti
1: ada
0: itu.
1: Yang seperti itu. Okay. Kayak bapaknya misal nggak nerima kondisi anaknya gitu kan, ibunya yang berjuang kan, ada juga, atau sebaliknya kan, banyak yang seperti itu gitu. Okay. Jadi alhamdulillah kita sama-sama gitu. Yeah. Jadi seimbang gitu kan, sayanya jadi kuat juga gitu kan, kayak mana ini anak kita gini-gini segala macam gitu. Akhirnya ya kita juga harus nerima dulu.
0: Betul ya.
1: Jadi saya besar hati, terima dulu kondisi dia seperti ini, barulah kita bisa mau kemana nih anak ini, kita mau apain, kita mau gimana gitu.
0: Ya, jadi memang Ibu Sinta dan suami juga memang pernah merasa ada di fase bingung kemudian khawatir ya.
1: Mm-mm.
0: Bahkan bingung harus berbuat apa ya. Mm-mm. Waktu itu ya. Terus bagaimana cara ibu bisa melewati fase-fase gamang seperti itu dulu?
1: Ketemu sama-sama yang punya anak istimewa juga.
0: Oke. Ya ya ya.
1: Sebelum saya ke sekolahan itu kan pertama kali pindah ke sini belum kenal banyak orang tua yang punya anak seperti ini. Jadi perasaan tuh ya campur aduk, enggak karuan lah pokoknya. Terus pas pergi ke sekolah itu ketemu sama orang-orang tua yang sama kita kan. Jadi sering cerita, berbagi keluh kesah dan semua segala macamnya. Akhirnya rasa khawatir itu pelan-pelan bukan hilang, tapi enggak terlalu khawatir gitu. Karena kita kayak ya udahlah, anak kita gini-gini-gini, nah cerita ini gini-gini gitu kan. Jadi enggak yang tidak terlalu seperti dulu lah, sudah mulai legowo, udah mulai nerima gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Berserah aja lah nanti kedepannya dia nih gimana, yang penting sekarang kita sudah usaha semaksimal yang kita bisa untuk iya gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi seiring berjalannya waktu, kondisi ataupun cara pandang Bu Sinta terhadap kemampuan anak juga mengalami perubahan ya. Ya, jadi dulu awalnya mungkin agak kaget dan sebagainya karena mungkin memang perkembangannya berbeda dari anak seusianya. Cuman sekarang rasanya seperti apa Bu setelah anak berusia 9 tahun? Apakah sudah mulai terbiasa dengan kondisi anak yang memang bisa dikatakan berbeda mungkin ya, sedikit berbeda dengan anak-anak seusianya di lingkungannya seperti itu?
1: Ya, alhamdulillah pun dia sekarang sudah jauh banyak perkembangannya semenjak sekolah itu.
0: Okay.
1: Jadi nggak terlalu berbeda. Kayak kalau orang melihat itu kan emang dia kayak berbeda gitu, tapi sebenarnya kalau kayak dia sekolah atau itu sama aja gitu. Apalagi semenjak dia sudah terapi ini kan sudah banyak kali perkembangan dia kan.
0: Iya, iya.
1: Jadi ya apa, kita udah biasa lah,
0: okay,
1: udah dengan kondisi yang kayak gitu.
0: Okay, jadi memang anak ibu sudah diterapi sejak usia sekitar 5 tahun ya Bu ya? Kalau
1: iya, yang di SLB ini usia itu 5 tahun.
0: 5 tahun ya, sampai sekarang sudah sekarang. Umur 9 berarti sudah 4 tahun ya,
1: yeah,
0: di
1: yeah,
0: SLB Putra Kami. Kemudian kalau dari ibu sendiri, sebetulnya tantangan yang paling berat selama ini, selama mendampingi anak ibu ini, tantangannya paling berat apa sebenarnya Bu?
1: Paling berat itu diri kita sendiri sih. Pas kita mau nanganin dia itu berat. Kayak misalkan waktu pertama kali terapi itu kan terapisnya bilang ini apa baru pertama kali terapi, maksudnya karena dia emang seperti satu kata pun gak ada, kayak dari nol lah, betul-betul dari nol. Karena yang pernah dia terapi dulu kan udah hilang semua karena sempat stop itu,
0: vakum
1: kan
0: ya, ya.
1: Vakum, gak terapi lagi. Sebelumnya sudah pernah terapi Bu, saya bilang, cuman istirahat gitu kan. Jadi emang betul-betul saat mulai terapi di SLB Putra Kami itu emang betul-betul mulai dari nol lagi gitu kan. Itu usianya udah lewat 5 tahun kan, jadi ibaratnya udah lewat dari masa golden age lah gitu.
0: Oke,
1: okay, kan. Ada rasa khawatir, ini nanti anak saya bicara gak Bu, nanti dia bisa gini gak Bu, bisa ini gak, kayak gitu, takut yeah, gitu kan. Terus ya kita coba Bu ya, katanya gitu kan. Terus setelah kurang lebih berapa lama terapi, terapisnya bilang, ini anak ibu sepertinya dia mau berjuang, sepertinya dia ada
0: kemauan
1: gitu, okay, kan. Tapi kita harus sama-sama, maksudnya apa yang saya ajarin ibu ulang di rumah harus konsisten, harus kerjasama kalau pengen hasilnya untuk dianya yang bagus gitu kan. Jadi saya ikuti perintah terapisnya kan. Hari ini tadi belajar ini Bu, nanti di rumah diulang. Untuk mengulang dia di rumah itu Bu, luar biasa. Padahal kan kata terapisnya, luangkan aja waktu dalam satu hari itu 1 jam untuk dia gitu. Tapi meluangkan waktu 1 jam buat dia itu, kita tuh harus benar-benar dalam kondisi yang
0: siap mental dulu.
1: Siap mental kita dulu, karena kalau kitanya hati kita lagi nggak baik, dia pun nggak nerima apa yang kita ajarin gitu. Kayak mau mulai dia belajar, ajak dia duduk. Padahal kan itu sudah dipelajari dia
0: di sekolah.
1: Pas kita mengulang di rumah itu susah kali. Padahal nanti dibilang tadi dia sudah bisa ini, pas kita ngulang di rumah nggak bisa kayak gitu kan. Tapi kita terus. Nah akhirnya dia patuh dengan ikut kita di rumah seperti yang di sekolah gitu, sampai sekarang saat ini alhamdulillah. Sekarang dia udah bisa nulis, udah bisa baca, okay, udah bisa berhitung, udah bisa nyanyi. Kemarin waktu perpisahan di sekolah kan alhamdulillah dia nyanyi.
0: Ya. Jadi memang anak juga terlihat nyaman berarti ya Bu ya, setelah ada di SLB Putra Kami ya. Jadi memang dia juga nyaman di sekolah dan juga dibiasakan di rumah. Itu pembiasaannya butuh waktu berapa lama Bu dulu?
1: Lama pokoknya. Tapi tetap terus saya selalu luangkan 1 jam buat dia. Emang kadang waktunya enggak selalu jam berapa, yang jelas ngelihat dianya kayaknya lagi moodnya lagi bagus, aja panggil duduk belajar. Nanti dia enggak mood nangis atau apa, enggak stop dulu, nanti ulang lagi. Tapi yang setiap hari itu selalu ada gitu.
0: Oke, tapi perkembangannya sampai saat ini, sejauh ini memang masih terus berkembang ya berarti ya Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Progresnya
1: selalu,
0: ya,
1: selalu meningkat ya. Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Kemudian kalau dari sisi ibu dan juga bapak sendiri, mungkin sebagai orang tua kan pasti yang namanya mengurus anak, apalagi istimewa seperti anak ibu dan bapak itu kan kadang menguras mental ya.
1: Yeah.
0: Gak cuma capek fisik, yeah, tapi juga capek mentalnya. Ada kalanya gak sih Bu, ibu tuh kayak semacam gimana ya, terlihat lelah ataupun terlihat capek di depan anak ibu, terus respon anak ibu seperti apa gitu?
1: Kadang kita gak nunjukin hal itu pun dia ngerasain gitu. Pas kita lagi sedih, kita kayak lagi apa, dia tuh lebih sensitif, lebih peka. Dia ngeliat kondisi kita misal lagi enggak, walaupun enggak lagi capek dengan dia atau capek dengan urusan yang lain atau gimana, itu peka. Dia langsung deketin kita, dia ngeliat, dia senyum kayak gitu.
0: Okay. Jadi memang perasaannya lebih sensitif dibandingkan anak-anak.
1: Iya, dia lebih peka.
0: Oke, ya ya ya ya. Kemudian kan ini mental yang harus dijaga, nggak cuma mental ibu sama bapak ya, tapi juga mental anak ibu juga ya. Itu gimana caranya ibu biar menjaga kesehatan mental anak ibu agar tetap punya energi dan juga, ya maksudnya dia bisa tetap seperti anak seusianya yang selalu membagikan energi-energi positif itu, bagaimana cara ibu menjaga kesehatan mental anak ibu juga?
1: Yang jelas sih saya nggak ngebedain, dia kan ada kakaknya, ada adik, jadi dia posisinya anak kedua kan.
0: Jadi tengah, ya.
1: Saya tuh nggak membedakan dia kayak gitu, nah samain aja, walaupun pas dia belum bisa bicara atau sekarang udah bisa, udah sedikit bisa banyak komunikasi lah sama kakak sama adiknya, jadi nggak dibedain gitu, jadi sama, jadi dia pun nggak ngerasa di rumah itu dia berbeda gitu, sama gitu. Kayak misalkan dia mau main handphone, kita kasih ganti-gantian sama dia pun gantian setelah ini kayak gitu, kayak nonton TV pun ganti-gantian filmnya ini, jadi dia nggak ada ngerasa berbeda dari kakak sama adiknya gitu.
0: Oke, baik. Memang luar biasa ya Bu ya, untuk menjaga mental diri sendiri dan juga mental anak ibu di rumah ya.
1: Iya.
0: Yeah. Lu perjuangannya memang luar biasa dan itu pasti akan dilakukan terus menerus ya sampai anak nanti dewasa ya.
1: Jadi ini perjalanannya masih panjang. Kan kalau anak kita yang normal, nanti mungkin setelah dia tambah SMA atau kuliah atau kerja, nanti kan dia bisa memilih jalan hidup dia masing-masing kan. Tapi kalau ini kemungkinan ya
0: betul panduan
1: memang
0: ya,
1: bakal selamanya sama kita.
0: Oke. Jadi kalau dari ibu sendiri selama ini, selama 9 tahun menemani anak ibu yang istimewa ini, ada sempat ada komentar ataupun pandangan dari orang lain gak ya Bu? Maksudnya yang kayak semacam underestimate atau mungkin semacam ya kelihatanlah sinisnya gitu sama ibu gitu, ada gak Bu selama ini?
1: Sejauh ini sih kalau lingkungan saya gak ada sih, alhamdulillah.
0: Support ya?
1: Support, terus sekarang kan juga orang-orang sudah mulai terbuka dengan anak-anak yang seperti ini kan.
0: Iya, yeah,
1: betul. Jadi gak seperti kalau kayak dulu-dulu mungkin dianggap anak-anak kayak gini kan gimana gitu ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah teman, saudara, semua apa sih gak ada yang memandang aneh lah dengan kondisi anak saya itu.
0: Baik. Kalau menurut ibu selama ini, selama mendidik anak ibu, seberapa penting sih Bu orang tua memiliki ruang untuk bercerita dan juga mengungkapkan perasaannya tanpa takut dihakimi? Jadi ibu juga apakah punya orang atau lingkungan yang bisa menjadi tempat berbagi?
1: Iya, alhamdulillah kan kita kan berada di lingkungan yang memiliki anak sama kan kayak gini kan. Jadi ya kita sering ngobrol, anakku gini, ya biasa anak-anak gini kayak gitu ya, sering-sering cerita lah. Terus di sekolah sama guru-guru di sekolah, sama guru terapisnya lah, yang sering banget kita ngobrol ini gini Bu, gini kayak gitu. Alhamdulillah juga kan anak saya dapat guru terapis yang udah cocok lah sama dia gitu. Jadi alhamdulillah semua itu nggak juga karena dari orang tua juga kan, tapi dapat guru yang guru yang
0: pengertian.
1: Iya, dengan anak kita tuh rezeki yang luar biasa juga kan, alhamdulillah. Ya. Maksudnya saya tuh bersyukur didatangkan dan didekatkan dengan orang-orang itu yang banyak membawa kebaikan lah untuk saya sama anak saya gitu.
0: Alhamdulillah ya Bu ya.
1: Di sekolah ketemu guru-guru yang baik-baik, teman-teman yang baik. Jadi ya kondisi dan keadaan ya, itulah support system yang bagus lah, jadi bisa melewati semua.
0: Alhamdulillah. Kemudian kalau dalam perjalanan mendampingi anak, selain peran yang besar tadi juga dari suami ya, itu bagaimana dari keluarga dan juga orang-orang di sekitar ibu, apakah selama ini juga full support?
1: Iya, kebetulan saya kan orang tua dua-duanya sama saya tinggal ikut kan.
0: Nah,
1: jadi neneknya itu ya kami ya sama-sama lah, saling support lah untuk mendukung anak istimewa saya ini kan. saling-saling ganti-gantian. Kalau saya capek, nanti neneknya, papanya, kakaknya.
0: Gantian ya.
1: Iya, nanti kita jelasin kondisi dia seperti ini, kayak gitu. Kadang kayak kakaknya kan masih kelas 5 SD, kadang masih belum paham kan kondisi adiknya yang seperti ini. Tapi saya tetap pelan-pelan jelasin, ini adik, kondisinya begini, begini, dijelasin.
0: Oke, jadi alhamdulillah ya Bu ya, lingkungan sekitar juga mendukung ya. Kalau dari bagian, Ibu kan juga masuk ke bagian ke keluarga besar SLB Putra Kami ya. Kalau dari Ibu sendiri, pengalaman Ibu selama berinteraksi dengan guru ataupun terapis ataupun orang tua murid lainnya seperti apa?
1: Kesannya gitu ya. Kesannya baik, bagus, sangat mendukung. Seperti apa, kita tuh mau apa yang kita tanyakan tuh gak sungkan gitu. Dalam kondisi anak kita yang seperti ini gitu kan, kadang ada masalah apa-apa kita bicarain gitu. Ini gimana ya bugasnya Bu, gini-gini-gini, kayak gitu. Pokoknya terbuka lah semuanya itu, maksudnya kita gak sungkan juga buat bertanya. Terus guru-gurunya tuh semuanya tuh apa, terbuka juga lah dengan kita untuk memberikan informasi-informasi buat anak-anak yang kayak gini gitu, anak-anak istimewa ini.
0: Baik. Ini kalau bicara soal orang tua dari anak istimewa, kalau dari pengalaman Ibu sendiri sebenarnya dukungan seperti apa sih Bu yang paling dibutuhkan dari orang tua seperti Ibu itu? Dari lingkungan sekitar khususnya.
1: Emosional sih dukungan
0: emosional ya.
1: Apa, nggak apa-apa, jangan takut. Maksudnya anak-anak seperti ini nih nggak anak kita sendiri, banyak gitu. Kadang kalau saya lagi hati lagi kayak sedih banget gitu kan, buka-buka di TikTok atau apa, anak-anak, maksudnya orang-orang tua yang punya anak seperti ini, saya lihat, oh anaknya dari dalam kondisi begini sekarang udah begini, terus muncullah semangat tuh, anakku pasti bisa nih juga kayak gini nih nanti nih, ada suatu saat anakku bisa gitu. Jadi ngeliatin perkembangan anak-anak orang yang udah berkembang itu jadi satu semangat juga,
0: jadi kitanya, motivasi juga,
1: jadi motivasi, jadi anakku juga bisa nih nanti gini. Ya, tapi alhamdulillah, kayak dulu saya sering banget mimpi, kayak saya sering mimpi tuh dia nyanyi gitu kan. Padahal kondisi dia belum bisa bicara. Tapi sering banget mimpi dia nyanyi kayak lagu anak-anak, balonku ada 5 lagu-lagu anak-anak sering. Terus kebangun, cuma mimpi. Sering kayak gitu, Kak, sering. Terus sekarang dia sudah bisa nyanyi itu kayak, ya ampun, ini mimpi yang mimpi dulu yang sekarang udah jadi kenyataan gitu.
0: Jadi itu kayak semacam ibu terharu ya berarti ya, waktu tahu anak ibu ternyata nyanyi seperti di mimpi itu. Jadi satu kebahagiaan yang nggak bisa digambarkan ya berarti ya.
1: Karena dulu cuman lewat di mimpi aja denger dia itu nyanyi, kayak pas kebangun terus mimpi, kenapa nggak mimpi lagi gitu? Karena saking pinginnya denger dia itu nyanyi gitu, kayak anak-anak yang lain nyanyi, sedangkan dia diem, belum bisa nyanyi gitu kan. Jadi sering dulu banget mimpiin dia itu nyanyi. Nah, sekarang dia udah bisa nyanyi. Udah mau tampil juga, udah bisa.
0: Alhamdulillah. Baik. Ibu kalau dalam mendampingi anak ibu, itu mungkin kan pasti ada harapan orang tua yang perlu disesuaikan ya, dengan kemampuan dan juga perkembangan anak. Bagaimana cara ibu sendiri belajar menerima proses tumbuh kembang anak tanpa terus membandingkan anak ibu dengan anak-anak yang lain?
1: Iya, saya fokus ke dia aja. Maksudnya kan kita ada pandang juga anak yang lain mungkin yang lebih baik daripada anak kita gitu kan. Tapi saya tetap fokus ke dia. Sampai mana sudah dia bisa? Misalkan kayak dia baru belajar membaca gitu kan. Saya nggak mau, maksudnya terlalu membandingkan dengan yang ini gitu kan. Nanti takutnya saya jadi memaksain ke dia kan, itu dia bisa, kamu gak bisa. Jadi kitanya jadi yang terlalu emosional kan, yang harus dia bisa gitu. Tapi saya pelan-pelan lihat batas mana kemampuan anak ini gitu kan. Terus komunikasi sama terapisnya juga, kayak misalkan waktu belajar baca itu kan prosesnya panjang kan. Nanti dia malas, dia gak mau baca, gimana nih Bu gini. Ya udah, berarti kita stop dulu bacanya, kita coba belajar berhitung, mungkin dia bosan baca gitu. Udahlah, kita skip dulu baca, kita belajar dia hitung dulu. Tapi kita kepingin dia bisa baca gitu, karena kita ngeliat ada anak yang bisa baca gitu kan. Pelan-pelan saya masukin sedikit-sedikit baca-bacaan. Terus kan saya obrolin lagi sama terapisnya, coba mulai lagi Bu untuk baca gitu kan. dimulai lagi coba-coba. Alhamdulillah sekarang nggak ada lagi baca tuh nggak mood atau apa, pokoknya kalau baca ya baca, udah bisa baca lah gitu. Dulu waktu saat belajar membaca itu yang luar biasa,
0: prosesnya panjang.
1: Ya, prosesnya panjang sampai dia bisa baca sekarang itu. Prosesnya panjang, luar biasa. Gak bisa diungkapkan.
0: Banyak air mata yang terurai. Ya.
1: Emosi apalagi. Karena dia misal nanti bisa, tiba-tiba dia gak mau, dia gak mood. Nanti kita kan karena ngelihat dia bisa, kita tuh kayak maksain kan. Ayo cepet, baca, baca. Dianya gak mood. Kan itu emosi naik. Karena saya sih ngajarin dia nggak beda kayak ngajarin kakaknya, sama aja, kayak nggak, misalkan ini kan anak istimewa, tentu dia nggak, tentu harus berbeda gitu, enggak, saya sama aja, ngajarin kakaknya baca, ngajarin dia baca, saya sama aja, bisa kok, bisa, yuk bisa, coba lagi, akhirnya alhamdulillah sekarang udah bisa.
0: Jadi itu juga jadi satu momen ibu bahagia juga ya, anak bisa akhirnya bisa membaca itu ya.
1: Bukan bahagia lagi, di atasnya bahagia. Karena satu kebanggaan juga, maksudnya kalau anak normal bisa baca ya emang pasti bisa baca nanti kan gitu. Tapi kalau anak ini dulu kayak saya tuh nggak ada harapan nanti dia bisa baca ini itu, kayaknya nggak masuk dalam bayangan saya dulu itu belum. Cuman ada kayak nanti anakku bisa nulis nggak, bisa ini nggak, ada harapan kayak gitu. Tapi kayak disampai dia fase bisa baca, bisa ini itu.
0: Luar biasa ya.
1: Nggak terbayangkan dulu. Ternyata dia bisa.
0: Saya
1: tuh mikirnya kepingin dia bisa bicara aja gitu. Itu aja udah seneng gitu kan. Nah, ternyata ada tambahan plusnya.
0: Oke, jadi sekarang anak ibu sudah terlatih untuk menulis berarti? Atau seperti apa?
1: Dia nulis sudah bisa.
0: Oh, nulis juga udah bisa. Alhamdulillah. Luar biasa. Butuh waktu berapa lama agar bisa membaca itu? Prosesnya berapa lama kemarin, Bu?
1: Berapa lama ya? Itu gak sadar aja tiba-tiba.
0: Tiba-tiba bisa ya?
1: Gak
0: dihitung ya?
1: Tapi itu dia itu kan sebelum masuk sekolah terapi dulu 1 tahun. Setelah itu baru masuk SD kelas 1.
0: Okay.
1: Tapi seingat saya itu waktu dia masuk kelas 1 itu dia udah bisa nulis. Membaca itu baca yang sederhana kayak masih 2 suku kata, misalnya buku, saya, baju kayak gitu. Seingat saya waktu dia masuk kelas 1 SD itu udah bisa.
0: Luar biasa.
1: Jadi memang waktu dia terapi 1 tahun itu memang dikejar untuk itu. Pas dia masuk sekolah
0: udah siap ya,
1: insya Allah udah bisa. Jadi saya nanya juga sama terapisnya kan, ini udah bisa sekolah nggak Bu? Apa-apa bisa, katanya gitu.
0: Iya. Memang semangat belajar dari anak ibu memang luar biasa berarti ya. Ya,
1: dia ada semangatnya.
0: Oke, baik ibu, ini kita sudah di penghujung waktu. Ada nggak yang ingin ibu sampaikan untuk para orang tua yang saat ini mungkin sedang ada di kondisi yang sama seperti ibu, mungkin punya anak yang memang istimewa butuh perhatian yang lebih khusus ya. Bagaimana, ada pesan yang ingin disampaikan kepada mereka agar tetap punya harapan dan juga semangat seperti ibu?
1: Kalau menurut saya, kalau kita memiliki anak istimewa ini, jangan sedih, terus jangan pernah merasa sendiri bahwa anak-anak ini yang memiliki anak seperti ini banyak, bukan kita sendiri. Terus jadi kita jangan sedih. Terus kita harus yakin bahwa anak kita tuh bisa. Itu tapi harus dimulai dari kita dulu sebagai orang tua, menerima kondisi anak kita. Setelah itu baru kita susun rencana yang terbaik untuk anak kita. Kita coba, kita jalankan, insya Allah pasti
0: bisa, ya.
1: Nanti kita pun akan lihat hasil yang baik juga gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Sinta sudah berkenan hadir di Pro 1 RRI Batam, berbagi pengalaman kepada kita semua ya, dari murid SLB putra kami ya. Oke, semoga obrolan kita di siang hari ini juga bisa menjadi motivasi ya Bu ya, buat orang tua yang mungkin sedang menjalani perjalanan serupa seperti Ibu, sekaligus juga mengajak kita semua untuk lebih memahami dan juga mendukung keluarga dengan anak disabilitas. Oke, sekian program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi di siang hari ini. Tak bosan-bosan saya ingatkan kalau program ini selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Sabtu di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekian pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Sobat Sehat, pernah merasa gigi terasa kasar atau bau mulut tiba-tiba muncul? Hati-hati, itu bisa karena plak gigi loh. Plak adalah lapisan tipis berisi bakteri yang menempel di gigi akibat sisa makanan. Kalau dibiarkan, plak bisa menyebabkan gigi berlubang hingga radang gusi. Duh, jangan sampai ya. Tapi tenang, cara mencegahnya gampang banget. Sikat gigi minimal 2 kali sehari, terutama sebelum tidur. Jangan lupa gunakan benang gigi juga ya, dan berkumur dengan obat kumur. Ingat sobat, gigi sehat bikin senyum makin percaya diri.
1: Bukan sekedar mengganggu pandangan dan aktivitas kita. Asap dari kebakaran hutan dan lahan membawa partikel yang dapat masuk ke saluran pernapasan dan mengganggu kesehatan. Batuk, iritasi mata, sakit tenggorokan, sesak napas, hingga memburuknya penyakit pernapasan dapat terjadi akibat paparan asap. Jangan tunggu sampai kesehatan terganggu. Saat udara dipenuhi kabut asap, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar. Dan pastikan anak-anak serta kelompok rentan terlindungi. Jika mengalami gangguan pernapasan atau kondisi kesehatan memburuk, segera cari pertolongan medis. Kabut asap adalah ancaman bagi kesehatan. Lindungi diri, lindungi keluarga, jaga udara kita.

Pernahkah Anda ikut menguap setelah melihat orang lain menguap? Ternyata itu bukan soal kebetulan. Penelitian menunjukkan bahwa menguap merupakan salah satu bentuk respon sosial yang berkaitan dengan empati. Semakin dekat hubungan seseorang dengan orang lain, semakin besar kemungkinan ia ikut menguap saat melihat orang tersebut menguap. Menariknya lagi, hanya dengan membaca atau mendengar kata menguap, sebagian orang sudah mulai merasakan keinginan untuk menguap. Jadi, kalau sekarang Anda sedang menguap, mungkin itu karena sedang mendengarkan informasi ini.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan Programatika RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan dinamika olahraga hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan DFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Rudolf Covid race dengan Ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kuro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
2: Hatte ich doch das Gefühl, dass hier auch noch ein bisschen mehr gehen kann und
3: penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
4: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Merah kuning, hijau ungu, oranye pink. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create the many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan meski

0: jadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we are
2: losing transition muda. Kita punya banyak peluang, kita dong Persebaya punya banyak peluang. Ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena tiang. Sometimes juga angin dan rumput yang kita kata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
3: grab the ball on some crosses, and that's it. I think they don't have one shoot the ball.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
4: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PSIS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
0: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcos Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcos menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Asraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
2: Ya, senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah. Tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya. Aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan.

0: Ambil pita di kampung duri, selaguri tumbuh di darat, besar cinta di dalam diri, dari dunia sampai akhirat. Jalan-jalan pakai Lamborghini, dipakainya sambil berlari. Cobalah tetap mataku ini, hanya engkau yang aku cari. Sesaat di jalan malu bertanya, tak kunjung tiba lelah rasanya. Ku jatuh cinta sakit rasanya, maukah kamu jadi obatnya? Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi bersama saya Aziza. Kali ini dalam program Rentak Melayu, jom hebohkan. Silakan pendengar yang ingin menikmati waktu istirahatnya, waktu libur kerjanya, yang berpantun bersama kami. Meskipun cuaca di Batam sedang tidak mendukung ya, kabut asap tebal sekali nih pendengar di Batam. Jangan lupa pakai selalu maskernya kalau sedang keluar rumah. Yang lagi di rumah, yang lagi menikmati Rentak Melayu, jom kita hebohkan berpantun bersama di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Saya bacakan dulu pantun-pantun sudah masuk di WhatsApp. Ini ada dari Bang Roy Saputra, hendak berpantun. Pak penghulu ke Tanjung Batu, duduk berdua melepas dahaga. Kalau hati sudah menyatu, kunci indahnya rumah tangga. Ewah. Dekat telaga ada titian, dagang kelana senang berlalu. Penatku jaga si bunga impian, hilang terbawa si angin lalu. Ewah. Tolong putarkan lagu dari Black Dog Pond, Dulu dan Sekarang. Sudah saya putarkan lagunya Bang Rai. Terima kasih untuk pantun-pantunnya ya. Sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Sekarwangi mau berpantun. Pak Malau beli acar dari Daik ke Tanjung Jati. Kalau kita nak cari pacar, carilah pacar yang baik hati. Ewa. Oke, terima kasih Kak Sekarwangi untuk pantunnya. Selamat bahagia selalu Kak Sekarwangi ya. Ada Nek Kembar nak berpantun. Ada 4 pantunnya. Yang pertama, membersihkan baju gunakan molto, baju dicuci oleh Cik Norma. Selamat jalan wahai Pak Dicipto, semoga perginya husnul khatimah. Ewa. Kita aminkan sama-sama ya. Pantun kedua untuk Mak Noi dan Mak Sunar. Nona Bilqis cantik jalannya gemulai, mukanya cantik memakai bedak. Wahai Mak Noi dan Mak Sunar, kalau nak ke balai, janganlah pergi dengan mendadak. Ewa. Kabar-kabar ya Mak Noi dan Mak Sunar ya. Ada pantun ketiga, katanya pantun teka-teki nih. Sila-sila yang nak menjawab pantun teka-teki dari Nek Kembar boleh. Enak sungguh makan rujak, rujak dimakan di tengah hari. Wahai pemantun orangnya bijak, jawablah teka-teki yang Nenek Kembar beri. Ke dapur mencuci ikan mujair, pisaunya tumpul lalu diasah. Kalau orang kejebur di dalam air, sebutkan apa dia yang tak basah. Ewa. Apa kira-kira yang tak basah kalau orang kecebur di dalam air ya? Sila yang nak jawab bisa jawab dengan pantun ya. Untuk jawab pantun dari Nek Kembang. Ada dari Kak Sumarlina nak berpantun. Bawa roti rasa serikaya, tak pula lupa bawa kurma. Ingin hati bermain cinta, apa daya cinta tak diterima. Aduh, sakit hati ini. Hati-hati menaruh tinta, jangan sampai kena celana. Hati-hati jatuh cinta, jangan sampai Anda merana. Oke, mantap-mantap. Jangan menulis di atas kaca, menulislah di atas meja. Jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Ewa. Terima kasih Kak Sumarina. Katanya mau request lagu dari Iyad Bustami, Zapin Anak Darah. Barusan saya putarkan lagunya ya. Saya dan bayi selalu Kak Sumarina. Ada Bang Abed yang kena berpantun. Burung wak-wak di atas pagar, mati ditembak si Tuan Putri. Aku tak muak sama si Gafar, lagu diminta berganti-ganti. Ewa. Oke. Terima kasih Bang Abed yang untuk pantunnya. Sehat dan bahagia selalu ya. Baik, silakan mendengar di 4 3 3 5 1. Halo, Assalamualaikum. Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu Jemebokan.
0: Jemebokan, Kak Monik, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat banget.
0: Alhamdulillah.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oke, minta lagu boleh?
0: Boleh, lagu apa Kak Monik?
1: Monik minta lagu karena udah lama tak diputar. Minta Denyutan Hati ya.
0: Oke.
1: Oke, kalau gitu mau pantun.
0: Boleh, sila.
1: Di kekebun memetik melati. Ulang dulu nih. Oke. Angin bertiup di malam hari. Kapal berlabuh di tepi pantai. Kapten Sam yang baik hati. Bekerja tulus dan penuh damai.
0: Ewa.
1: Oke, satu lagi lah DJ Aziza ya.
0: Boleh.
1: Oke, ini dia. Pergi ke kebun memetik melati. Harum semerbak di waktu pagi. Semoga sehat selalu Ibu Siti. Berkah dan bahagia sepanjang hari.
0: Ewa.
1: Oke, kalau gitu buatnya DJ Aziza, terima kasih sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Monik. Sehat dan bahagia selalu di Tanjung Uma bersama keluarga ya.

0: Oke, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam, Rentak Melayu. Jemebukan
0: dengan Nek Karin bukan ya?
1: Iya, betul saya.
0: Gimana kabarnya Nek Karin, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Ziza.
0: Alhamdulillah. Okay. Pom. Ada berapa pantun yang ini Nek Karin?
1: Nek Karin karena masuk di awal, Nek Karin coba 4 pantun ya.
0: Oke, boleh.
1: Monik memang boleh lah ya, dapat aja dimasuk. Kita susah betul nak masuk. Oke, pantun pertama ya Ziza.
0: Boleh sih lo.
1: Iya. Buah bernama buah mengkudu, masak sebiji di atas dahan. Okay. Bila jauh, hati merindu. Bila dekat, lagi bertambah sayang.
0: Ewa.
1: Yang kedua, ya Allah. Yang kedua, Nek Karin boleh lah untuk NK.
0: Oke. Okay. Cile.
1: Kemana nih? Alamak, tunggu Aziza macam-macam.
0: Tak apa-apa Nek Karin, kami tunggu.
1: Ya, bintang berkedip di awan tinggi, indah dilihat di malam hari. Wajah TNK terbayang setiap hari, menjadi penawar rindu di hati.
0: Wah,
1: lebay. Oke, yang ketiga ya Ziza ya.
0: Boleh Nek Karin Cile.
1: Burung elang terbang melayang, turun hingga di pohon meranti. Kenangan bersama selalu terbayang, walaupun kini TNK ya ada di sisi.
0: TNK lagi.
1: Iya, mudah-mudahan TNK dengar. Mudah-mudahan untuk NK hari ini ada signal dia ya. Tak ada signal terus. Yang terakhir.
0: Boleh,
1: anak itik berenang-renang. Sambil berenang mencari makanan. Masa lalu usaha dikenang. Pikir pula masa hadapan.
0: Setuju.
1: Oke Aziza. Nek Karin boleh lagu Aziza. Lagu dia Gunung Banang.
0: Gunung Banang ya.
1: Cari Pak ini.
0: Oke. Siap.
1: Makasih Aziza. Sama-sama. Buat Aziza. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Nek Karin untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Nek Karin ya. Oke, silakan pendengar 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Pak Christian Adinata.
2: Tepat sekali.
0: Sehat, Bapak?
2: Alhamdulillah, sehat. Adizah, benda mana?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Pakai masker tak tu?
0: Pakai dong, tapi kalau kerja tak bisa, nanti tak ada suara.
2: Tapi bukan corona pula ya.
0: Iya, kalau di rumah tak kena asap insya Allah ya.
2: Nah, pantun pertama.
0: Boleh Pak Fauzi, sila.
2: Baca bismillah sebelum makan. Hari malam sebelum tidur. Alhamdulillah kami ucapkan. Pro satu Batam sangat menghibur.
0: Ewa, terima kasih.
2: Yang kedua,
0: sila mainkan.
2: Babu luncing bawa berperang, jadi senjata pembela diri. Sebelum kita menyalahkan orang, introspeksi dulu diri sendiri.
0: Setuju.
2: Betul ya.
0: Betul dong.
2: Nah, ini ada pantun yang ketiga ini.
0: Oke.
2: Pantun apa namanya? Menceritakan soal di zaman Nabi Musa ni.
0: Okey, boleh. Kan, Pak Fauzi.
2: Pergi ke kebun memetik semangka. Semangka ditanam tapi diperigi. Korun mati kerana harta. Fir'aun mati kerana minta dipuji.
0: Hewa.
2: Ya, di dia ngaku jadi tuan minta dipuji dengan orang lah. Tenggelam di laut merah ya.
0: Iya betul.
2: Tak boleh. Jangan sombong ya. Yang terakhir.
0: Sila.
2: Jalan-jalan bersama papa. Waktu pagi cuaca bersinar. Penyiar dan pen selalu bercanda. Pihak ketigalah selalu membuat onar. Siapa makan lada terasa dia tu pedasnya. Untuk Aziza sampai menjalan tugas, semoga sukses sampai akhir acara. Ya, lagunya kalau bisa Aziza.
0: Apa tu?
2: Apa namanya?
0: Mama Iman dekat siapa?
1: Disebut jangan, dikenang jangan.
0: Itu tersebut tuh. Oke, siap.
2: Buat hati Aziza. Yo Aziza, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bapak Christian Andinata untuk pantun-pantunnya. Sehat dan baik selalu bersama istri tercinta ya. Oke, silakan pendengar di 43351. Halo, assalamualaikum. Rendak Melayu.
3: Rendak Melayu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ke Sekarwangi.
3: Yoi.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah, manja banget.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Tanjung Pinang macam mana? Manja juga.
3: Manja.
0: Manja ya. Banyak kabut.
3: Ada juga sih dikit-dikit.
0: Dikit-dikit. Jangan lupa pakai masker.
3: Ya, alhamdulillah sudah pakai lah, jangan lupa tuh.
0: Iya. Oke, Kak Sekarwangi, ada pantun lagi?
3: Pantun ya.
0: Yoi.
3: Di desa. Sayang si Ato naik lateri.
0: Berjumpa
3: lagi dengan Aziza. Asik. Pantun di RRI.
0: Ewa. Ada lagi berarti nih pantun?
3: Satu lagi.
0: Sila.
3: Si Ato naik lateri. Anak itik nak karamis. Benar berpantau dari bersama Aziza yang cantik dan manis.
0: Wah, asik.
3: Itu aja kan, minta lagu kan?
0: Nak lagu apa?
3: Lagunya, apa ya, tadi ingat dia jadi lupa pula. Suara hati aja lah kalau gitu.
0: Oke, suara hati ya.
3: Lagunya tunggu ya, Gaya.
0: Siap.
3: Dari mata oke, gagal cantik.
0: Sama-sama, Kak Sekarwangi cantik. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak Kak Sekarwangi. Yoi, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, silakan mendengar di 43351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ya. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
4: Waalaikumsalam Rentak Melayu Jong. Hebohkan bersama Aziza Falefa.
0: Asik, cikgu sehat.
4: Alhamdulillah sehat, dah agak membaik sikit batuk boleh kan?
0: Kena kabut asap ya?
4: Batuk tak seberapa, cuma sesak sikit kan?
0: Alhamdulillah aku dah tambah sehat ya.
4: Aku lagi dengan Nabi Fauzi. Nabi Fauzi, dah tahu Firaun tu disebut-sebut pula ya. Dia nak tenggelam lautan mana pula Nabi Fauzi tu?
0: Lautan Kefri nanti tenggelam ya?
4: Biar tenggelam lautan Tanjung Batu kecil, selesai. Udah Aziza, kita pantun ya Aziza.
0: Boleh cikgu Sela.
4: Ini pantun semua nak balas hutang Aziza. Banyak lagi belum terbalas ini.
0: Banyak hutang ya, di bawah mati tuh nanti pantun tuh.
4: Allah wakbar. Jangan sekali. Dihalalkan. Jadi nak bayar hutang-hutang ini ya.
0: Oke Sela, dibayarkan.

0: syaratnya. Syarat pertama asam garam, syarat pembuka dia duit pengeras. Kerana kami ada 5 orang nunggu Pak Tenuar, ingat-ingat. Ayam panggang yang rupa. Syarat asam garam masih jauh gitulah. Bercanda. Yang ketiga buat Pak Fauzi, balas pantun ya.
1: Okey.
0: Yang kemarin kata dia orang tua beristrikan budak, kata dia.
1: Okey.
0: Apa budak itu tak laku norma, dia bilang ni kan. Bukan tak laku Pak Fauzi. Budak, orang tua beristrikan budak, bagikan pinang di belah tapak. Abang Sengki udah mewakili norma kemarin ya.
1: Okey.
0: Kalau barang yang tak laku itu RM2 kan. Jadi begini pantun yang terbaik dia ya.
1: Okey.
0: Jauh berjalan berpegang tangan, tersalah pula di pinggir sawah.
1: Yeah.
0: Jodoh pertemuan di tangan Tuhan, itulah dia takdirnya Allah. Eh?
1: Hey,
0: dia pun 70 tahun dengan 17 tahun, kalau dah jodoh tu tak ke mana Pak Bozio. Macam tak tahu takdir ya. Yang keempat.
1: Sila.
0: Yang keempat nak balas pantun Bang Suhardi ya, yang kemarin.
1: Okay.
0: Dia terpaut kerana budi gitu ya.
1: Okey.
0: Terpatah 3 matinya pula. Kelapa betimpa bersusun panjang. Apalah ada budinya saya. Rupa tiada, bahasa pun kurang. Jauh kurang. Kalau orang datang kami tutup pintu air putih pun tak kami kasih. Bang Sandi sehat keluarga ya.
1: Okay.
0: Yang kelima, yang kelima penutup buat Bang Sengkiu kita ya.
1: Okay.
0: Ini bukan memuji Bang Sengkiu tapi menyantuni pantun Bang Sengkiu. Turun menuju memandang gelap, menyusun atap di tepian jalan. Pantun Bang Sengkiu memanglah mantap. Pantun berangkat dengan spontan ya. Jadi lagu dia Zapin Pusaka je lah ya.
1: Okey, siap.
0: Itu aja Aziza.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cikgu Norma. Mantap-mantap ini pantunnya ya Cikgu ya. Sehat dan bahagia selalu Cikgu. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu ya Hazan Zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Baru nanti kita hadirkan lintas informasi untuk Anda. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam. Kenal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini, Rasulullah bersabda, jika engkau jujur dengan Allah, niscaya Allah akan mewujudkan keinginanmu. Hadis riwayat Nasa'i nomor 1953. Sabda Rasulullah di atas merupakan kata kunci bagi setiap insan yang sedang mengejar cita-cita. Betapa banyak kegagalan bukan terletak pada kerja keras dan usaha, namun pada niat dan ketulusan dalam beramal dan berkarya. Seringkali, kita justru tidak jujur dengan Allah. Bukan dirinya yang kita tuju, namun semua usaha dan perjuangan kita hanya ajang pembuktian diri atau mencari wajah dunia. Bukankah kita diminta untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya? Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Jujurlah dan ikhlaskan niat di setiap langkah kita. Carilah ridhonya dalam perjuangan kita, lalu saksikan kebesaran Allah dalam mewujudkan mimpi kita.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12.03 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Informasi yang pertama, pendengar, kabut asap yang menyelimuti wilayah Kepri mulai memengaruhi aktivitas pariwisata. Di tengah kualitas udara yang masuk kategori tidak sehat, pelaku industri wisata mengalihkan sejumlah kegiatan ke dalam ruangan untuk mengurangi paparan asap terhadap wisatawan. Meski demikian, kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman khususnya dari Malaysia dan Singapura sejauh ini masih berlangsung. Pemerintah Provinsi Kepri menyebut belum ada penurunan kunjungan yang signifikan akibat kondisi tersebut. Perwakilan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASTINDO mengatakan pihaknya telah menyesuaikan jadwal dan lokasi kegiatan wisatawan agar liburan tetap berjalan dengan mempertimbangkan kondisi udara. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengalihkan aktivitas luar ruangan ke tempat tertutup yang menggunakan pendingin udara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Direktorat Polisi Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Kepri menggagalkan dugaan penyelundupan puluhan karton minuman beralkohol dari Batam menuju Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada hari Jumat kemarin. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan satu unit speedboat kayu berwarna orange bernama Doa Ibu yang mengangkut minuman beralkohol merek Carlsberg tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan dan pita cukai. 3 orang yang berada di kapal turut diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pengungkapan bermula ketika personel unit 2 Sisidik Subdit Gakum Ditpolairut Polda Kepri melaksanakan patroli di perairan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi yang terakhir, pendengar, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam menunda keberangkatan 1.009 penumpang yang diduga akan bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural sepanjang September 2026. Penundaan keberangkatan tersebut dilakukan di tengah tingginya mobilitas orang di Kota Batam. Pada periode yang sama, imigrasi Batam mencatat 527.764 perlintasan WNI dan WNA melalui sejumlah tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI. TPI Ferry Terminal Batam Center menjadi pintu perlintasan tersibuk dengan 283.225 perlintasan. Berikutnya Pelabuhan Citra Tritunas mencatat 144.549 perlintasan, Pelabuhan Sekupang 34.317, Pelabuhan Bengkong 20.880, dan Bandara Hang Nadim sebanyak 16.218 perlintasan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda. Baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Sejarah Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Daerah tersebut sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, batu besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38.

0: Masih di Pelosok Tanah di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program Rentak Melayu, jom hebohkan. Sila-sila pendengar yang ingin bergabung, masih ada waktu untuk Anda bergabung di 077-846-3351. Tapi saya bacakan dulu pantun-pantun yang sudah masuk ya. Ada dari Pak Suwadi di Tanjung Gadai, ada dua pantun katanya. Pergi ke ladang menabur baja di atas tanah, sungguh sial nasibku malang, melamar pekerjaan pun tak diterima. Ewa. Pantun kedua buat Nek Karim. Puas sudah mencari selasih, selasih ada di tepi batang. Puas sudah mencari kekasih, kekasih ada diambil orang. Ewa. Terima kasih Pak Suwardi untuk pantunnya. Sehat dan bahagia selalu ya. Ada Pak Zaini di Teluk Puntal hendak berpantun. Buah ubi, buah keladi, jangan dikata buah padi. Kalau jadi, katakanlah jadi, jangan aku pula ternanti-nanti. Ewa. Pokok terap di atas bukit, bunga melati di atas kepala. Hatiku harap bukan sedikit, sebanyak rambut di atas kepala. Ewa. Terima kasih Pak Zaini untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu. Ada Nek Sakira hendak berpantun. Pohon mengkudu, pohon beringin, tempatnya dingin, rumput melata. Ku pesan rindu kepada angin, sayangnya angin tak tahu berkata. Ewa. Terima kasih banyak Nek Sakira untuk pantunnya. Semoga angin bisa ngomong ya. Ada Bang Abed Nego nak berpantun lagi, katanya buat saya. Oke. Pak Malau bermain gitar, orang Karimun buat ketupat. Kalau dengar Azizah Nyiar, tetap ku pantun walau sekerat. Ewa. Terima kasih Bang Abed Niko ya. Ada pantun satu lagi dari Bang Abed Niko, katanya buat Pak Fauziku. Asik. Mama Azi rajin berkebun, kabut menjelma karena asap. Kalau Pak Fauzi merangkai pantun, ujung dan pangkal semua sedap. Ewa. Terima kasih Bang Abed Niko untuk pantun tambahannya. Sehat dan bahagia selalu ya. Ada Tokci nak berpantun. Pagi-pagi pergi meranti, mau membeli pohon rumbia. Wahai Aziza yang baik hati, semoga bahagia bersama keluarga. Ewa, amin amin amin. Terima kasih Tokci ya. Disebut jangan dikenang jangan, kalau dikenang hati terluka. Sudah kubawa rombongan, memang sampai di sana anaknya pula tak suka. Ewa. Kalau ada masa Tokci minta lagu Lina. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan ya. Terima kasih banyak Tokci, sehat dan bahagia selalu. Oke, baik, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam, Rentak Melayu. Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Pak Mor nih, tanya bakal dari sama.
0: Pak Mor, sehat Pak Mor?
1: Ya, alhamdulillah. Bisa bagaimana dah?
0: Saya pun sehat.
1: Ah, syukurlah.
0: Iya. Oke, ada berapa pantun Pak Mor yang ini?
1: Mungkin kalau jadi bisa ada nih.
0: Oke, sila mainkan Pak Mor pantunnya.
1: Pantun tentang rindu orang yang tiada nih, ya.
0: Asik, asik, asik.
1: Ya, tinggi sungguh pokok mengkudu, buah jatuh di atas kara. Pantun ini tentang rindu, rindu pada yang telah tiada.
0: Ewa.
1: Lewati sungai gunakan rasid, hendak pergi pulau seberang. Rindu, rindu apa yang paling sakit? Rindu pada yang telah berpulang.
0: Ewa, setuju.
1: Pada angin dan juga debu, naik ke atas jadi udara. Pada tersayang ayah dan ibu, rindu terkirim melalui doa.
0: Ewa.
1: Jatuh ke bawah buah ketapang, tertimbun tanah masuk telaga. Semoga dikubur menjadi lapang, kelak dikumpul di dalam surga.
0: Amin amin amin.
1: Sudah ya, lagunya dah.
0: Boleh, nak lagu apa Pak Mor?
1: Rembulan malam ya lah.
0: Rembulan malam ya. Oke, siap.
1: Terima kasih saya, semoga sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezeki.
0: Amin.
1: Dikub rukun dan rumah tangga dah.
0: Amin, terima kasih ya. Mor ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Mor untuk pantun-pantunnya. Luar biasa pantun-pantunnya ya. Sehat dan bahagia selalu Pak Mor. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
2: Waalaikumsalam, Berita Melayu.
3: Jemai bukan.
2: Jemai bukan.
3: Sehat Bang Gafar?
2: Kalau siang baru boleh panggil abang.
3: Itulah saya panggil abang kan tadi.
2: Nah, kalau malam jangan panggil abang, takut tidur bermimpi-mimpi nanti.
3: Kalau malam dipanggil sus ya.
2: Apanya?
3: Sus, sister.
2: Kok perawat pula aku?
3: Bercanda pun. Sehat Bang Gafar?
2: Alhamdulillah.
3: Oke. Okay.
2: Oke,
3: okay,
2: bantuan ada satu jadi.
3: Oke, okay, boleh sila.
2: Berbaju merah, pakaian batik. Pakaian batik ke Mama Siti.
3: Oke.
2: Okay. Aliza ni orangnya memanglah cantik. Sudah cantik berbaik hati.
3: Ewa.
2: Gitu dia.
3: Boleh, boleh, boleh.
2: Lagu dia ni Aliza.
3: Apa tuh?
2: Zapin Suri Perdana.
3: Oke, siap. Banyak yang okay request Zapin sekarang ya.
2: Oh, ada.
3: Iya, tak apa-apa, tadi belum diputar kok.
2: Oke lah, alhamdulillah, sehat selalu, bahagia selalu, dimurahkan rezekinya.
3: Amin. Ya. Terima kasih, Bang Gafar ya.
2: Ingat tahu kalau Bang Gafar gabung malam jangan panggil abang ya.
3: Oke. Okay.
2: Panggil apa?
3: Panggil adik. Panggil Gafar aja ya. Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Abang Gafar. Sehat dan bahagia selalu ya. Oke, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung. Silakan pendengar di 0778463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam Rentak Melayu. Jomeng hebokan.
3: Jomeng hebokan, Bang Udin sehat.
1: Sehat Gijang.
3: Alhamdulillah.
1: Raja, sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ada pantun satu juga ini Gijang.
3: Bolehlah satu pun jadi Bang Udin.
1: Untuk Abednego.
3: Oke siap. Dengar Bang Abednego ya. Kalu
1: Delima Batu. Anak sembilan di tapak tangan. Biarpun jauh beribu batu, tapi hati Udin Puton gak jauh dari hati Abednego.
3: Aduh, cemana ini?
1: Iya lah, becak berburu.
3: Iya, paham.
1: Satu aja, nggak usah banyak. Yang penting hadir. Nanti nggak hadir, kiranya orang Udin Puton mungkin udah mati, mungkin udah nggak hadir.
3: Iya, bisa jadi ya. Tapi jangan sampai lah saya terlalu aja bang Udin Puton.
1: Iya, itu aja aja.
3: Oke.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Udin Puton. Mungkin Bang Abednego nak jawab pantunnya boleh. Sehat dan bahagia selalu Bang Udin Puton. Oke, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu jom hebohkan.
3: Jom, silu masuk.
4: Aduh, sikit dari pantun Riza, tambah sikit.
3: Dah banyak tadi, 4 tambah lagi nih.
4: Iya,
3: mantap memang naik gambar ya.
4: Penasaran tanpa bisa lagu soalnya.
3: Oke, ada maunya.
4: Itulah, ini pantun teka-teki tadi. Itu sampai bisa jawab, jawab pertama. Tapi betul dengan pantun ada untuk bayar untuk beli pulsa aja.
3: Asik, 1 juta ya.
4: Nanti nanti kirim aja ke WA ke DJ-nya ya. Nanti okay. WA kembar. Insyaallah. Mudah-mudahan sehat semuanya.
3: Amin amin. Oke.
4: Okay. Oke okay, ya. Jalan-jalan ke rumah Pak Wahab. Pak Wahab memakai baju berabu-abu.
3: Ya.
4: Yeah. Siapa Pak? Bahwa pemantun kalau nak jawab cuma amat pun kirimkan buat pulsa hanya 50 ribu.
3: Hewah, asik, lumayan tuh bisa buat nelpon-nelpon sebulan.
4: Nah, pantun kedua.
3: Sila.
4: Ke hutan ada burung beo. Tidak sebesar burung garuda. Kita masuk menelpon ke radio hanya untuk kata norma bercanda.
3: Wah, bercanda.
4: Pantun terakhir untuk Zila.
3: Oke, Zila naik kembar.
4: Tunggu ya. Ke pasar membeli ikan mujair. Ikan dibeli oleh Mak Esah. Katanya di Batam tak ada air, Zila. Siap-siap aja lah beli tisu basah.
3: Tahu aja nih kembar, rumah saya mati ya udah seminggu.
4: Oh iya, habis itu rumah saya pergi ke mall. Ah, lah jadilah untuk satu itu kan untuk 15 anak cukup lah satu kuping itu. Yang penting tempat-tempat kecil aja.
3: Saya numpang mandi di kantor jadinya tadi.
4: Oh gitu sih ya. Tidak aja lah, sini banyak air kok.
3: Oke, nanti ya saya kesana apalagi, nanti ya, nampung air banyak-banyak.
4: Apalagi rumah Kanemala tuh banyak di mata air, banyak airnya. Di rumah Nenek Gembal banyak itu air, banyak airnya. Oke lah lagunya Riza.
3: Nah, lagu apa deh kabar?
4: Lagunya ikut lagu Jatuh Perdana tadi Gapar jelah.
3: Oke, siap.
4: Oke, jangan lupa jawab ya, yang jawab pertama betul itu diambil nanti adanya kembali ya.
3: Oke.
4: Boleh sampai besok jawabannya. Tadi itu kalau ada orang yang terjebur di air, mm-mm, sebutkan apa dia yang tak basah. Oke.
3: Oke.
4: Okay. Kita jadi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nek Kembar. Sehat dan ceria selalu. Jangan lupa ya, pantunnya Nek Kembar dijawab lumayan ada pulsa 50.000 tadi. Oke, pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di siang hari ini berpantun bersama kami. Dan juga request lagu melalui kesukaan Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Yang belum bergabung masih ada kesempatan untuk bergabung besok di lain kesempatan. Karena Rentak Melayu Jom Hebohkan selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Pak Mor tadi ya. Request lagunya Arif dengan Rembulan Malam.

Kue bingka bakar merupakan makanan khas asli Batam. Pada zaman kerajaan Melayu, kue ini wajib disajikan pada acara-acara kebudayaan. Kue yang berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan santan ini diberi berbentuk bunga. Pada zaman dahulu, kue ini hanya dikenal dengan

0: Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Satu soal air bersih, dua soal banjir, tiga soal sampah.
2: Dorong terciptanya budaya kerja yang kolaboratif dan berorientasi pada hasil.
0: Mengawali warta berita daerah siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Wali Kota Batam tegaskan komitmen atasi persoalan air hingga sampah. ASN Pemprov Kepri diminta tingkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan. Warta berita daerah selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Aziza.

0: Wali Kota sekaligus ex officio Kepala BP Batam tekankan tengah gas full tiga permasalahan prioritas, yakni sampah, ketersediaan air, dan banjir yang masih menjadi momok bagi warga setempat. Ahmad Rifai Kasih melaporkan.
1: 15 program prioritas kami, tiga yang sekarang cukup ekstra serius, Pak. Satu soal air bersih, dua soal banjir, tiga soal sampah.
2: Wali Kota Batam Amsakar Ahmad memperkuat komitmen pemerintah Kota Batam dalam menangani sejumlah persoalan prioritas, khususnya air baku, sampah, dan juga banjir. Dalam arahannya, Amsakar menyampaikan kondisi ketersediaan air baku di Batam yang saat ini menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, Pemko Batam bersama tim teknis terus menyusun langkah strategis untuk memastikan ketersediaan air baku bagi kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan Batam. Ia menegaskan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Selain penanganan jangka pendek, penyusunan peta jalan serta rencana kerja menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan air, penyelesaian sampah dan banjir agar dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
1: 15 program prioritas kami, 3 yang sekarang cukup ekstra serius, Pak. Satu soal air bersih, 2 soal banjir, 3 soal sampah. Kalau kebersihan itu sebagian dari iman dimasifkan betul, mudah-mudahan ada yang sadarlah tidak membuang sampah pada tempatnya. Soal air bersih, dan sekarang Pak Dimito Dano, saya sidangkan 3 kali dengan tim lengkap supaya membuat roadmap bagaimana cara mendatangkan air baku masuk Batam. Nah jadi, ayo Pak, Batam membutuhkan energi bersama yang sifatnya saling memperkuat di antara sesama.
2: Karena itu, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama menyampaikan informasi yang utuh kepada masyarakat. Ia berharap narasi yang berkembang dapat diarahkan pada upaya pembangunan optimisme dan memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan Batam. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: KONI Batam menargetkan juara umum pada Porprov Kepri 2026 dengan target perolehan medali sebanyak 150 emas dari 30 cabang olahraga yang dipertandingkan. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Batam menargetkan juara umum pada Porprov Kepri 2026 yang bakal berlangsung di Tanjung Pinang pada tanggal 1 sampai 8 November mendatang. Dari 30 cabur yang akan mempertandingkan 275 kelas, Batam menargetkan perolehan sebanyak 150 emas. Kepada RRI, Wakil Ketua 1 Kontingen Porprov Kota Batam Zulkarnain mengatakan, pada Porprov tahun ini penentuan target medali emas langsung ditentukan oleh KONI kepada masing-masing cabur. Ini hal baru yang dilakukan KONI karena sebelumnya penentuan target emas dari cabur yang kemudian disampaikan kepada KONI. Hal ini dilakukan menurut Zulkarnain untuk memberikan semangat kepada masing-masing cabur agar bisa menampilkan penampilan terbaik dan meraih prestasi. Sementara cabur unggulan Batam yang ditargetkan mendulang emas pada Porprov 2026 ini diantaranya taekwondo 14 emas, kempo, gulat, dan safat.
4: Kalau dulu mungkin kita menyerahkan pada cabur. Ini cabur safatnya berapa kira-kira? Sekarang kita balik. KONI yang menentukan. Agar mereka siap. Kalau kami menerima saja dari cabur, wah saya 2, saya 3, enggak bisa begitu, Pak. Yang paling besar kalau lihat di sini adalah taekwondo, 14 emas dari 23. Kemudian juga ada kempo yang di sana, kemudian ada gulat juga. Ada beberapa cabang olahraga yang bisa kita unggulkan, body contact lah.
5: Iya, body contact.
4: Ya. Alhamdulillah mereka juga sudah siap dan ternyata ketika ini kita pancing dengan KONI yang menarikkan, mereka baru termotivasi.
3: Sementara itu, usai membuka pemusatan latihan atau training center bagi atlet Porprov Kota Batam pada Jumat 9 Oktober kemarin, Ketua Umum KONI Batam Rani Rafitriani menegaskan bahwa seluruh atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga harus bekerja keras serta menjaga kekompakan untuk mencapai target tersebut. Menurut Rani, persaingan dalam Porprov mendatang membutuhkan persiapan matang, mulai dari peningkatan kondisi fisik atlet, pemantapan program latihan, pemetaan potensi medali, hingga penguatan mental bertanding. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Pemerintah Kota Batam mulai mengarahkan pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Langkah ini dilakukan untuk menyiapkan masyarakat yang lebih kompeten dan berdaya saing sebagai modal pembangunan Batam di masa depan. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
6: Pemerintah Kota Batam mulai menggeser fokus pembangunan daerah dengan memberi perhatian lebih besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Jika sebelumnya pembangunan lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik dan infrastruktur, kini pemerintah mulai menekankan pembangunan manusia sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah. Pemanfaatan APBD pun mulai diarahkan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga mendukung program pendidikan, pelatihan kerja, hingga pemberdayaan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat Batam memiliki daya saing dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, menilai pembangunan sumber daya manusia membutuhkan proses panjang sebelum hasilnya benar-benar terlihat.
5: Mengapa itu benar? Bukan karena saya percaya bahwa masa depan Batam harus perlu dan mesti didesain dengan cara mencetak SDM-SDM yang hebat. Memang kalau dari sisi kebijakan populisnya, yang populis itu membangun infrastruktur, Pak. Nampak oleh mata, kalau membangun sumber daya manusia, ini satu generasi, dia akan panen perkelihatan hasil 25 tahun ke depan. Kurang lebih 23-25 tahun, baru kita akan memanen hasil kalau membangun dari sisi sumber daya manusia. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu sekarang sekalian, bahwa kompleksitas persoalan Batam ke depan akan bisa dijawab oleh SDM-SDM yang hebat. Maka penting bagi kita untuk mendesain sumber daya manusia.
6: Ia meyakini kualitas SDM yang baik akan menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan dan tantangan Batam ke depannya. Karena itu, pemerintah berkomitmen terus memperkuat program pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat guna menciptakan generasi yang unggul dan siap bersaing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakir Bermusaki melaporkan.
0: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan pentingnya profesionalisme, inovasi, dan kemampuan beradaptasi bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nurul Mahfud melaporkan.
7: Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memberikan arahan kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, agar senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, disiplin, serta berorientasi pada hasil. Arahan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kepri. Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta seluruh ASN untuk menunjukkan kinerja terbaik, selalu berinovasi, dan mampu beradaptasi dengan tantangan global demi kemajuan daerah. Menurutnya, perubahan lingkungan strategis menuntut aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi.

0: dan berorientasi pada hasil. Nah, dengan demikian, kita dapat mewujudkan pemerintah yang mampu menjawab harapan masyarakat dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang profesional berorientasi pada pelayanan publik.
1: Ansar Ahmad juga menekankan bahwa setiap ASN, baik PNS maupun P3K, memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian program pembangunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh aparatur diharapkan memiliki integritas, menjaga etika dalam bekerja, serta mengedepankan tanggung jawab dan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, lebih dari 2 juta siswa di Malaysia terpaksa belajar dari rumah pada Jumat kemarin setelah kabut asap beracun akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia menyelimuti kawasan tersebut. Di tengah kondisi itu, para pemimpin kedua negara membahas upaya untuk mengatasi krisis kabut asap. Sekolah-sekolah di negara bagian Malaka, Negeri Sembilan dan Selangor, serta di Kuala Lumpur, Putrajaya, dan distrik Rompin di Pahang akan ditutup, kata Menteri Pendidikan Malaysia Fadlina Sidek melalui unggahan di Facebook. Kebijakan ini menyusul langkah serupa yang sebelumnya diterapkan di negara bagian Johor di wilayah selatan, salah satu daerah yang terdampak paling parah. Negara tetangga Malaysia, Singapura, menempati peringkat sebagai kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia menurut IQ Air. Indonesia tengah menghadapi salah satu musim kebakaran terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena El Nino yang semakin menguat memperparah kekeringan dan memicu kebakaran luas di berbagai wilayah. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Dari olahraga sepak bola, salah satu punggawa timnas Indonesia sekaligus bek klub Herenveen, Mats Hilgers, mengaku berharap segera bisa memperkuat timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday November 2026. Terkait partisipasi dirinya dalam agenda tersebut, Mats menyebut dirinya telah berkomunikasi dengan kepala pelatih timnas Indonesia John Herdman mengenai kondisi dan situasinya di klub. Salah satu pertandingan yang telah dipastikan dalam agenda FIFA Matchday November 2026 adalah laga tandang melawan Yordania. Pemain timnas Indonesia yang pernah menjadi pemain dengan market value termahal itu optimistis berpeluang mendapat panggilan ke timnas Indonesia pada November jika sudah kembali berumput. Setelah absen panjang akibat cedera, Mats Hilgers saat ini mulai masuk skuad pertandingan Herenveen setelah bergabung dengan klub Liga Belanda tersebut pada awal musim ini. Pada kesempatan yang sama, Mats Hilgers tak lupa mengungkapkan kebahagiaannya atas keberhasilan Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Ia menilai pencapaian itu sangat berarti bagi negara dan rekan-rekan setimnya, meskipun dirinya terpaksa absen berjuang di lapangan. Kabar lainnya, Indonesian Basketball League telah menggelar drawing untuk menentukan pembagian grup di IBL All Indonesian 2026. Dua finalis edisi tahun lalu, Satria Muda Bandung dan Dewa United Banten, berada di grup berbeda. Proses drawing berlangsung secara daring melalui kanal YouTube IBL TV. Pengundian ini menentukan pembagian 10 tim setelah Tangerang Hawks memutuskan tidak melanjutkan partisipasi di Liga Basket Profesional Indonesia. IBL All Indonesian 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober hingga 1 November 2026. Seluruh pertandingan akan digelar di Gor Laga Tangkas Cibinong, Kabupaten Bogor. Turnamen ini menjadi bagian dari upaya menjaga persaingan basket nasional di luar musim reguler. IBL All Indonesian juga memberikan kesempatan lebih besar bagi pemain lokal untuk mendapatkan menit bermain. Kabar selanjutnya, badminton berhasil menebus kegagalan besar 4 tahun lalu dengan menjelma jadi cabang olahraga paling sukses dalam hal sumbangan medali untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Indonesia memasang target 4 medali emas di Asian Games 2026. Target itu bisa dilewati dengan catatan 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Dari jumlah medali tersebut, cabang olahraga badminton jadi cabur yang paling sukses dalam hal menyumbang medali untuk kontingen Indonesia. Badminton memberikan 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Torehan 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu membuat seluruh anggota tim badminton Indonesia pulang dengan karungan medali. Hal itu tidak lepas dari keberhasilan tim beregu putra yang meraih medali emas dan beregu putri yang merebut medali perunggu. Untuk olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Wali Kota Batam tegaskan komitmen atasi persoalan air hingga sampah. ASN Pemprov Kepri diminta tingkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Saryana selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Prosotor dari Batam kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Digoda dengan Dangdut Mantul Mantap Betul. Dan siang ini saya tidak sendiri. Ada siapa di sana?
1: Halo, ada Minda.
0: Ada Minda yang ikut menemani saya ya di program Digoda. Oke, Minda, kita sudah makan ya.
1: Sudah kenyang.
0: Kita sudah ada tenaga untuk menghadapi para pendengar yang sangat excited ini ya di program Digoda. Silakan bagi pendengar yang mungkin ingin request lagu dangdut atau sekedar mau kirim-kirim salam, boleh banget ya Minda, di mana?
1: Bisa di WA kami di 0811 778 1051 dan bisa di line telepon kami di 0778 463351.
0: Oke. Sebelum kita angkat telepon Minda, seperti biasa sudah banyak chat yang masuk nih. Sampai pening kepala saya ya.
1: Kita baca dulu kali ya Kak.
0: Iya, kita baca satu persatu ya pendengar. Yang pertama seperti biasa ada Bang Saiman yang antri. Mau request lagu penantian dari Mansur S. Sudah saya putarkan lagunya Bang Saiman ya. Katanya Bang Saiman mau kirim-kirim salam buat Pamor, Bang Gafar, Bang Jais, Pak Sulimin, Bang Udin, Sekarwangi, Ma Azim, Ma Fajar, Ma Dian, Esakira, Nek Kembar, dan satu untuk semua. Oke, terima kasih Bang Saiman. Sehat dan baiknya selalu ya. Ada dari Ci Asnah Melcem hadir. Mau request lagu Hadirmu Bagai Mimpi. Sudah saya putarkan tadi lagunya ya. Katanya mau kirim-kirim salam untuk Monik dan Bang Teni, Lukas Wulan, Sarina, Kak Fah, Mas Lidar, Sekarwangi, Jamila 123, Kapten Sam, Bang Udin, Pak Cik Mustafa, dan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak Cik Asna, sehat dan baiknya selalu. Ada Bang Roy Saputra, mau request lagu Heidi Diana, di mana ada kamu, di situ ada aku. Sudah saya putarkan lagi, saya sudah putarkan lagunya tadi ya. Katanya Bang Roy mau kirim-kirim salam untuk Pak Fauzi, Ma Iman, Mas Prabu, Tengku Adiansyah, Paul Sulimin, Lukas Sulan, Gafar, Ismail, Ma Fajar, Pak Toha, Jais, To Engke, Nesa Kira, Norma, Kamastura, Nekembar, Suharti, Tanjung Badai, Udin Buton, dan salam satu untuk semua. Terima kasih Bang Roy, sehat dan baiknya selalu. Ada Kak Sumarlina, tolong putarkan lagu dari Vita Alfia, Carmilla. Barusan diputarkan ya Kak Sumarlina ya. Salam-salamnya katanya untuk Bang Budi, Bang Abednego, Mas Prabu, Bangkit, Bang Putra, Kak Monik. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Oke, terima kasih banyak Kak Sumarlina. Semoga Kak Sumarlina juga sehat dan baiknya selalu ya. Ada Bang Roni dari STB hadir, request lagu penantian dari Mansur S. Sudah saya putarkan juga lagunya ya. Salam-salamnya untuk Karaha, Kasarinah, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nepeki, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Adiansyah, Abednego, Cikgu Norma, Emira, Patohat, Durais, Pak Mur, Ibu Milah, Mang Iman, Banggala, Bang Jais, Malina, Malini, Madewi, Mazi. Dan masih banyak lagi, tak bisa saya sebutkan ya, Bang Roni lengkap ini kirim-kirim salamnya. Terima kasih banyak Bang Roni, sehat dan baiknya selalu. Ada Cikgu Norma, mau kirim-kirim salam buat Ma Azi, Kak Puspa, Kak Juliana, Kak Ani, Kak Raha, Ibu Ti, Nek Peggy, Nek Naswa, Nek Peggy lagi dua kali ya. Bang Iman, Ika, Ayu, Kak Berta, Kak Melati, Mas Prabu, Bang Pengkyu, Andil Lau, Pak Fauzi, Pak Mur, Kamila, Kak Jamila, Mak Rempong, Nek Naila, Bang Udin, Mas Lidar, Kak Afad, dan masih banyak lagi. Semua disebutkan ya sama Cikgu ya. Terima kasih Cikgu, sehat dan ceria selalu. Ada Kak Juliana yang mau request lagu Bercanda dari Umi Sivi. Nanti kalau sempat kami putarkan ya. Salam-salamnya buat Kak Norma, Pak Usulimin, Kak Jamilah, Majihan, Monik, Mas Prabu, Bang Udin Buton, Tok Ci, Bang Mustafa, Kak Jamilah 123, Mak Rempong, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Kak Juliana, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Sekarwangi Yoi mau kirim salam buat Bang Junaidi, Bunda Dibintan, Monik, Bang Kapten Sam, Bu Sri, Bang Saiman, Ma Fajar, Bang Iman Rahma, Bang Iman lagi, Nesa Kira, Desi, Kak Masura, Bang Roy, Bang Roni, Ma Dewi, Maus Lidar, Kak Raha, Malina, Malini, Bang Arjuna, Bang Suwardi, Tok Cik, Cik Hasna, Bang Mus, Melati, Bang Udin, Bang Andi, dan semua aja deh. Oke, terima kasih banyak Kak Sekarwangi Yoi, sehat dan baiknya selalu ya. Masih banyak yang belum saya sebut salam-salamnya, nanti kami bacakan di sesi kedua, di sesi selanjutnya ya. Kita angkat telepon dulu di 0778 463351.
1: Halo, dengan siapa di sana?
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Halo, Minda.
1: Halo, dengan siapa ini?
2: Mas Anton.
0: Bisa-bisanya aku Mas Anton. Dia Gafar, Bang Gafar.
1: Oh, Bang Gafar.
0: Iya.
1: Banyak ya nama Bang Gafar nih.
0: Macam-macam dia.
2: Banyak kenal ya, Minda ya.
0: Apa?
2: Salam kenal,
1: Minda ya. Oh, salam kenal, Bang. Salam kenal juga.
2: Gimana, Minda? Minda aslinya di mana?
1: Asli Semarang.
2: Oh, Semarang ya?
1: Iya.
2: Kok Bang Semarang ini?
0: Putus-putus suara Bang Gafar tuh.
2: Oke, Minda. Minda, Bang Gafar mau rekupan.
0: Dekat lagu apa, Bang Gafar?
2: Di Nela Karisma. Jangan salah menilai ya.
0: Jangan salah menilai.
1: Jangan salah menilai, Kak Ziza.
0: Oke, siap.
2: Siap. Nilai Bang Gafar orangnya seperti apa? Bang Gafar orangnya seperti
0: putus-putus Bang Gafar. Nak kirim salam tak nih? Putus-putus suara, sinyal tak bagus nampaknya di sana.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada ini pakar luar di penyalai putus ini. Jalila yang juga Majihan ya. Ada Rose Putra, Bang Saiman, ada Benego, Pulipa juga, ada Madie, Mas Rita, Ibu Asli juga dia. Batu Mestari ya.
0: Iya, Batu Mestari.
2: Di STBK ada Madinda, ada siapa lagi, Pak Puli, Mamiman, ada Pak Ngasalim, Pak Menteri ya. Oke, yang lain memang gak pertama untuk semua nah ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, ya ada adik.
0: Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terputus-putus tadi ya sama Bang Gafar ya. Mungkin suruh naik pohon dulu ya kalian.
1: Iya.
0: Terima kasih Bang Gafar. Iya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana di 0778463351?
1: Halo.
3: Halo.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Wak Kelong.
1: Wak Kelong.
0: Wak Kelong, tahu Kelong enggak?
1: Enggak, apa itu kak?
0: Wah Kelong, dia tak tahu Kelong.
1: Apa itu Kelong?
3: Nanti bawa laut belakang padang tengok ke muanya lu. Bersangka ikan Winda.
1: Oh ikan.
0: Iya, jadi Wah Kelong.
3: Iya Winda.
0: Pandai cari ikan, pandai cari ketan.
3: Ah cari ikan, ketan, udang masuk loh.
1: Aduh, cari ikan lah kita ya besok.
3: Ah, cumi-cumi. Lagu
0: apa Wak Kelong? Gadis Malaysia?
3: Nah, lagu dah ujung ke sana.
0: Oke, siap.
3: Ada?
0: Ada dong.
3: Salam untuk Winda dengan Ziza sama tugas sampai tuntas.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan panjang umur mudah rezeki.
0: Amin.
3: Nah, di sini kami mengucapkan teman kami yang sering bawa perobatan tuh Pak Cito wafat tuh ya dari malam. Bintara tahu tuh, semua ketahui tuh, ada tahu meninggal di malam mendadak jantungan.
0: Oh ya ya ya.
3: Mudah-mudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya.
0: Amin.
3: Untuk pangapunta juga tak lupa untuk Monik, Kak Monik ya. Lalu Gala juga Amri, Pak Wahab, Sabaria, Kapa juga. Yang tadi tuh ngomong-ngomong siapa orang tadi tuh?
0: Siapa tadi tak kenal tadi?
3: Tak kenal ya?
0: Pura-pura tak kenal.
3: Dia sangka ikan dan pergi dia dengan anak tadi. Suara macam-macam deh.
0: Iya.
3: Nah, kalau saya Ziza, anak Winda penyiap saya tangkap deh. Saya mati ya, non aktif banyak salam lagi ya.
0: Oke, boleh Wak Kelong.
3: Untuk Marempung ya. Putra Bang Ginang yang ada di Marempung ya.
0: Oke.
3: Mama Nia juga, Kecil Apia, Sekar Wangi, untuk ini yang di Moro ya. Yang mau siapa tuh?
0: Yang Moro ada Bunda. Bunda siapa sih namanya?
3: Yang perempuan.
0: Iya kan? Ada ya.
3: Ada.
0: Aduh, siapa itu Wak Kelong?
3: Cari aja sendiri.
0: Banyak pendengar kami nih.
3: Oh, salam untuk Bang Saiman ya.
0: Iya.
3: Bang Saiman itu murni yang dikatakan cari masa lalu. Untuk Kak Haji, mudah-mudahan dia selalu ya.
0: Amin.
3: Di sini ada orang tinggal di apa tadi?
0: Kenapa?
3: Ada orang apa juga tadi di sini. Baru juga tadi selesai kami tadi hubungi kami tinggal di rumah sakit di Penyembala kami juga.
1: Innalillahi.
3: Baru juga tinggal di sini.
0: Iya.
3: Jam 10 sana hujan. Hujan ini tadi di sana hujan tak?
0: Cukup aja hujan nih katanya.
3: Oh, buat hujannya saya.
0: Oh, alhamdulillah biar hilang asap-asap itu.
3: Orang Semarang semua ya. Semarang kotanya bagus ya, indahnya bersih ya.
1: Iya, betul.
3: Walaupun kota tua bersih.
0: Iya.
3: Oh, mantap Semarang tuh. Bang Haji sampai ke mana mau indah enggak tahu ya.
1: Mainlah ke Semarang, Bang.
3: Hah?
1: Mainlah ke Semarang.
3: Dah kemarin. Kotanya bersih ya, mantap.
0: Iya dong, siapa dulu kalau yang kita punya Semarang?
1: Siapa punya tuh?
3: Winda punya. Abang Ari juga ya, Bang Ari ya. Mari mereka untuk selalu kru-kru di proses Batam ya.
0: Amin.
3: Untuk ini, lebih sikit ya, untuk pendengar Imam Nur Rahman, untuk Haji Pari Senang ya.
0: Oke.
3: Haji apa ya, lupa dengan, pokoknya Ibu Ani ya, dia ini di Pari Senang.
0: Oke.
3: Oh, Haji Zainal.
0: Oh, oke, dah ingat ya.
3: Di Pari Senang untuk ini Ani Roma ya. Ani Roma dengan ini Jeku Roma untuk streaming yang satu untuk semua lah ya.
0: Oke, siap, Pak Kelong.
3: Ya, terima kasih. Lagunya ada kan?
0: Ada dong.
3: Ada dong beri untuk Pak Kelong ya.
0: Oke, siap.
3: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat dan baik selalu Pak Kelong. Semoga tangkapannya banyak terus ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
4: Waalaikumsalam Digoda di Goyang Dandut.
0: Iya, mantul-mantap betul.
4: Mantap betul.
0: Iya, dengan nenek atau kakak ini?
4: Ini sama Mak Leni.
0: Bukan kedua ya, ternyata Minda ini. Mak Leni, sehat Mak Leni?
4: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Macam mana asap nyampe sana Mak Leni?
4: Siap.
0: Ketawa dia. Asap sampai sana tidak Mak Leni?
4: Hah?
0: Asap karhutlah nyampe tak di sana.
4: Sini asap kurang.
0: Oh, tak terlalu ya?
4: Tak.
0: Iya. Oke, Mak Leni ada tugas lagu apa Mak Leni?
4: Duka, boleh?
0: Apa?
4: Duka.
0: D-U-K-A, Duka. Oke, siap. Sila salam-salamnya.
4: Salam Kak Pak Kelong tadi. Siapa tadi? Kak Jemila.
0: Kenapa ketawa?
4: Monik. Mbak Dewi. Mbak Lina. Bang Iman. Kapar Jali. Bu Enki. Pak Johan. Nenek Kembar. Kapan? Kak Nia, Yuni, Udin Dudon, Jemila 123, Mak Rempong.
0: Oke.
4: Yang itu mana? Kak Segar Wangi, Roy, Adik Rami.
0: Oke.
4: Pak untuk semua lah juga.
0: Oke, siap Mak Leni.
4: Lagi ditunggu ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mama Leni. Sehat dan baik selalu ya. Oke, pendengar, nanti kita lanjutkan lagi ya di sesi kedua Minda ya. Karena
1: betul.
0: Nanti kita harus hadirkan cek fakta dulu tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu pesan yang sudah masuk di WhatsApp nih. Sebagian saya bacakan saat ini ada dari Gunung Bintan hadir, mantap. Gunung pun hadir di sini ya. Katanya Bunda Gunung Bintan mau salam-salam untuk Kasa Karwangi, Tok Cik Moni, Mama Fajar, Kasarina Kyu-Kyu, Paitem Nuar, Mas Prabu, Mak Dio. Request lagunya Selamat Ulang Tahun dari Evita Mala. Nanti kalau sempat kami putarkan ya. Terima kasih banyak Bunda Gunung Bintan. Sedan baiknya selalu. Ada Kak Raha dari Jambi, mau request lagu Saling Percaya dari Iwan. Nanti kalau sempat kami putarkan ya Kak Raha. Salam-salamnya buat Iman, Roni, Putri Cantik, Monik, Emira, Rahma, Ana di Kawa 7, Kak Norma, Mama Boy, Mama Ansi, Pak Alang, Pak Tohat, Betty Lavia, Puan Rika, Udin Buton, dan salam spesial untuk keluargaku di Selat Panjang. Oke, terima kasih Kak Raha. Sehat dan bahagia selalu. Banyak pendengar, kita putarkan dulu request lagu dari para penelpon. Tadi ada Bang Gafar yang request lagu Nella Karisma dengan Jangan Salah Menilai.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Beredar sebuah unggahan video di platform YouTube yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik kembali Purbayayudi Sadewa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada laporan resmi dan berita kredibel yang membahas Presiden Prabowo melantik kembali Purbaya. Video dalam unggahan berisi cuplikan wawancara Profesor Didin S. Damanhuri yang merupakan guru besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen di

0: Bogor dan Universitas Prama Paramadina menyayangkan pergantian Purabaya dan memberikan analisis pribadinya mengenai alasan Purabaya diberhentikan secara tiba-tiba. Dalam video tersebut tidak ada pembahasan bahwa Presiden Prabowo melantik kembali Purabaya. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: and I have your attention.
1: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program apa, Minda?
2: Digoda.
1: Benandut Mantul, mantap betul. Oke, pendengar, sudah masuk di sesi terakhir ya. Silakan yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung. Bisa melalui apa, Minda?
2: Di WA kami di 0811-778-1051 dan bisa ditelepon di 0778-463351.
1: Oke. Sebelum saya angkat teleponnya, ini banyak sekali pesan sudah masuk ya. Nggak habis-habis memang ya, fans setia Pro 1 RRI Batam.
2: Banyak ya, Kak.
1: Mantap ya.
2: Mantap, mantap betul.
1: Oke, ini ada dari siapa nih? Ada namanya ini, Minda. Oh, Pak Alang. Oke, Pak Alang, siapa Pak Alang? Pak Alang katanya mau kirim-kirim salam untuk semua fans-fans Pro 1 RRI Batam. Semoga kompak dan sehat selalu. Amin. Kalau bisa tolong putarkan lagu Mimpi dari Ida Zubaida. Nanti kalau sempat kami putarkan, Pak Alang ya. Terima kasih banyak. Sehat dan bahagia selalu, Pak Alang. Ada dari Bang Suwati di Tanjung Gadai. Katanya mau kirim-kirim saja salamnya untuk keluarga saya. Mohon dengan segala hormat minta putarkan lagu dari Roma Irama, Jaga 5 sebelum datangnya 5. Oke. Okay. Nanti kalau sempat kami putarkan ya, Pak Soardi ya. Kemudian katanya mau kirim-kirim salam buat Titi di Desa Lalang. Kemudian buat Ibu Suryani, anakku Arhan Anugrah. Kemudian buat Kak Monik, Sarinah, Normah, Kak Sekarwangi, Jamila, Bang Gafar, Naila. Kemudian satu untuk semua. Oke, terima kasih Pak Suwardi, sehat dan bahagia selalu. Ada Bang Abed Nego, katanya mau salam kenal aja buat Jaminda Humaira.
2: Salam kenal Bang.
1: Kalau ada waktu naikkan lagu Ilalang dari Maci Camuk Bar. Oke, lagu ini spesial buat Minda. Oh, langsung ya dapat yang spesial ya Minda ya.
2: Aduh.
1: Nanti kalau sempat kami putarkan Bang Abed Nego, sehat dan bahagia selalu. Ada Nek Sakira hadir, mau kirim-kirim salam buat Iman, Abednego, Roy Saputra, Roni, Emira, Yadafa, Bang Saiman, Pak Sulimin, Pak Eka, Pak Kumis, Pak Amor, Bang Jais, Jamila, Sekarwangi, Melati, Sarinah QQ, Kak Milah, Monik, Karaha, Kak Ana, Wak Normi, Nirmala, Bu Srima, Fajar, Mahdewi, Unidesi, Putri Cantik, Putra Rangsang, dan buat Cik Mustafa. Kemudian salam kenal juga buat Minda katanya dari Nek Sakira.
2: Oh, salam kenal Nek Sakira.
1: Iya. Terima kasih Nek Sakira, sehat dan bahagia selalu. Ada Mbak Lukas Wulan dari Kobel Sawang hadir, mau kirim salam buat Mamia, Mak Rempong, Cik Asnah, Kak Siti Jamilah, Kak Monik, Kak Jamila di Penyalai, Roy Saputra, Bunda Zaima, Mbak Nengko, Edi Sutino, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Mbak Lukas Wulan, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Mama Eva di Cengkui, mau salam-salam buat suami yang di Cengkui. Kemudian buat siapa nih? Syahril. Kemudian buat Rizka bersama suami Agus di Batam. Buat Suryono sekeluarga di Kampung Lama. Semoga kalian sehat-sehat. Request lagunya Muara Kasih Bunda. Oke. Nanti kami putarkan kalau sempatnya Mama Eva. Terima kasih Mama Eva. Sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Monik dari Tanjung Uma, mau kirim salam buat Kapten Syam, Bu Siti, Nur Bilkis, Araha, Mastura, Bunda Gunung Bintan, Rahma, Nek Karin, Nek Kembar, Malini, Malina, Pak Haji, Pak Ngah, Juliana, Suardi, Jamila, Kak Ania, Sekarwangi, Cik Hana, Nek Sakira, Tokci, Pak Alang, Putra Rangsang, Ma Azim, Ma Fajar, Saiman, Galih, Ika, Kak Mila, kemudian buat Sumarlina. Kemudian juga buat Minda, terima kasih atas waktunya.
2: Terima kasih Kak.
1: Oke, terima kasih Kak Monik, sehat dan baiknya selalu ya. Baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
3: Halo, waalaikumsalam Digoda, Digoyang dan Mansur, mantap betul bersama Azizah dan Minda.
1: Iya, Cik Gunur.
3: Halo, apa kabar hari ini Minda?
2: Iya, iya Kak. Kakak apa kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat nih. Sehat.
1: Alhamdulillah ya, baru selesai batuk. Minda juga baru sembuh ini tadi.
3: Iya. Ini apa nih? Tarik nafas nih Azizah. Atas ke bawah, atas ke bawah.
1: Tak kali napas tak bisa napas mati lah.
3: Bisa lagu?
1: Boleh, nak lagu apa cikgu?
3: Lagu dia menunggu dari Roma Irama ya.
1: Menunggu, Bang Toyib.
3: Yang berduit lah. Okay, Bang Toyib sentiasa ditunggu ya. Aduh, ada aja ya. Kalau salah mudah dibaca di WhatsApp.
1: Iya, siap.
3: Ya udah.
1: Oke. Okay. Ya? Udah dong.
3: Terima kasih atas waktunya okay. Ya, Aziza sama Minda ya. Okay. Tapi ada yang terlupakan ya, buatnya Nenek Yasmin besar rumah hitam yang di Tanjung Pinang itu ya. Ada lagi ini ada siapa nih?
1: Siapa?
3: Ada Pak Fadli nih di sini ya. Ramai ya nih kat sini ya.
1: Oke.
3: Okay. Dan kakak di TBK lagi. Lagi di TBK, belum pulang ke sana lagi.
1: Pantes.
3: Buat yang di sini semua aja lah ya.
1: Oke,
3: okay, dan buat Adija dan Minda sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu di samping keluarga yang tercinta lah ya.
1: Amin.
3: Amin ya rabbal alamin. Itu aja.
1: Oke, okay, cikgu.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih cikgu Norma. Sehat dan ceria selalu cikgu ya. Oke, silakan mendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum Digoda.
0: Halo Digoda, mantul mantap betul bersama Azizah dan Minda.
1: Iya,
2: halo.
1: Dengan Bang siapa ya?
0: Putra Ramsa.
1: Oh, Bang Putra, sehat Bang Putra?
0: Alhamdulillah, yang sering-sering ditenggol-tenggol orang tuh saya lah nih.
1: Itu ya. Oke, siap-siap.
0: Apa kabar Minda?
2: Baik Bang, Abang apa kabar?
0: Kabar juga, Ariza sendiri gimana?
1: Sehat, alhamdulillah mantap.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Oke, minta lagu masih bisa?
1: Boleh, lagu apa?
0: Kayaknya aku minta lagu Takkan Lagi Nenek Jual Kalimah, boleh?
1: Takkan Lagi ya, oke sih ya.
0: Kirim-kirim salam pertama buat Aziza dan Minda. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan kantongnya enggak itu ya, enggak lengket ya. lengket, kantongnya lengket gitu.
1: Kantongnya lengket ya.
0: Padat isinya ya.
1: Oke, amin amin.
0: Dan enggak lupa juga buat Kak Desam gitu ya, buat Moni. Juga buat Nenek Syakira tadi, terima kasih. Buat Ibu Peri, buat Lung Asri. Juga buat Mas Lidar, Mas Tura, Juliana, Wak Nurmi, Pak Mur juga, Kak Mila. Buat Jamila, Siti Jamila. Juga buat Amira Roni, Nenek Peggy, Betty Latia. Spesial buat, tak lupa ya, belum lupa nih, ada buat Mama Leni, Mama Lina.
1: Oke, siapa itu lagi?
0: Spesial buat kakakku Mama Azi dan Bang Mustafa ya.
1: Oke, siap.
0: Amin. Tunggu lagunya Aziza dan Minda.
1: Siap.
2: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Putra. Sehat dan bahagia selalu Bang Putra ya. Oke, silakan pendengar di 463-351 masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya. Halo, assalamualaikum Digoda.
4: Waalaikumsalam di Goda.
1: Iya, Gaya Nandut Mantul mantap betul. Dengan kakak siapa ini?
4: Sekarwangi Tanjung Pinang.
1: Kak Sekarwangi, macam beda ya suaranya. Oh iya, betul, kalau ini betul. Kak Sekarwangi, macam mana kabarnya ya, sehat?
4: Alhamdulillah, manja banget dengan Ziza sama Sok Minda ya.
1: Iya.
4: Semoga sehat selalu ya Minda ya.
2: Amin. Dan makasih ya Kak.
4: Ya sama-sama, minta lagu Minda.
2: Lagu apa Kak?
4: Lagunya Nomor Siluman.
1: Aduh. Nomor Siluman. Serem nomor kali siluman lagunya.
4: Enggak apa-apa.
1: Siap-siap ada, kan? Ada dong, cari-cari aja kalau enggak ada ya.
4: Jangan lah ditunggu. Salamnya okay. Tadi dari Debaca ya Liza ya. Ini Kak nambah lagi buatnya Bang Aji sama Kak Aji.
1: Oke.
4: Okay. Semoga sehat selalu di sana Pak Tohat dan Bu Halimah. Buatnya Mondi sama Kak Bisa semoga sehat selalu. Dadah ada Bapak Rangsang ya.
1: Okay.
4: Buatnya Mak Aji juga pokoknya semua di Cenggol. Buatnya juga sama Mita semoga sehat selalu. Yuk, makasih. Waalaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Sekarwangi. Yoi, sehat dan ceria selalu ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum di Goda.
5: Yes, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yes, apa kabar DJ Lady Aiza?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
5: Dan salam hormat dari Captain Sam jajah ke India untuk kamu dan Minda.
1: Thank you, Cap.
5: Yeah. Semoga nama Minda itu seindah wajah dan seindah hatinya. Dan
1: Amin.
5: Dan salam kenal dari jajah ke India, merantau jauh di Singapura dari India mencari rezeki sebagai pegawai tentera. Okey, Cap nak. Cap nak senggol terutama tadi nama kamu dua dan untuk Aliza. Salam doa keikhlasan, semoga kaya dalam iman, dalam rezeki, dan memberkati untuk kamu dan anak-anak insyaAllah.
1: Amin, terima kasih.
5: Dan Minda, semoga kalau dapat bertemu pacar tu, pacar yang ikhlas meminang kamu seikhlasnya. Dan paling istimewa yang Cap sayang seperti keluargaku, Monique. Dan untuk Monique, Abang Teni, semoga bimbinglah isteri halalmu menuju jalan ke syurga. Dan untuk Adiza, walaupun kamu menjadi isteri orang, apa saja rayuan gombal tu, jangan dipedulikan, setia pada suami.
1: Thank you, Cap. Siap.
5: Dan yang paling penting, special untuk makku ni. Yang selalu senggol Cap, yang Cap anggap ibu, walaupun ibu yang melahirkanku wanita India yang selalu memakai sari. Yang paling penting special untuk Lord Bilkis dan untuk siapa nama Mbak Allah tu, itu special untuk Mak Lina dan Hasna Macam. Dan untuk Yoi tadi, terima kasih Yoi special. Untuk Sekar Wangi, semoga nama kamu tu harum sewangi akhlak kamu.
1: Amin.
5: Dan itu saja Liza, Cap minta lagu Jajaka India, boleh?
1: Okey, Cap siap.
5: Dari Iva Bonita yang mencintai pemuda India, boleh ya?
1: Okey, boleh Cap.
5: Itu saja dah. Assalamualaikum, Minda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kapten Syam. Sehat dan bahagia selalu di Singapura Kapten Syam ya. Oke, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung, silakan di 0778463351 ya. Halo, assalamualaikum di Goda.
6: Di Goda, assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
6: Yang baru.
1: Oh,
2: siapa tuh?
1: Kita harus punya ini dalam hidup, Minda. Apa itu kira-kira?
2: Apa itu?
1: Iman.
2: Iman. Setiap orang harus punya iman ya.
1: Betul, seperti Bang Iman ini. Bang Iman sehat?
6: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
6: Minda sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
6: Datang baru ya.
2: Iya.
1: Oke, Bang Iman, request lagu apa siang ini?
6: Lagunya Jalan Datar aja lah.
1: Jalan Datar, tak jalan berkelok.
6: Hah?
1: Tak jalan berkelok.
6: Nanti susah nih bukannya.
1: Oke,
6: siap. Oke, salam ya.
1: Boleh, sila.
6: Kita ambil dari jauh dulu lah, dari Palu sana dulu. Dari Ayu. Kemudian ada Hedi Bumi, kita di Bandung sana.
1: Iya.
6: Ada Ika di Jambi, yang sejauhan juga di sana. Kemudian ada Kak Desi Jamila. Ada Pak Kumis, ada Nek. Ya, Yasmin di Tanjung Pinang.
1: Oke.
6: Kita ke Sekar Wangi jadi termasuk ya, Sekar Wangi, Maitan. Pak Karina juga, ada Domi Desi, Bang Deng Buton, Mustadu. Cik Mustafa kita juga, ada Mone. Nita Kira. Langsung kita ke Penara, ada Bang Ismail, Bang Tamah kita juga.
1: Okay.
6: Ada Pak Atan, ada Kak Ana, Kak Ani, ada Nyurma tadi kan masuk ya. Nek Karin, Nek Gemba, Kak Mahidar. Ada Bunda Rama Panga. Ada Mak Dia. Ada Putri Cantik. Terus ada Iwan juga.
1: Okey.
6: Ada Mak Muna di situ nak ada Pak Haji kita tadi dah masuk Pak Haji. Abang Kelong, Wak Kelong eh.
1: Ya, Wak Kelong namanya sekarang.
6: Dia berubah eh.
1: Iya, cepat kali dia ganti nama.
6: Minda tahu enggak Minda?
1: Apa tuh? Minda tahu enggak?
6: Tak tahu.
1: Iya, Wak Kelong.
2: Wak Kelong tahu tadi masuk.
1: Iya. Iya. Nama aslinya Bang Haji.
2: Oh, Bang Haji.
1: Nama aslinya lagi siapa Bang Iman?
6: Hah?
1: Nama yang asli lagi siapa namanya?
6: Pak Haji, Pak Haji.
1: Oh, Pak Haji itu ya.
6: Idrus Usman.
1: Oh, itu dia nama aslinya tuh.
6: Aslinya. Lanjut.
1: Lanjut.
6: Ada tuh kadang ada Murake, ada Kaisa, ada Nirmala Mutair, ada Kali, ada siapa nih di Kaisa juga di Sawang yang tidak bisa kawin.
1: Oke.
6: Okay. Mama Ajar yang memulai ini. Mama Pak Ajar kerja sama Gelinda, Mama Nia. Bang Andi, ada Bang Roy, ada Mama Dewi di Pongal, ada Ausulima di Pengalai. Dekat Jamilah kita ada Maulina di situ, ada Majihan kita, Kak Julian di situ. Kemudian kita ke Bang Duraes kita di Pongal Gadai. Dekat lah kita ada Rama, Roni, terus ada Kak Juliana di Bangin Rama.
1: Okey.
6: Kemudian Bang Abid yang buat semula eh.
1: Okey, siap Bang Iman.
6: Ini sama Adidah sama Ore eh.
1: Okay, terima kasih Bang Iman, selamat sore.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Iman, penelpon terakhir kita ya Minda ya.
2: Iya betul.
1: Oke, terima kasih banyak untuk semua pendengar yang sudah bergabung di sore hari ini. Maksud saya di siang menuju sore ya.
2: Ngantuk Kak,
1: ngantuk ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung, baik itu via telepon dan juga via WhatsApp. Yang itu bergabung untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam. Sekali lagi terima kasih banyak. Tak bosan-bosan saya ingatkan kalau di Goda selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Sekalian saya Aziza pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama dengan
2: Minda.
1: Iya, jumpa lagi bersama saya dan Minda di lain kesempatan nanti ya.
2: Iya, kita ketemu lagi dengan menyapa pendengar.
1: Oke, siap. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita langsung saja putarkan request lagunya ya Minda. Tadi ada Cikgu Norma yang request lagu Roma Irama dengan Menunggu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, penyiar kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda yang kami kutip dari beberapa media lokal dan juga rri.co.id. Informasi yang pertama, krisis air bersih di kawasan Nongsa, Batam mulai mengganggu aktivitas pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia MAN 1C Batam. Sejumlah santri dilaporkan dipulangkan pada 5 Oktober 2026 setelah pasokan air di lingkungan sekolah terhenti.

0: Namun informasi yang diterima orang tua menyebutkan pemulangan tersebut berkaitan dengan kondisi kabut asap. Seorang wali murid menegaskan pihak sekolah menyampaikan informasi pemulangan siswa pada orang tua pada Rabu 7 Oktober pada pagi hari dengan alasan kondisi kabut asap. Namun menurut dia, pasokan utama yang dihadapi para santri justru ketiadaan air bersih. Kualitas udara di Kota Batam masih berada dalam kategori tidak sehat pada Sabtu ini. Indeks standar pencemar udara atau ISPU mencapai angka 169 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat setelah sejak tengah malam bertahan di atas ambang batas sehat. Data pemantauan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Batam yang bersumber dari BMKG Hang Nadiem menunjukkan ISPU pada pukul 00 berada di angka 158, nilainya terus berfluktuasi hingga mencapai 159 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kemudian turun menjadi 149 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Informasi terakhir, pendengar, kabut asap yang menyelimuti Malaysia juga memaksa pemerintah meliburkan sejumlah sekolah pada Jumat 9 Oktober. Kebijakan tersebut berdampak pada lebih dari 2 juta siswa yang harus mengikuti pembelajaran dari rumah akibat memburuknya kualitas udara. Menteri Pendidikan Malaysia, Fahlina Siddiq, mengatakan penutupan sekolah dilakukan di sejumlah wilayah yang terdampak peningkapan kabut asap. Wilayah tersebut seperti Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan Selangor, serta wilayah Federal Kuala Lumpur dan Putrajaya. Distrik Rompin di Pahang juga menerapkan kebijakan yang serupa. Demikian pergi lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Batam sore hari ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan program Astecita Green Radio.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim.

0: Masuk di Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore semuanya. Kami kembali menemani Anda di Lintas Batam sore hari ini di edisi 10 Oktober 2026. Ya, ada Minda juga di sini ya.
1: Betul, Jos.
0: Kita akan hadirkan program Green Radio. Kita akan bahas tentang alam tentunya.
1: Betul.
0: Apalagi yang lagi viral sekarang.
1: Lagi alam ya.
0: Alam, tentang alam.
1: Lagi diperbincangkan sekarang tuh alam.
0: Apalagi tentang kebakaran ini yang menjadi pertanyaan, sengaja atau tidak. Dan tujuannya apa kalau sengaja, dan kalau tidak sengaja apa penyebabnya gitu ya.
1: Iya.
0: Kan tadi kita sempat diskusi juga nih pendengar, ternyata alam kita ini ya bisa memang terjadi kebakaran secara alami ya, Minda ya.
1: Bisa. Kayak apalagi di Batam nih jarang terjadi hujan ya baru-baru ini. Bulan belakangan ini. Tapi tadi tuh sempat hujan Bang di Sekupang.
0: Di Sekupang ya?
1: Iya.
0: Iya. Nah, kalau di Batam sih memang ya kita enggak heran lah ya. Hujannya memang hujan domestik. Tapi pernah enggak Anda kebayang waktu siapa sih nih yang suka hiking gitu ya? Suka hiking, suka daki gunung gitu ya. Betapa nikmatnya tuh udara di sana.
1: Menikmati alam. Iya kan, hijau pemandangannya.
0: Nah, makanya di sore hari ini kita pengen ingatin semua peninggal pesawat RRI Batam supaya kita sama-sama jaga alam, karena memang kalau di Indonesia ini kita lihat luasnya hutan di negara ini sangat luar biasa, menjadi salah satu paru-paru dunia juga. Itu kalau kita lihat dari catatannya sendiri dari BPS, hutan produksi kita itu ada sekitar kurang lebih 55,7 juta ya, sampai dengan 68,8 juta hektar. Ini untuk yang mencakup produksi nih. Kalau hutan lindungnya ada di 29,5 sampai dengan 29,6 juta hektar. Belum lagi yang konservasi ya.
1: Iya, bisa mencapai di 22,1 juta hingga 27,4 juta hektar.
0: Nah, artinya sangat luas sekali hutan kita ini. Total
1: betul.
0: Mungkin sekitar 120,3 juta sampai dengan 125 juta hektar. Ini berdasarkan pusat statistik, bukan kita ngomong sendiri ya.
1: Iya, betul.
0: Makanya kita perlu jaga lingkungan kita ini, dan untuk para pecinta alam juga supaya bisa mengeksplorasi gitu ya.
1: Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi kan, Jos?
0: Iya, nggak mungkin tetangga sebelah
1: iya.
0: Gitu ya. Mereka sih sebenarnya pengen jaga juga. Cuma kan ini kita, negara kita, teritori kita ya. Jadi kita
1: iya,
0: harus sendiri yang
1: harus
0: menjaganya.
1: Harus jaga sendiri.

0: Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup asap rokok pun bisa terkena risiko yang sama. Jadi, sebelum Anda nyalakan rokok berikutnya, pikirkan kembali, layakkah hidup Anda dibakar perlahan? Stop merokok, mulai hidup sehat hari ini.
1: Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.

0: Citra Lestari. Lagunya sih memang tentang cinta ya pendengar. Tapi kalau judulnya mudah-mudahan buat kita jera dengan efek kebakaran hutan yang ada. Gak enak kan kalau ada asap di mana-mana.
1: Nah itu dia, memang kalau lagunya sih tentang cinta ya, tapi judulnya ini buat kita sontak. Wah iya juga ya, kalau kebakaran kayak gini yang kena semua orang gitu ya. Negara tetangga kita juga udah mulai komplain nih. Bukan hanya Singapura, Malaysia aja, Thailand juga di Ha Chai yang dekat dengan Kuala Lumpur, kemudian juga di Brunei Darussalam, di Filipina juga ya udah kena asap di mana-mana. Dan kita yang di Batam apalagi ya, yang lebih dekat dibandingkan mereka, ISPO udah makin banyak, kualitas udaranya juga makin buruk. Wah ini kacau bener deh. Tapi mudah-mudahan ya jadi pelajaran ya buat kita ya Minda ya.
0: Iya betul.
1: Nah tapi ngomongin kebakaran sendiri, ya kita positive thinking lah, anggaplah kebakaran terjadi karena alami. Dan itu memang bisa terjadi, salah satunya itu karena disebabkan oleh sambaran petir.
0: Waduh.
1: Nah selain sambaran petir ada juga aktivitas vulkanik lahar ya, itu juga bisa karena memang lahar itu panas ya.
0: Betul.
1: Ada juga gesekan antara pepohonan, kondisi iklim dan juga cuaca atau El Nino atau kemarau panjang. Ini salah satu yang penyebabnya. Nah kalau sambaran petir ini biasanya memang karena petirnya itu menyambar pohon yang tinggi.
0: Pohon-pohon tinggi gitu kayak di hutan-hutan gitu
1: hutan.
0: Ya Jos.
1: Apalagi kondisinya lagi kemarau.
0: Iya betul.
1: Wow itu kalau udah, kan biasanya kan kalau kemarau sebelum musim hujan biasanya sering petir-petir yang besar tuh kan.
0: Iya.
1: Nah jadi kondisi daun, pohon, batangnya itu kan masih kering, jadi dapat menghasilkan percikan api dan juga menjulut seluruh area hutan.
0: Dan selanjutnya kalau aktivitas vulkanis atau lahar itu misalnya kan kalau lahar itu kan panas ya. Nah mungkin ini biasanya kalau ada letusan gunung. Nah itu rawan untuk terbakar juga.
1: Iya, dan laharnya itu ya yang
0: ya,
1: bikin
0: karena
1: ranting-ranting.
0: Karena kan panas ya Jos, jadi benar-benar itu yang bikin ranting-ranting juga bisa kebakar karena panasnya lahar tadi.
1: Nah itu kalau secara alami memang kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Kita ya, cuma bisa berserah, berdoa, mudah-mudahan bisa diatasi dengan cepat gitu ya.
0: Dan siapa tahu turun hujan alami biar gitu bisa ya, cepat padam.
1: Tapi walaupun ini alami ya, dari alam, ada namanya mitigasi. Nah ada mitigasi yang memang harus kita perhatikan tuh. Salah satunya adalah kepekaan kita dengan lingkungan. Nah kalau lagi musim hujan atau lagi musim petir atau ada aktivitas vulkanik, yang paling penting adalah mitigasinya adalah keselamatan kita dulu nih.
0: Oh iya betul.
1: Pastikan dulu kita selamat gitu ya, jauh dari lokasi. Soal kebakaran atau tidak, ya itu memang nanti akan ditangani dari pemimpin setempat lah, ada solusi lah dari organisasi yang menangani itu sendiri. Nah selain itu nanti kita akan bahas juga bagaimana efek dari gesekan pohon pohon ya yang menyebabkan kebakaran, kemudian juga
0: kondisi iklim atau cuaca yang
1: El Nino.
0: Betul.
1: Nah jangan kemana-mana, tetap sama kami di Green Radio Pro Satria di Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kalau di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada dua penyebab secara alam ya, Minda.
3: Betul.
2: Aktivitas vulkanik, kemudian juga ada sambaran petir.
3: Nah, selain dua, apa tuh?
2: Selain yang dua ini, ada juga sebenarnya juga yang sering terjadi. Bukan sering sih, bisa terjadi gitu ya. Gesekan antara pohon. Apalagi pohonnya mungkin udah ratusan tahun ya, Minda. Jadi biasanya kan pohon itu kalau udah ratusan tahun, ribuan tahun itu akan keras, membatu gitu. Dan
3: ya, betul,
2: apabila
3: betul.
2: Kena gesekan itu dapat bisa
3: menyebabkan api. Dan terjadi percikan api ya, Jos.
2: Nah itu sih salah satu yang bisa terjadi secara alami selain dari kemarau panjang.
3: Betul. Dan selanjutnya ini ada iklim dan cuaca kemarau panjang atau El Nino. Mungkin ini yang sering terjadi di lingkungan kita ya.
2: Kita.
3: Betul.
2: Karena kita memang hutan tropis ya.
3: Betul.
2: Dan sering juga terjadi El Nino, dan dampak El Nino memang gak main-main. Bisa mengurangi kadar air, kemudian juga bisa bikin lahan gambut yang di daerah Kalimantan ini makin kering. Nah, jadi sedikit aja percikan api, wah,
3: langsung bisa terbakar ya.
2: Terbakar. Bahkan juga nggak ada percikan api ya. Gelombang panasnya itu loh, gelombang panas ini juga bisa menyebabkan api. Tapi memang dari apa yang kita bilang ini ya, kemungkinannya kecil sekali ya, Minda ya.
3: Betul.
2: Kecil sekali. Yang paling banyak itu ya karena disebabkan saya dan Anda, alias orang ya, Minda.
3: Siapa
2: ya?
3: Tuh?
2: Yang disebabkan orang, namanya juga kebakaran hutan ini dengan empat alami tadi itu sangat jarang, tapi dari beberapa catatan memang disebabkan 99% kebakaran hutan itu lebih sering disebabkan oleh faktor kejahilan tangan kita, atau bisa jadi pembukaan lahan, atau ya sekedar jahil gitu aja.
3: Iya, jahil. Jadi nggak boleh jahil ya sebenarnya.
2: Jangan jahil sih. Oke, jadi kita harus jaga lingkungan kita dari hal-hal kecil gitu ya. Atau mungkin mulai menjaga lingkungan kita dengan menanam tumbuh-tumbuhan sekitar kita, dan kita amati bagaimana prosesnya tumbuhan itu bertumbuh, supaya kita lebih mengerti tentang tumbuhan dan tidak segampang itu membakar atau juga menebang lingkungan yang ada. Bisa beberapa cara mungkin ya, menanam bunga-bunga yang kita suka ya.
3: Iya.
2: Kemudian juga menanam tumbuhan yang bisa untuk dapur, cabai.
3: Iya, gitu. Karena selain untuk memperbaiki kualitas udara, kita juga mendapatkan manfaat biar nggak beli-beli lagi ke pasar kan.
2: Gitu ya.
3: Tinggal panen aja dari rumah.
2: Nah, kalau bayangkan nih semua tetangga ada menanam tanaman gitu ya, ya pasti lingkungnya asri sih,
3: asri,
2: pasti bakal lebih sejuk,
3: makmur juga.
2: Tapi kan Mas, di Batam itu rumahnya kan kecil-kecil tuh, petak-petak tuh, gimana caranya tanam gitu ya? Bisa kok, bisa, ada namanya hidroponik ya, Minda ya.
3: Betul.
2: Nah, gimana caranya nanti kita akan update informasinya untuk Anda setelah informasi yang satu ini dan lagu dari Baby Romeo featuring Rosa, Bukan Cinta Biasa.

0: wadah gitu atau punya lahan yang memungkinkan bisa menggunakan teknik hidroponik ini. Nah, karena dari teknik hidroponik yang kita manfaatkan ini juga sama bagusnya gitu ya dengan yang kita tanam di pohon. Betul. Karena menghasilkan produksi oksigen juga. Tanaman melalui fotosintesis yang menyerap karbon dioksida ini dapat melepaskan udara segar, oksigen, hingga membuat udara di sekitar rumah kita ini menjadi lebih sejuk lagi.
1: Dan selanjutnya untuk metabolisme tanaman juga jadi lebih cepat ya Bang. Mm-hmm. Sehingga kayak bisa menyerap polusi udara jadi lebih efektif.
0: Lebih efektif. Ini jadi gampang. Kalau hidroponik itu sih sebenarnya untuk memedianya itu gampang. Yang penting kita ada paralon atau bahkan juga sekarang ini bisa menggunakan aqua gitu
1: ya. Bekas itu ya, botol bekas bisa digunakan.
0: Tinggal kita masukin aja cairan untuk nutrisi airnya
1: sama dibolongin gitu ya.
0: Terus masukin bibitnya, ya udah kita tinggal tunggu.
1: Betul.
0: Ya, tapi tetap dipantau juga tuh, ditambah-tambah airnya sedikit-sedikit gitu ya. Dengan vitaminnya. Sehingga nanti dia akan tumbuh riang, hijau dan menghasilkan oksigen untuk kita. Nah, informasi ini menutup perjumpaan kita untuk di Green Radio. Nanti di jam 16 kita akan hadirkan ada lintas berita Korwil 15 Pedang Perahu tepat pada pukul 16.00. Kami pamit, selamat sore dan
1: sampai jumpa.

0: Monica Rahmi.
1: Kontingen pickleball Kota Payakumbuh meraih medali emas pada nomor tunggal putra pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 melalui atlet Muhammad Arik Saputra. Pertandingan pickleball berlangsung di Kota Bukit Tinggi yang menjadi tuan rumah Porprov Sumatera Barat tahun 2026 mulai 6 hingga 10 Oktober. Pelatih pickleball Payakumbuh Askari Syahadat mengatakan Arik Saputra memiliki pengalaman bertanding yang cukup, termasuk pernah membela Sumatera Barat pada ajang PON. Kondisi tersebut menjadi salah satu modalnya dalam menghadapi lawan.
2: Ya, kebetulan di PON-nya dia kebetulan lawannya di final, kebetulan junior-junior dia juga di pickle, jadi pas berhadapan dengan dunia otomatis kan lebih unggul senior gitu. Ya, kendalanya mungkin masalah lapangan gitu kan, masalah wasit kendalanya. Faktor di lapangan kan udah hal yang biasa, baik itu diuntungkan, dirugikan. Palingan kalau masalah lapangan, itu ke lapangannya ada juga tuh yang permukaannya nggak datar. Kebetulan atlet kita kan juga sering ikut kejuaraan juga, tidak langsung mentalnya udah terlatih gitu.
1: Sementara itu, Ketua Cabang Olahraga Pickleball Payakumbuh, Syafrianis, mengatakan pertandingan berlangsung tegang dan sengit. Kontingen Payakumbuh menghadapi sejumlah tantangan, namun berhasil memperjuangkan kemenangan untuk melaju ke babak berikutnya.
3: Kemudian masuk semifinal, kami juga di seperti itu, babak pertama kami kalah, babak kedua, ketiga kami menang. Kebetulan skor dari kami dari Payakumbuh di Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas Dispora, Kepala Dinas Kesehatan, Kominfo, pokoknya unsur yang terkait PONI sangat mendukung untuk pelatih. Harapan kami untuk hari ini mungkin untuk karena keterbatasan atlet kami cuma 3 nomor yang mudah-mudahan dalam 3 nomor itu bisa.
1: Syufianis menambahkan kontingen pickleball Payakumbuh terdiri dari 4 orang atlet putra yang turun pada nomor tunggal putra, ganda putra, dan nomor beregu. Monica Rahmi melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza miris melihat produk anak Minang sulit tembus pasar nasional. Berikut laporan Joni Marbeta.
4: Saya miris hanya sebagai bukan daerah. Ini kan saya harapkan di nasional. Ada produk Sumatera Barat yang tidak ada di daerah lain. Itu ambil. Dan itu kita tidak bisa memaksimalkan untuk daerah.
5: Kuatnya tradisi berdagang masyarakat Minangkabau telah dikenal luas hingga ke berbagai penjuru Nusantara. Tersimpan sebuah kenyataan yang mengundang keprihatinan, produk-produk yang dihasilkan putra-putri daerah ini belum sepenuhnya mampu menembus pangsa pasar nasional. Padahal Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam perdagangan kuliner, kerajinan, fashion, serta berbagai produk unggulan berbasis usaha keluarga. Keprihatinan tersebut disampaikan Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Helvi Yuni Moraza SMM, dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro berlangsung 9 Oktober 2006 di Balairum Kediaman Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi di Jalan Perwira Prakembalo, yang juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyildin Serula, Direktur Operasional Bank Nagari Zelva Erizon mewakili Direktur Utama, serta Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias. Dalam kesempatan itu, Helvi menyoroti besarnya potensi kewirausahaan masyarakat Minangkabau saat ini telah memiliki tradisi berdagang yang kuat. Karena itu, tantangan utama bukan semata-mata mengajari masyarakat berusaha, melainkan menghadirkan fasilitas kemudahan dan akses yang memungkinkan produk mereka berkembang serta bersaing di pasar yang lebih luas. Pesan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam festival mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan para pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat ekosistem usaha mikro. Namun dirinya mengaku miris selaku putra daerah berasal dari Solo dan Pasaman Barat itu ketika produk yang dihasilkan anak-anak daerah di Ranah Minang ini justru belum mampu menembus pasar nasional. Pernyataan tersebut menjadi pesan kuat bahwa perjuangan UMKM tidak boleh berhenti pada kemampuan menghasilkan produk. Produk yang baik harus memperoleh kesempatan untuk dikenal, dipasarkan, dibeli, dan dinikmati konsumen dalam jangkauan yang lebih luas lagi.
4: Saya miris hanya sebagai bukan daerah. Ini kan saya harapkan di nasional. Ada produk Sumatera Barat yang tidak ada di daerah lain. Itu ambil. itu kita tidak bisa memaksimalkan untuk kesejahteraan. Saya coba mempelajarinya, saya tanya informasi dengan Pak Gubernur. Masalah klasik yang ada di MKM, mereka terdesak kebutuhan untuk itu. Akhirnya terima DPD awal. Kemudian mereka sangat bergantung kepada UGD, jumlah masa bodoh, masalah kualiti. Dan inilah yang dimanfaatkan. Nah, sementara kami diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk menghimpun semuanya menjadi suatu kesatuan yang saling tunduk. Mulai dari pengusaha besar, kita ada program dengan Kementerian Investasi, yaitu kemitraan dengan pengusaha besar. Kemudian ekspor kita ada dengan Kementerian Perdagangan, UMKM, Go Ekspor. Itu aja tuh teman-teman kita yang di Siaran, yang di Pahlawan, termasuk yang juga di Selatan. Nah, saya sebagai pusat daerah tentu saja dilihat. Kemudian saya di AKTI, Wakil Ketua Umum Bidang UMKM. Kenapa? Hal itu tidak ada.
5: Secara nasional, kredit usaha rakyat KUR saat ini tembus 147,70 triliun rupiah. Peluang UMKM semakin terbuka di sisi pembiayaan. Pemerintah terus mendorong perluasan akses modal bagi pelaku usaha produktif melalui kredit usaha rakyat KUR. Berdasarkan data disampaikan dalam pahan kegiatan realisasi penyaluran KUR secara nasional hingga 28 Juni 2026 mencapai 147,70 triliun rupiah kepada 2,32 juta debitur yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Kota Bukit Tinggi. Angka tersebut setara dengan 50,83% dari target penyaluran KUR tahun 2006 sebesar 300 triliun rupiah dari platformnya yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk angka penyaluran KUR Sumatera Barat sekitar 6,5 triliun rupiah dengan jumlah yang disebut mendekati 8 triliun rupiah dari RRI Bukit Tinggi. Joni Marpeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Hal tersebut dinilai dapat membawa sejumlah perubahan bagi pekerja maupun dunia usaha. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Garda Ramadan.
6: Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru disahkan dinilai membawa sejumlah perubahan bagi pekerja maupun dunia usaha. Perubahan tersebut mencakup pengaturan hubungan kerja, cuti, serta penguatan perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Provinsi Kepulauan Riau, Diki Wijaya mengatakan, aturan tersebut telah lama dinantikan oleh para pekerja di berbagai daerah. Menurutnya, sejumlah ketentuan baru diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.
7: Baik pelaku usaha dan juga pekerja sudah sama-sama bersyukur bahwa undang-undang ketenagakerjaan baru sudah disahkan oleh DPR dan tentu kita tunggu implementasi turunannya baik PP-nya, KPP dan segala macamnya. Nah, pelaksananya adalah bagaimana kita membawa perubahan baik dari sisi Indonesia dan juga perbaiki sistem lebih mengarah kepada industri yang lebih kondusif dan tentunya lebih kepada perbaikan bagi pelaku usaha dan juga bagi pekerja itu sendiri.
6: Dari sisi dunia usaha, ia menilai perubahan regulasi tersebut tidak akan memberikan dampak negatif terhadap iklim usaha di Provinsi Kepri. Diki mengajak pelaku usaha dan pekerja bersama-sama mendukung penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru setelah disahkan oleh anggota DPR. Ia berharap aturan turunan yang nantinya diterbitkan dapat memperkuat hubungan industrial dan memberikan perbaikan bagi kedua pihak. Reporter Gada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana memperluas lahan parkir kendaraan di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rifan Badrian.
8: Dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung maupun pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya memperluas lahan parkir kendaraan. Hal ini disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat berkunjung melihat pekerjaan rehabilitasi rumah sakit tersebut. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, kebutuhan anggaran penambahan lahan parkir ini sedang dihitung. Menurutnya, perluasan lahan parkir ini bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
9: Kita juga membahas rencana tambahan lahan parkir di belakang, ya, 1 hektar akan segera kita ganti rugi nanti ini. Nilainya nanti mungkin kita tunggu nanti dari Pak Dirut, karena ini lagi pembahasan. Ya, mudah-mudahan di akhir tahun depan semua rumah sakit kita sudah berubahlah formalnya.
8: Selain itu, perluasan area parkir juga dilakukan seiring meningkatnya jumlah kunjungan di rumah sakit rujukan milik Provinsi Kepri tersebut. Dalam sehari, RSUD Raja Ahmad Tabib melayani 600 hingga 700 pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap.
9: Pelayanan di rumah sakit provinsi ini, apakah itu tanda-tanda kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit provinsi lebih baik atau memang orang yang sakit lebih banyak sekarang gitu? Maka dua-dua itu treatmentnya mesti berbeda.
8: Ansar Ahmad berharap perbaikan rumah sakit ini dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien, apalagi RSUD Raja Ahmad Tabib adalah rumah sakit rujukan masyarakat Kepri. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Bengkalis. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menghimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap. Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Kabut asap yang meliputi sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis dengan kualitas udara tercatat menembus indeks standar pencemaran udara atau ISPU 245 dan masuk kategori sangat tidak sehat. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap. Di tengah pelaksanaan PJJ, para pelajar juga diingatkan agar tetap disiplin belajar dan menyelesaikan tugas sekolah, mengingat ujian semester tidak lama lagi akan dilaksanakan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili pada Kamis siang mengatakan pelaksanaan PJJ pada Kamis ini telah diberlakukan hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis akibat kondisi kabut asap yang semakin mengkhawatirkan. Ia mengingatkan para siswa agar tidak menjadikan PJJ sebagai alasan untuk mengabaikan kegiatan belajar maupun menghabiskan waktu untuk bermain di luar rumah. Mutu berharap para kepala sekolah, guru, dan orang tua dapat bekerjasama memastikan kegiatan belajar tetap berjalan selama pembelajaran tatap muka belum memungkinkan dilaksanakan secara aman.
11: Kami yang jelas berharap yang paling penting ini orang tua, Bang. Peran orang tua, tolonglah kalau memang sekolah memperlakukan PJJ, anaknya jangan sampai ada yang main keluar. Jadi betul-betul di dalam ruangan, di dalam rumah, belajar, kalau memang ada tugas selalu diselesaikan. Jadi tolong dikontrol anak-anak, jangan sampai ada yang main keluar.
10: Imbauan serupa juga disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Api-Api Kecamatan Bandar Laksamana, Yora Fitriani. Ia mengatakan sekolahnya telah melaksanakan PJJ secara daring sejak Rabu kemarin dan dijadwalkan berlangsung hingga Jumat. Selama PJJ, para siswa diwajibkan mengikuti kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan peserta didik.
12: PJJ, Pak, karena IQ-nya terlalu tinggi, Pak, 200 lebih dari malam. Rabu, Kamis, Jumat. Kalau edarannya masih sampai hari Jumat, kami apakan PJJ. Tapi lihat kondisi besok lah. Kalau seandainya besok di bawah 200, kalau memungkinkan, kami mungkin tetap buka secara terbatas.
10: Ia juga menegaskan keberlangsungan PJJ akan kembali dievaluasi sesuai perkembangan kondisi udara. Apabila kabut asap masih menyelimuti wilayah tersebut, sekolah akan mengikuti kebijakan perpanjangan pembelajaran jarak jauh. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, kualitas udara di Bengkalis masuk kategori berbahaya mulai Jumat siang pukul 13 WIB hingga pukul 15 WIB berdasarkan pemantauan di aplikasi ISPUNET. Sudah di level 311 yang masuk kategori berbahaya. Muhammad Fiza melaporkan.
13: Kualitas udara di kawasan Senggoro, Kabupaten Bengkalis Riau terus memburuk. Berdasarkan pemantauan ISPUNET pada Jumat 9 Oktober 2026, indeks kualitas udara pada pukul 13 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai 306 dan meningkat menjadi 309 pada pukul 14.00 WIB. Angka tersebut kembali naik menjadi 311 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan parameter kritis partikel meter 2,5 atau PM2,5. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Margatin mengatakan masyarakat dapat memantau perkembangan kualitas udara melalui aplikasi ISPUNET. Menurutnya data yang ditampilkan pada aplikasi tersebut sesuai dengan hasil pemantauan DLH sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi kualitas udara terkini.
14: Ya, DLH punya, ya ISPUNET. Lebih karena kalau data yang di ISPUNET ini itu sama dengan data yang alat pemantau kita, yang SPAKUAL kita punya. Tapi kalau yang KMS itu malah lebih tinggi lagi. Jadi pakai aja yang ISPUNET kalau seandainya mau pakai aplikasi. Jadi masyarakat juga bisa akses.
13: Dengan nilai ISPU mencapai 3/11, kualitas udara di kawasan Pemantauan Senggoro masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak kesehatan serius bagi masyarakat sehingga diperlukan penanganan cepat serta langkah perlindungan untuk mengurangi paparan polusi udara. DLH mengimbau masyarakat untuk konsisten menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Masyarakat juga diminta terus memantau perkembangan kualitas udara melalui ISPUNET dan meningkatkan kewaspadaan selama kondisi udara masih berada pada level berbahaya. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Selanjutnya, kita beralih ke RRI Ranai. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB terus mendorong penambahan sekolah dan fasilitas umum ramah anak pada 2026. Berikut laporan Erik Muhammad.
15: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB terus mendorong penambahan sekolah dan fasilitas umum ramah

0: nama anak itu kita sudah mendatangi puskesmas Ranai, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, dan sudah kita lakukan evaluasi penilaian puskesmas sama anak juga. Nah, jadi harapannya di tahun ini kita akan menambah lagi tuh cakupan sekolah ramah anak dan fasilitas pelayanan ramah anaknya juga gitu, Kak.
1: Sementara itu, Ketua Forum Anak Natuna Muhammad Rafi Alfitra menilai berbagai kegiatan yang belum ramah anak juga perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dicarikan solusi agar pemenuhan hak anak dapat berjalan lebih optimal.
2: Pelanggaran hak anak dan banyak kegiatan-kegiatan yang belum ramah anak juga menjadi isu utama rapat kami, misalnya meningkatnya kasus pernikahan dini kemarin, lalu meningkatnya pergaulan bebas oleh anak-anak, dan itu menjadi salah satu fokus kami juga untuk segera menyelesaikan strategi apa yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut.
1: Melalui kolaborasi pemerintah dan forum anak, diharapkan semakin banyak lingkungan di Natuna yang ramah anak, serta mampu mendukung tumbuh kembang generasi muda. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari RRI Ranai, harga minyak goreng minyak kita di Kecamatan Pulau Seluan mencapai Rp125.000 per 5 liter. Tingginya harga dipengaruhi mahalnya biaya transportasi laut dan pasokan dari supplier swasta. Selengkapnya, Marjani melaporkan.
4: Harga minyak goreng mereng minyak kita di Kecamatan Pulau Seluan, Kabupaten Natuna terpantau masih tinggi. Berdasarkan pantauan pemerintah kecamatan, minyak kita yang diperoleh dari pemasok swasta dijual Rp23.000 untuk kemasan 1 liter, Rp45.000 untuk kemasan 2 liter, dan Rp125.000 untuk kemasan 5 liter. Camat Pulau Seluan, Emil Ismana mengatakan tingginya harga minyak kita di wilayahnya dipengaruhi mahalnya biaya transportasi untuk mendatangkan barang ke daerah kepulauan tersebut. Kondisi ini berdampak pada harga jual di tingkat pengecer sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
5: Kami sampaikan harga minyak goreng merek minyak kita yang dijual pedagang untuk yang 1 liter harga Rp23.000, yang 2 liter Rp45.000, dan yang 5 liter Rp125.000.
4: Sementara itu, tingginya harga minyak kita di Kecamatan Pulau Seluan juga diakui oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna. Tingginya harga minyak kita di wilayah tersebut dikarenakan untuk persediaan didatangkan langsung dari Kota Tanjung Pinang oleh pihak swasta. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian menjelaskan bahwa minyak kita yang beredar di Pulau Seluan bukan berasal dari pasokan pemerintah melalui Bulog. Menurut Agustian, selama ini pedagang mendatangkan minyak kita dari Kota Tanjung Pinang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jauhnya jalur distribusi dan tingginya biaya transportasi laut turut mempengaruhi harga jual minyak goreng tersebut di tingkat konsumen.
6: Harga minyak kita yang tertinggi di Pulau Seluan itu lebih kurang bukan 25 hari. Ini mungkin bukannya dari Bulog, dari toko lain dapat mengukurnya dari sisi transportasi yang begitu mahal itu kan. Makanya harganya seperti ini.
4: Tingginya harga minyak kita di Pulau Seluan menjadi perhatian mengingat minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Diharapkan adanya perhatian dari pemerintah terkait terhadap kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan agar harga bahan pokok di wilayah kepulauan tersebut dapat lebih terjangkau. Demikian Marjani melaporkan.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Pemerintah Kota Padang memastikan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 untuk tingkat Kota Padang digelar malam nanti di Taman Apeksi Balai Kota Padang. Armen Ramli melaporkan.
7: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Padang Zul Asfi Lubis kepada RRI pagi tadi mengatakan persiapan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang telah mencapai 90%. Hari ini seluruh pendukung kegiatan dirampungkan. MTQ Nasional tingkat Kota Padang ke-42 tahun ini diikuti sebanyak 663 peserta dari 11 kecamatan di Kota Padang. Peserta nantinya akan memperebutkan total hadiah sebanyak Rp559 juta. Zul Asfi Lubis menjelaskan musabakah tilawatil Quran akan diawali dengan arak-arakan masing-masing kafilah sekota Padang yang dimulai dari halaman kantor DPRD Kota Padang. Kegiatan dilanjutkan dengan penampilan tari kolosal dengan judul Gema Surau di Ranah Minang. Tari kolosal ini dibawakan perwakilan pelajar SMP di Kota Padang.
8: Defile akan dimulai pada jam 7, persiapan dari lapangan parkir DPRD. Ada 11 kecamatan, masing-masing 50 kabilah. Ini akan masuk di sini, disiapkan masing-masing satu tenda khusus untuk satu kecamatan dan disambut dengan tari kolosal dari Dinas Pendidikan. Baru ada acara kita mulai pada jam 20 sudah boleh setar.
7: Zul Asfi Lubis menjelaskan Kecamatan Koto Tangah merupakan tuan rumah dalam pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tahun ini. Kegiatan perlombaan dilaksanakan pada 17 venue, sedangkan mimbar utama untuk cabang perlombaan tilawah berada di halaman Apeksi Kota Padang. Pada Musabakah Tilawatil Quran tahun ini akan memperlombakan 13 cabang dengan 74 peserta.
3: Masih dari RRI Padang, lahan sawah di Kota Padang terus menyusut hingga 171 hektar setiap tahun, berdampak pada penurunan produksi pertanian. Pada tahun 2025, produksi pertanian Padang turun 6.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan pangan semakin bergantung pada pasokan dari daerah tetangga. Lengkapnya laporan Dodi Setio.
9: Dinas Pertanian Kota Padang mencatat terjadi penyusutan lahan sawah mencapai 171 hektar setiap tahunnya di Kota Padang. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Yoice Yuliani pada RRI Padang pagi tadi mengatakan penyusutan lahan terjadi imbas kebutuhan pembangunan di daerah. Alih fungsi lahan terjadi untuk kebutuhan pembangunan permukiman hingga kebutuhan perkantoran. Mengingat pertumbuhan penduduk juga mengalami peningkatan, serta wilayah Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat.
10: Luas baku lahan sawah atau istilahnya dikenal dengan LBS itu adalah 4.358 hektar. Nah, kalau kita melihat luas baku lahan sawah yang ditetapkan oleh Kementerian ATR BPN di tahun 2019 itu luas baku lahan sawah 5.216 hektar. Artinya kalau kita hitung itu ada sekitar 171 hektar lahan sawah menyusut di Kota Padang setiap tahunnya.
9: Yoice menjelaskan dampak dari penyusutan lahan baku sawah, produktivitas pertanian juga mengalami penurunan. Data menunjukkan bahwa hasil produksi pertanian Kota Padang pada tahun 2024 mencapai 53 ribu ton. Namun pada akhir tahun 2025 hasil tersebut turun menjadi 47 ribu ton, yang berarti terjadi penurunan sebesar 6 ribu ton dalam waktu satu tahun. Yoice menambahkan dengan penyusutan lahan dan penurunan produksi pertanian, pemenuhan kebutuhan pangan di Padang sangat mengandalkan pasokan dari kabupaten tetangga. Tidak hanya kebutuhan beras, namun juga komoditas hortikultura seperti buah dan sayur. Dodi Istio melaporkan.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. KONI Batam menargetkan juara umum pada Porprov Kepri 2026 dengan target perolehan medali sebanyak 150 emas dari 30 cabang olahraga yang dipertandingkan. Berikut laporan reporter Bedi Prabu.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Batam menargetkan juara umum pada Porprov Kepri 2026 yang bakal berlangsung di Tanjung Pinang pada tanggal 1 sampai 8 November mendatang. Dari 30 cabur yang akan mempertandingkan 275 kelas, Batam menargetkan perolehan sebanyak 150 emas. Kepada RRI, Wakil Ketua 1 Kontingen Porprov Kota Batam Zulkarnain mengatakan, pada Porprov tahun ini penentuan target medali emas langsung ditentukan oleh KONI kepada masing-masing cabur. Ini hal baru yang dilakukan KONI karena sebelumnya penentuan target emas dari cabur yang kemudian disampaikan kepada KONI. Hal ini dilakukan menurut Zulkarnain untuk memberikan semangat kepada masing-masing cabur agar bisa menampilkan penampilan terbaik dan meraih prestasi. Sementara cabur unggulan Batam yang ditargetkan mendulang emas pada Porprov 2026 ini diantaranya taekwondo 14 emas, kempo, gulat, dan safat.
12: Kalau dulu mungkin kita menyerahkan pada cabur. Ini cabur safatnya berapa kira-kira? Sekarang kita balik. koni yang menentukan agar mereka siap. Koni menerima saja dari cabur, wah saya 2, saya 3, nggak bisa begitu pak. Paling besar kalau kita di sini adalah taekwondo, 14 emas dari 23. Kemudian juga ada kimpo yang di sana, kemudian ada gulat juga. Ada beberapa cabang olahraga yang bisa kita unggulkan, body contact lah.
13: Iya, body contact.
12: Alhamdulillah mereka juga sudah siap dan ternyata ketika ini kita pancing dengan koni yang menarikan, mereka baru termotivasi.
11: Sementara itu, usai membuka pemusatan latihan atau training center bagi atlet Porprov Kota Batam pada Jumat 9 Oktober kemarin, Ketua Umum KONI Batam Rani Rafitriani menegaskan bahwa seluruh atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga harus bekerja keras serta menjaga kekompakan untuk mencapai target tersebut. Menurut Rani, persaingan dalam Porprov mendatang membutuhkan persiapan matang, mulai dari peningkatan kondisi fisik atlet, pemantapan program latihan, pemetaan potensi medali, hingga penguatan mental bertanding. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
3: Masih dari RRI Batam, jumlah aparatur sipil negara ASN di Provinsi Kepulauan Riau Kepri saat ini didominasi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang jumlahnya telah melampaui pegawai negeri sipil. Selengkapnya laporan Nurul Mahfud.
14: Jumlah aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Pemprov Kepri saat ini didominasi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Komposisi tersebut menunjukkan semakin besarnya peran P3K dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepri. Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, menyampaikan sekitar 51% ASN di lingkungan Pemprov Kepri merupakan P3K. Dengan komposisi tersebut, P3K memiliki peran strategis dalam menjalankan tugas pemerintahan sekaligus mendukung berbagai program pembangunan daerah.
15: P3K di masing-masing OPD sangat strategis. Data ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 51% ASN Provinsi Kepri itu P3K. 6.312 orang dari 12.472. Betapa P3K ini menjadi sebuah kekuatan di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
14: Dengan jumlah yang cukup besar, Misni mengungkapkan ASN baik P3K maupun PNS memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Peran strategis tersebut diharapkan dapat terus diperkuat melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta komitmen ASN dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
3: Saudara, RRI Pekanbaru menutup berita Korwil hari ini. Forum Tari Riau menggelar Festival Gerak Riau 2026 bertema asap di Anjungan Idrus Tintin, Pekanbaru, untuk menyuarakan ingatan masyarakat terhadap bencana kabut asap melalui seni tari. Berikut laporan Haryo Gunawan.
16: Forum Tari Riau menggelar Festival Gerak Tari Riau 2026 dengan mengangkat tema asap di Anjungan Idrus Tintin, Pekanbaru, Jumat malam 9 Oktober 2026. Festival ini menjadi ruang bagi seniman untuk menyuarakan pengalaman dan ingatan masyarakat terhadap bencana kabut asap melalui karya tari. Ketua Forum Tari Riau, Wan Harun Ismail, mengatakan Festival Gerak Tari Riau yang memasuki tahun kedua ini mengangkat isu asap sebagai bencana sekaligus bentuk tindakan manusia yang perlu mendapat perhatian bersama.
17: Tema tentang asap, asap sebagai sebuah bencana dan asap sebagai sebuah tindakan. Sudah beberapa kali Riau mengalami bencana asap yang bahkan semakin lama dalam kondisi yang sangat parah. Kita telah melewati masa itu, tentunya ada memori, memori pikiran, memori tubuh, dan memori lainnya yang sangat melekat pada diri kami mengenai bencana itu. Tentunya ini bukan perkara yang mudah untuk kita tuntaskan. Kami melihat asap sebagai sebuah bencana harus kita bicarakan, harus kita lakukan sesuatu agar ini juga bisa dibaca sebagai sebuah gerakan bersama.
16: Sementara itu, salah seorang seniman tari yang tampil, Rian Indra Sanjaya, mengatakan proses persiapan karyanya mendapat dukungan dari Gerak Riau dan Forum Tari Riau. Persiapan tersebut berlangsung selama 3 hingga 4 bulan melalui berbagai kelas untuk memperdalam pemahaman tentang tari kontemporer.
18: Oke, mungkin dari segi persiapan, Rian tentunya didukung sama Gerak Riau, Forum Tari Riau, dan persiapan ada beberapa kelas yang Rian ikuti seperti kelas penjelasan, terus kemudian ada dramaturgi, koreografi, terus sama juga sama musik. Beberapa lebih 3-4 bulan Rian jalani bersama teman-teman penari, dan akhirnya pada malam hari ini Rian bisa menampilkan karya yang menurut Rian cukup dekat dengan isu aspek.
16: Festival Gerak Tari Riau 2026 dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu malam 10 Oktober 2026 dengan menampilkan karya-karya tari yang mengangkat beragam interpretasi terhadap tema asap. Melalui kegiatan ini, seni tari diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan yang pernah dialami Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Masih dari RRI Pekanbaru. Pemprov Riau sebut pembangunan jalan baru belum jadi prioritas. Pemprov fokus pemeliharaan infrastruktur demi menjaga konektivitas antar daerah dan kelancaran aktivitas ekonomi. Informasi selengkapnya disampaikan Alwis Suryatmaja.
13: Produksi minyak dan gas bumi Provinsi Riau mengalami penurunan seiring dengan kondisi alamiah sektor energi yang tidak dapat diperbarui. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menjelaskan bahwa penurunan produksi migas merupakan fenomena yang umum terjadi karena setiap sumber daya migas memiliki masa produksi yang terus mengalami penurunan atau declining secara alami.

0: mungkin karena memang dipengaruhi dari sisi produksi dan hal lainnya ya, nanti tolong dikoreksi Pak jika memang kurang tepat, karena memang izin kami di BPS mencatat nilai yang memang diperoleh dari bil cukai gitu ya. Jadi pada saat semua barang-barang ekspor itu tercatat di bil cukai dan kami melakukan pencatatannya atau penghitungannya dan mengeluarkanlah angka indikator ekspor.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan penurunan produksi migas merupakan konsekuensi dengan karakteristik sumber daya alam. Pemerintah Provinsi Riau berharap cadangan sumber baru menjadi harapan menjaga keberlanjutan sektor energi.
2: Untuk migas kan termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, sehingga mungkin ya, kita di sumber-sumber kita suatu ketika sebelum ditemukan sumber baru, tentu akan mengalami stagnan produksinya itu.
1: Penurunan produksi migas Riau menjadi perhatian karena sektor tersebut selama ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Meski demikian, pemerintah terus mendorong penguatan sektor ekonomi lain dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada sumber daya alam. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Pendengar, berita dari RRI Pekanbaru tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Tuti Widya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Masih di Prosotel RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar menemani Anda di Lintas Batam sore hari ini ya. Tadi kita sudah dengarkan sebuah lagu untuk Anda, dan saat ini pendengar kita akan hadirkan juga beberapa informasi di musik dan juga informasi untuk sore hari ini. Dan tentunya kami juga mengajakkan untuk mendengarkan siaran kita terlebih jernih melalui streaming di rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini berikan bisa Anda download di Play Store atau juga di App Store ya. Tinggal ketik aja di sana nanti RRI Digital ya. Kemudian klik unduh atau download. Setelah di download nanti tinggal cari di sana RRI Batam. Anda nanti bisa mendengarkan seluruh siaran RRI dari Sabang sampai Merauke. Bahkan juga ada informasi berita di sana, artikel dan lain-lain. Nah, jadi download sekarang aplikasinya di smartphone Anda, RRI Digital. Nah, untuk Batam sore hari ini kita akan update beberapa informasi untuk Anda. Di mana Batam sampai dengan saat ini masih memiliki kualitas udara yang tidak sehat dari dini hari sampai dengan sore ini. Dan untuk hari ini ISPU di Batam bertahan di atas 150 untuk poinnya hari ini. Jadi kualitas udara di kota Batam masih dikategorikan dengan tidak sehat. Jadi yang sedang berkendara, ingin pulang kerja sore ini, gunakan maskernya untuk roda 2. Yang roda 4 tutup aja di kacanya ya, supaya terhindar dari asap saat Anda perjalanan pulang.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beda sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tangkapan layar sebuah artikel yang memuat foto Presiden Prabowo Subianto dengan narasi bahwa Presiden Prabowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi terkait dugaan korupsi dan juga penerimaan uang sebesar 700 miliar rupiah. Faktanya pendengar, klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memeriksa Joko Widodo terkait dugaan korupsi 700 miliar rupiah adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan atau informasi kredibel dari pihak istana maupun media massa resmi yang membenarkan adanya permintaan pemeriksaan terhadap Jokowi atau Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto. Judul tangkapan layar artikel tersebut dimanipulasi dari berita asli link CNBC Indonesia yang sebenarnya membahas sambutan Presiden Prabowo saat menghadiri resepsi 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo dengan topik swasembada pangan. Dengan adanya faktanya peringat, dinyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Halo di Prosetor dari Batam, channel informasi dan inspirasi penyiar di Lintas Batam sore hari ini. Nah ini cuaca di Batam ya, masih jarang sekali hujan dan rumput ilalang itu kering, gampang banget terbakar. Ini salah satunya terjadi di Kampung Tua Tiwangkang di Kelurahan Tembesi Sagulung pada Jumat kemarin. Itu terjadi kebakaran, di mana kebakaran itu terjadi di sekitar jam 19 lewat 30 menit Indonesia Barat ya, sudah di malam hari, dan di mana pihak kepolisian dari Satprimob Polda Kepri dikerahkan untuk memadami kebakaran yang ada di sana. Nah, di titik lokasi pendengar sekitar jam 17.20 ya langsung melakukan pemadaman di sana, dan sepenuhnya teratasi di jam 19.30. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas lanjut menisir ya, melakukan proses pendinginan juga siaga di sana, mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api kembali. Dan saat di jam 19.30 sudah tidak ditemukan lagi dan sudah aman. Dan ini juga tentunya menjadi peringatan kita ya, karena jarang hujan ya di Batam ya, sampai dam yang ada di tampungan ya, yang ada di Nongsa kering gitu ya, di daerah lain juga karena musim kemarau di kota Batam ini jarang hujan, ini gampang semua kebakar. Nah jadi sesuai dengan perda juga nih yang ada di kota Batam, tidak diperbolehkan untuk membakar sampah untuk menjaga keamanan lingkungan kita dari kebakaran dan juga dari polusi ya, walaupun mungkin ya udah terlanjur masuk asap dari Kalimantan dan juga Sumatera ya. Tapi untuk saat ini kita harus juga sama-sama menjaga, jangan sampai kita menambah polusi, jangan sampai kita menambah asap juga, menambah kebakaran juga yang ada di kota Batam. Nah, apabila Anda menemukan titik kebakaran di kota Batam, bisa menghubungi pihak kepolisian di 110 ya. Nomor ini aktif 24 jam. Jadi siapapun masyarakat bisa melaporkan kejadian kebakaran atau apapun itu terkait tentang Kaptimnas.

0: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Pada Jumat kemarin, peringatan Direktorat Polisi Perairan dan juga Udara atau Dipolariot Polda Kepri menggagalkan dugaan penyelundupan puluhan karton minuman beralkohol dari Batam menuju Kabupaten Indragiri Hilir. Dan ternyata Batam Anyar masih menjadi favorit ya, karena memang wilayah kita yang strategis dan juga perairan yang banyak pelabuhan tikus juga, pelabuhan rakyat juga yang menjadi tempat mereka melakukan aktivitas ini. Tapi untungnya peringat kemarin di hari Jumat berhasil diamankan oleh Dipolariot terkait tentang minuman beralkohol yang diselundupkan ke Indragiri Hilir. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan satu unit speedboat berkayu berwarna oranye bernama dua ibu yang mengangkut minuman beralkohol merek Carlsberg tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan dan juga bea cukai. Tiga orang yang berada di kapal diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pengungkapan ini bermula ketika personil unit 2 Sisidik Gakubdit Gakum Dipolariot Polda Kepri melaksanakan patroli perairan di Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam jam 13 waktu Indonesia Barat. Saat patroli yang dilakukan berlangsung, petugas mencurigai kepergerakan sebuah speedboat kayu berwarna oranye yang melintas di kawasan tersebut. Atas kecurigaan itu dilakukan penangkapan dan berhasil menggagalkan barang ilegal ya, atau minuman ini ya, minuman beralkohol yang tanpa kepabeanan cukai ini yang akan dibawa ke Kabupaten Indragiri Hilir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jadi proses dari bottom channel informasi dan inspirasi pendengar, tiba saatnya untuk kumandangkan sholat maghrib di Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan dan tetaplah di Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur,

Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan disyahihkan oleh Al-Hakim.

Pendengar, suatu ketika seorang kiai yang sangat dicintai para santri membeli burung beo. Karena dia kiai, maka cara mengajarkan burung ini pun berbeda dengan kebanyakan orang. Pak Kiai mengajarkan burung ini kalimat zikir. Setiap hari burung ini diajarkan untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah 3 bulan, ribuan santri mengakui kehebatan beo ini. Ia mampu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menjadi tontonan yang sangat menarik, melebihi serunya mukadarah. Bulan berikutnya, sang kiai mengajarkan Subhanallah, Subhanallah. Dan lagi-lagi, kiai ini bisa mengajarkan burung beo ucapan zikir Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Beo sang kiai mendapat perhatian hebat. Burung langka bisa berzikir, dan para santri yang kiriman uangnya terlambat bisa terhibur. Beo menjadi kebanggaan pesantren tersebut. Bulan berikutnya, Pak Kiai pun mengajarkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan memang berhasil. Si Beo berhasil mengatakan dengan makhraj Beo yang pas-pasan, tetapi tetap fasih dalam dunia Beo. Ia tampak hebat dan alim. Setelah itu, praktis semua kalimat zikir yang pernah diajarkan kiai kepada santrinya diajarkan pula kepada Beo ini. Namun tiba-tiba si Beo jatuh sakit, badannya menjadi kurus, lesu dan lunglai. Sang kiai mengamati proses sakit yang berhari-hari. Sampai suatu ketika burung Beo itu sekarat, dan ketika hendak mati burung Beo itu kejang-kejang dan keluar suara dari mulutnya, kuk, kuk, kuk, lalu mati begitu saja. Pak Kiai begitu sedih, dia tampak murung berhari-hari, bahkan berbulan-bulan merenungkannya. Pernah suatu ketika, sang Kiai duduk termenung memandangi bekas sangkarnya. Setelah sholat berjamaah, beberapa santri pernah menyaksikan Pak Kiai berbicara sendiri dengan sangkar burung itu. Kejadian ini jelas membuat santri-santri senior prihatin. Mereka lalu patungan mengumpulkan uang untuk membeli burung beo sebagai pengganti. Singkat cerita, mereka berhasil membeli burung beo muda dengan warna sama seperti beo kesayangan kiai dahulu. Pak Kiai, ini kami belikan burung beo baru. Mungkin burung ini bisa mengobati kesedihan Pak Kiai, tutur sang santri senior. Pak Kiai tampak kaget. Dia menarik napas panjang, lalu diam agak lama. Beberapa santri pun tertunduk sambil menunggu ucapan terima kasih yang datang agak berat. Kalian pikir saya ini sedih gara-gara ditinggalkan mati oleh burung beo? Kalian pikir saya mau memelihara burung beo lagi untuk sekedar menuruti hobi saya? Kata sang kiai. Semua santri yang ada di situ terdiam. Mereka bingung. Saya sedih dan takut kalau-kalau santri-santri di pondok ini bernasib sama dengan burung beo itu. Saya takut ribuan santri yang saya didik bertahun-tahun tentang agama, tetapi saat ajalnya tiba, hanya mampu berucap, kuk, kuk.

Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, berangkat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tahukah kamu apakah hibah? Hibah menceritakan aib orang lain." Maka para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Hibah adalah di mana kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci." Maka ada yang bertanya, "Beritahukan kepada kami wahai baginda, bagaimana jika yang saya katakan ada padanya?" Kemudian beliau pun menjawab, "Jika yang kamu katakan itu ada padanya, maka kamu telah berbuat hibah. Dan jika yang kamu katakan tidak ada padanya, maka kamu telah berdusta kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Anas radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Ketika aku dinaikkan mikraj, aku melewati suatu kaum yang mempunyai kuku dari kuningan. Kemudian mereka mencakar-cakar muka dan dada mereka sendiri. Maka aku pun berkata, 'Siapakah mereka itu wahai Jibril?' Kemudian Jibril pun menjawab, 'Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia, membicarakan aib dan menyentuh kehormatan mereka.'" Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang artinya, "Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya." Maksud dari hadis di atas, haram bagi semua muslim untuk membunuh, memakan harta atau melecehkan kehormatan muslim lainnya dengan cara yang tidak dibolehkan oleh syariat. Barang siapa yang memelihara kehormatan saudaranya, maka Allah akan memelihara mukanya dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, menceritakan aib orang lain adalah termasuk dosa besar dan termasuk maksiat yang paling tersebar di kalangan kaum muslimin. Dan mereka menganggap gampang permasalahan ini dan meremehkan sehingga mereka tidak memungkiri perbuatan tersebut jika terjadi di hadapan mereka. Dan hibah ini adalah sebab terjadinya permusuhan antara kaum muslimin dan merusak persaudaraan di antara mereka. Dan karena buruknya perbuatan hibah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang berbuat hibah dengan orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan mati. Dan sanksi baginya bahwa dia di alam barzah, alam antara kehidupan dan hari kiamat, mencabik-cabik muka dan dadanya sendiri. Haramnya perbuatan hibah, dan hibah adalah termasuk dosa besar, bahwa menyebut orang lain dengan sesuatu yang dia benci adalah termasuk hibah yang haram dilakukan walaupun hal itu benar-benar ada pada orang itu. Kemudian juga haram hukumnya mendengarkan hibah, karena orang yang mendengarkan hibah telah membantu saudaranya untuk hibah dan ridho dengan hibah tersebut. Wajibnya mengingkari orang yang berbuat hibah dan melarangnya dari perbuatan tersebut. Sangat pedihnya sanksi bagi mereka, orang-orang yang berbuat hibah di alam barzah kelak. Yang terakhir, keutamaan melindungi kehormatan seorang muslim dan bahwa Allah Jalla Jalaluhu akan memelihara mukanya dari api neraka pada hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO memperkirakan sekitar sepertiga makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia terbuang setiap tahunnya. Mulai dari sisa makanan di meja makan, bahan makanan yang kedaluarsa, hingga hasil panen yang tidak termanfaatkan. Padahal, makanan yang terbuang berarti ikut menyia-nyiakan air, energi, lahan, dan tenaga yang digunakan untuk memproduksinya. Karena itu, menjaga ketahanan pangan bisa dimulai dari hal paling sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, simpan makanan dengan benar, dan habiskan makanan yang sudah kita ambil.
1: Pernahkah Anda ikut menguap setelah melihat orang lain menguap? Ternyata itu bukan soal kebetulan. Penelitian menunjukkan bahwa menguap merupakan salah satu bentuk respon sosial yang berkaitan dengan empati. Semakin dekat hubungan seseorang dengan orang lain, semakin besar kemungkinan ia ikut menguap saat melihat orang tersebut menguap. Menariknya lagi, hanya dengan membaca atau mendengar kata menguap, sebagian orang sudah mulai merasakan keinginan untuk menguap. Jadi, kalau sekarang Anda sedang menguap, mungkin itu karena sedang mendengarkan informasi ini.

dari Niji, peringat masih menemani Anda di Pro Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Karena kabut asap yang menyelimuti di wilayah Indonesia dan juga Asia Tenggara tentunya, malam hari ini peringat kami dapat informasi dari RRI.co.id bahwa di Bandara Internasional Sultan Mahmud Baharudin II Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu ini di 10 Oktober telah terjadi gangguan jarak pandang di kawasan bandara terbatas hingga 500 meter. Akibatnya pendengar, ada 15 penerbangan operasional di bandara ini yang mengalami gangguan, di mana GM Bandara Internasional SMB 2 Palembang Ahmad Syaugi Syahab mengatakan data tersebut berdasarkan pembaruan informasi yang telah dilakukan pada siang hari di jam 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Kondisi jarak pandang tersebut mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan. Tujuan penerbangan kendaraan yang terdampak diantaranya JT246 tujuan Batam, kemudian juga tujuan Singapura, tujuan Pangkal Pinang. Selain itu terdapat 7 tujuan Pekanbaru juga, Jakarta, Kuala Namu, dan juga Kuala Lumpur. Sementara untuk kedatangan yang akan mendarat atau landing di Palembang juga mengalami kendala, diantaranya penerbangan dari Singapura, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, Kuala Lumpur, dan juga dari Jakarta. Penerbangan tersebut masing-masing ya mengalami gangguan operasional, namun hingga sampai dengan saat ini peringat pihak dari bandara terus akan mengupdate dan juga mengharapkan masyarakat tetap update ya terkait tentang pemberitahuan mereka terkait tentang keberangkatan juga kedatangan akibat kondisi yang memang tidak memungkinkan dan harus sesuai dengan prosedur dari penerbangan. Nanti peringat di jam 19 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan berita sentra bersama Pro 3 RRI untuk lintas batas malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda dan selamat malam dan selamat bermalam minggu. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pria, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDB Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden

0: Prabowo Subianto menuturkan, dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
0: Untuk itu lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
2: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG, sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutlah membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoperasikan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat Jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edir Hardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Oh, gitu. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gak? Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Himbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Padas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia. namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket satu ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton, dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori satu, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24, sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 53 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati malam minggu Anda dengan berbagai kegiatan ya. Pasti kalau malam minggu walaupun kabut asap, ada yang bela-belain untuk pergi bertemu dengan orang yang Anda cintai atau kerabat begitu ya. Dan kalaupun misalnya memang harus bertemu di luar rumah, pendengar jangan lupa ya menggunakan masker atau juga jangan lupa untuk menggunakan penutup, mau masker kain atau juga masker biasanya ya, karena memang kualitas udara di Kota Batam semakin parah, semakin terlihat ya bahwa bangunan-bangunan tinggi sudah tertutup dengan kabut asap dan kategori kualitas udara di Batam tidak sehat ya pendengar. Bahkan indeks standar pencemar udara atau ISPU mencapai angka 169 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan memang kalau tadi Hana dari rumah ke RRI Batam gak menggunakan kacamata begitu ya, dan memang terlihat kabut asap masih menyelimuti, harus menggunakan masker dan juga membuat mata jadi pedih begitu ya pendengar. Jadi kalau misalnya bisa berpergian pakai kacamata juga kali ya. Dan jangan lupa untuk bisa menikmati bahkan makan makanan yang bergizi supaya tubuh kita juga sehat dan juga bugar dan juga bersemangat dalam melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Pendengar, tentunya Hana menemani Anda pada malam hari ini di edisi 10 Oktober 2026. Ini tanggal yang cantik ya, karena 10 Oktober begitu ya, 10-10-2026. Dan pastinya akan banyak sekali informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Program acara yang akan Anda ikuti bersama pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, kita akan di obrolan komunitas Timur. Lagu-lagu Timur akan Hana hadirkan untuk Anda. Dan spesial untuk di malam minggu ini akan ada karaoke di udara pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk selalu dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

motivasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini Hana hadirkan dulu lah ya satu informasi mengenai harga emas di laman Pegadaian yang Hana kutip pada pukul 11.05 waktu Indonesia Barat, karena menunjukkan harga emas di Galeri 24 Antam dan UBS mengalami kenaikan ya. Jadi masing-masing naik menjadi Rp2.532.000 untuk Galeri 24, dan untuk Antam di angka Rp2.631.000, dan untuk UBS Rp2.556.000 per gramnya, pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang bisa Hana hadirkan untuk saat ini. Tentunya untuk Anda yang mungkin ingin membeli emas, jadi bisa ada pertimbangan, atau juga mungkin mau investasi emas atau ingin membeli perhiasan emas, begitu ya. Dan kami akan kembali menemani Anda setelah ini dengan satu lagu dari Stephen and Coconut Trees dengan Cinta Damai.

0: didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 10 Oktober 2026. Tingginya mobilitas keluar masuk Batam tak hanya terlihat dari padatnya aktivitas di pelabuhan internasional, tetapi juga dari upaya pengawasan terhadap calon pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural. Sepanjang September 2026, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam mencatat 527.764 perlintasan orang dan menunda 1.009 keberangkatan.

0: mantan penumpang yang diduga hendak bekerja ke luar negeri melalui jalur non-prosedural. Data yang dirilis pada 8 Oktober 2026 itu mencakup perlintasan kedatangan dan keberangkatan warga negara Indonesia maupun warga negara asing di sejumlah tempat pemeriksaan imigrasi di Batam. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menyalurkan 49 ton jagung kepada peternak ayam guna menjaga pasokan dan harga melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Polres Kepulauan Anambas berkolaborasi dengan petani setempat untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan budidaya jagung pipil. Wakapolres Kepulauan Anambas, Kompol Salahuddin, mengatakan Polres Anambas bersama petani pada hari ini berhasil memanen 3 ton jagung pipil yang sebelumnya ditanam pada lahan seluas 1 hektar. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda bisa menyimak siaran kami dimanapun Anda berada dengan satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

sejak menantang. Tak pernah menyerah, tak mau menyerah. Berdiri tegak menantang, tak peduli setan.

0: Bisma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Bunda Mina ketinggalan di kamar. Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek, ayo kek cepat keluar kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
3: Kakek, kakek Karto, buka pintunya. Kakek, ini Bram. Gunung meletus, kakek.
4: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar, kakek. Serindah ini sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
4: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu wacatnya.
5: Kakek, ini beda kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak, kek.
4: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian. Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: Tuhan, selamatkan kami ya Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar, langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah desa kita ayah.
0: Dengarkan suara gemuruh itu. Kita semua bisa mati di sini.
2: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini. Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat.
3: Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
4: Kakek, kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
1: Ayah, ibu, atap mulai kejatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal 5 detik. Ayo kita semuanya keluar.
2: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
3: Kek, karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini.
2: Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul.
3: Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
2: Ya, ya sudah. Ayo, ayo kita pergi sekarang.
3: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memapah kakek. Semuanya rapatkan barisan.
2: Hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
0: Nenek, tegang baju ibu nak. Tegang yang erat.
5: Ki, awas kiri panas ke. Ayo lewat sini. Ayo

0: Ayo, ayo hidup, tolonglah, tolonglah, hidup, hidup.
1: Ya Tuhan, tolonglah kami, hidupkan mesin mobil ini.
2: Ya, awan panasnya sudah menyapu pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah cepat, ayah, ayah cepat, cepat ayah.
3: Pegangan semuanya, kita akan terobos abunya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah ya Tuhan, kita keluar dari zona merah.

0: Ibu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya kek? Ada yang sakit kek?
3: Ram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

Di hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan, dan pilihan hanya dua: saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, Teknik Kansa dan Rizky, Editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai Narator. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Buol.

0: 105,1 Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dihibur lewat lagu-lagu timur. Tadi ada lagu yang judulnya Senyum Pipi Congka. Nah, lagu-lagu timur apa yang ingin Anda dengarkan pada malam hari ini? Silakan bergabung ke Pro 1 RRI Batam karena kita ada di program acara Obrolan Komunitas untuk Lagu Timur. Nah, mana tahu Anda yang mungkin lagi merantau di kota Batam rindu dengan lagu-lagu kampung halaman, dan Anda kelahiran bagian timur Indonesia, kira-kira lagu apa yang ingin Anda dengarkan bersama pada malam hari ini, bisa request ke Pro 1 RRI Batam ya. Dan juga ada topik yang Hana bahas malam hari ini, pendengar, bagaimana cara menyapa orang timur kepada orang lain. Karena kalau kita lihat ya, orang Indonesia pada umumnya ya terbiasa itu menyambut orang lain ketika bertemu dengan mengucapkan salam yang dibarengi dengan jabat tangan. Nah, mungkin kalau misalnya ketemu di suatu acara resmi misalnya, lazimnya orang Indonesia akan menyapa dan menjabat tangan dengan mengucapkan salam, mungkin assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, shalom, atau juga mungkin apa kabar, begitu ya. Tapi kalau misalnya dari tradisi budaya Indonesia Timur, kira-kira ada gak ya yang unik, pendengar, cara mereka menyapa kerabat atau juga keluarga? Kira-kira ada yang tahu, boleh bercerita ke Pro 1 RRI Batam, pendengar ya, di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778105. Anda bisa request juga ya, lagu timur apa yang ingin Anda dengarkan pada malam hari ini. Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bang?
1: Hana sudah manggil.
0: Ada Hana, ada Bang Jais. Bang Jais, kita ya, lagi ya, di Obrolan Komunitas Timur ini. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Apa mau request lagu timur tidak? Yang bisa buat joget-joget gitu.
2: Kan adalah salah satu bayi lapan maupun
0: ya. Oh, begitu. Tapi kalau misalnya Bang Jais punya enggak teman atau kerabat gitu, orang orang timur, orang yang kelahiran di bagian timur Indonesia?
2: Ada, tapi sekarang lebih ke pulau, bisa kabupaten, bisa provinsi, tapi masih hubungan dia sekarang di kabupaten.
0: Oh, begitu, sudah merantau lah ceritanya ya. Sudah merantau lah ceritanya kerabat Bang Jais ya.
2: Ya, karena waktu di Batam kan dia sekarang ada itu merantau, jadi itu saya berhenti di panggil lama.
0: Jadi kalau Bang Jais panggil apa tuh? Kalau misalnya sesama teman, ada gak bahasa adat timurnya gitu?
2: Kadang tengok juga, kadang-kadang orang timurnya ada yang gak paham semua bawa ke bahasa, dia mikir kita Jawa juga.
0: Oh begitu, udah lebih ke umum ya, general gitu ya?
2: Kalau tahu Islam juga ya kita salam, kalau yang Islam, salam.
0: Iya. Oke lah kalau begitu, terima kasih ya Bang Jais sudah bergabung.
2: Oke, selamat tugas, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Jais sudah bergabung bersama dengan kita. Tapi heran ya, kenapa suara Bang Jais ya kecil. Semoga ini kedengaran di radio ya dengan jelas, pendengar. Nah, Hana kembali lagi mengangkat telepon pada malam hari ini. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
3: Ah, ini Wak Normina.
0: Ya Wak, Wak gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah, Wak di TBK sekarang.
0: Oh, lagi di TBK. Sama siapa, Wak? Sendiri?
3: Sama anu, anak arwahandi, anak saudara.
0: Oh,
3: Wak kan tak ada anak kandung. Itu anak saudara.
0: Jadi serasa kayak anak kandung ya?
3: Iya, ya dari kecil saya juga yang jaga.
0: Jaga, oh gitu. Baiklah, Wak Normi, kita ada di lagu-lagu timur. Kira-kira mau request lagu tidak?
3: Terserah Anda aja lah, nah.
0: Oh, begitu ya.
3: Dulu Wak ada juga kenal orang timur, sah. Kerja kapal, kawan suami saya dulu orang timur.
0: Oh, begitu.
3: Tapi dia bahasa Indonesia. Kalau suami Wak NTB.
0: Oh, NTB.
3: Kalau dia NTT.
0: Oh, dekat-dekatan lah ya.
3: Apa, Pulau Lombok, orang suku Sasak.
0: Oh, oke. Kalau kalau boleh tahu, suku Sasak itu punya tidak tradisi untuk menyapa orang begitu, Wak?
3: Saya tak paham juga, Wak. Sama juga, assalamualaikum juga.
0: Oh, berjabat tangan juga ya?
3: Ah, iya.
0: Oh, pikir ada
3: kalau orang Sasak itu, kalau kawan itu batur.
0: Apa itu artinya maksudnya?
3: Batur, kawan.
0: Oh, itu ya namanya.
3: Itu wak tak pandai bahasa itu. Wak tak pernah pergi kelompok.
0: Oh, baik. Tapi setidaknya tahu sedikit begitu ya, wak?
3: Adalah sedikit-sedikit.
0: Iyalah, kalau begitu nanti Hana akan putarkan lagu NTT aja kali ya, Gemu Famire.
3: Oke.
0: Terima kasih ya, Wak.
3: Sehat ya, yang sama nah.
0: Iya. Ora, sehat selalu, Wak Normi. Wah, senang sekali rasanya ternyata terasa Indonesia itu beragam budaya, beragam suku. Karena yang masuk barusan walaupun memang sudah merantau di kota lain tapi tetap melekat gitu darah timurnya. Walaupun ya udah lupa-lupa, enggak ingat tapi enggak apa-apa. Itu kan namanya karena faktor umur mungkin atau faktor lainnya, tapi tetap orang Indonesia emang terkenal dengan ramah tamah, ya kan pendengar. Dan Hana akan kembali menemani Anda ya, kita akan cari tahu lebih banyak adakah tradisi orang timur saat memberikan salam kepada orang lain. Nah, kita akan bahas nanti ya setelah jeda lagu berikut ini.

itu dia satu lagu Toton Karibo, CEO menyala Queen ya. Ini lagu timur yang kekinian pendengar. Dan Hana masih menemani Anda di obrolan komunitas timur ya. Jadi kalau misalnya ketemu seseorang, biasanya cukup melambaikan tangan atau juga berjabat tangan. Namun di suku Sabu, di Sabu Rai Jua NTT ini memiliki tradisi unik. Kalau misalnya bertemu dengan seseorang, yaitu melakukan mencium hidung. Nah, tradisi mencium hidung itu dikenal sebagai Hengedo. Hana tidak tahu ya apakah Hana spellnya, maksudnya spellnya itu salah atau enggak. Tapi kalau Hana baca, itu tradisi namanya Hengedo. Nah, masyarakat suku Sabu meyakini tradisi Hengedo ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada sesama manusia. Nah, ini merupakan tradisi masyarakat Sabu, suku Sabu, yang dilakukan sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang melambangkan keakraban dan keharmonisan dalam hubungan persaudaraan. Jadi tradisi ini mulanya dilakukan karena meniru semut merah dan kemudian dijadikan sebagai simbol persahabatan. Nah, pendengar, kalau dilihat ya, ini masyarakat suku Sabu rutin melakukan tradisi Hengedo dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam acara pertemuan keluarga besar dan pesta adat. Jadi seseorang tidak menjalankan tradisi cium hidung akan dianggap sombong dan tidak mengamalkan nilai-nilai persaudaraan. Jadi tradisi ini pendengar, dua orang melakukan tradisi Hengedo dan menempelkan hidung mereka satu sama lain dengan keadaan mata terbuka, mulut tertutup, dan tangan saling memegang bahu. Itulah bentuk rasa hormat yang dilakukan oleh masyarakat NTT, lebih tepatnya suku Sabu. Itu dia ya, satu informasi tradisi unik yang Hana bagikan pada malam hari ini dan sebagai penutup untuk di sesi obrolan komunitas timur ya. Dan Hana akan menemani Anda nanti dengan program acara karaoke di udara. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 10 Oktober 2026. Informasi pertama pendengar, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Batam memfasilitasi pengurusan sertifikat halal gratis bagi 60 pelaku UMKM. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan produk halal sekaligus memperkuat daya saing produk lokal. Fasilitasi tersebut diberikan melalui kegiatan BIMTEK, Bimbingan Teknis Literasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal bagi UMKM bertema Urgensi Sertifikat Halal bagi UMKM di Aula Engku Hamidah pada 9 Oktober 2026. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Pendengar, Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Suhenry menekankan pentingnya soliditas personel dan kesinambungan program kerja kepolisian setelah pergantian pimpinan di Polda Kepri. Ia meminta jajarannya memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan profesional, adil, dan humanis. Pesan itu disampaikan Suhenry dalam kegiatan laporan satuan dan penyerahan memori serah terima jabatan Kapolri, maksud kami Kapolda Kepri, di Rupatama Polda Kepri pada 9 Oktober 2020.

0: Informasi selanjutnya pendengar, pada hari Jumat 9 Oktober, kualitas udara di Kabupaten Karimun memburuk. Kondisi tersebut mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun mempercepat pemulangan pelajar untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan polusi udara. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada dengan satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI

Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan dapat disebabkan oleh berbagai jenis virus maupun bakteri. ISPA dapat menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, hingga sesak ataupun kesulitan bernapas. Paparan asap rokok, debu, dan polusi udara juga dapat memperburuk keluhan pernapasan. Untuk membantu pemulihan, istirahat yang cukup, perbanyak minum, konsumsi makanan bergizi, dan jaga kebersihan tangan. Pengobatan disesuaikan dengan penyebabnya. Antibiotik tidak diperlukan untuk ISPA yang disebabkan oleh virus, kecuali diresepkan tenaga kesehatan untuk kondisi tertentu. Jika gejala semakin berat, demam menetap, atau mengalami kesulitan bernapas, segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan. Kenali ISPA, jaga kesehatan pernapasan, dan jangan mengobati diri sembarangan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi semangat seperti Hana yang sangat bersemangat menemani Anda di program acara Karaoke di Udara. Baiklah pendengar, tentunya di Karaoke di Udara ini Hana mengajak Anda untuk nyanyi bersama yang menunjukkan pesona lewat suara-suara indah Anda. Karena semua pun bisa bernyanyi ya, jadi tunjukkan pada malam hari ini suara-suara yang cetar membahana. Nah, bisa bergabung melalui line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Tampaknya ini banyak yang sudah tidak sabar ya untuk bergabung ke Pro 1 RRI Batam, karena ini adalah program acara favorit. Jadi silahkan dicoba terus dari sekarang ya. Sebagai pembuka, Hana akan hadirkan satu lagu ini untuk para jombloan dan jomblowati. Lagu ini lagu lama ya, dari grup band She, grup band yang isinya semuanya perempuan pendengar. Langsung aja kita putarkan untuk Anda.

0: itu dia ya, Stop Thinking About You Boy. Satu lagu dari She yang baru aja membuka kebersamaan kita. Semoga malam hari ini banyak sekali penyanyi-penyanyi yang luar biasa yang bisa bergabung ke Pro 1 RRI Batam ya pendengar. Kalau Hana ada kurang-kurangnya wajar, gak apa-apa ya. Namanya pembawa acara pasti akan ada salahnya, tapi mohon maaf kalau misalnya tidak mengenakan di telinga ya pendengar. Baik pendengar, silakan ya bergabung bersama dengan kami di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Aduh, di studio ada orang ya. Ini kru juga, tapi dia tertawa melihat Hana bernyanyi. Tapi Hana juga jadi terhibur. Semoga juga semua terhibur ya. Kita terima dulu penelpon pertama yang membuka kebersamaan kita. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
1: Selamat malam kembali ke Roke Dangdut bersama Ana Penjaita.
0: Mantap, terima kasih. Ini dengan Abang
1: Putra Ransa.
0: Bang Putra sebagai pembuka. Mantap Bang Putra.
1: Rezeki masih berpihak sama saya.
0: Abang mau nunjukkan pesona suara mana malam hari ini ya.
1: Ana, sebelum saya nyanyi, saya ada komen buat Ana nih.
0: Apa tuh komennya?
1: Bukan komen enggak jelek, komennya baik nih, penjelek.
0: Komen mau jahat, mau jelek, udah biasa.
1: Suara Ana itu kayak artis.
0: Kayak artis tuh.
1: Dengan cengkuknya, sikulasinya cukup keren.
0: Wis mantap, terima kasih untuk pujiannya.
1: Nanti lah, lepas saya nanti nyanyi.
0: Iya. Yeah.
1: Selingan untuk orang lain, nanti Ana nyanyi lagu pop atau lagu-lagu Niki Ardila, siapa tuh nyanyi lah ya.
0: Oke, nanti Ana coba ya Bang ya.
1: Lagu-lagu pilih-pilih aja, nanti seling-seling, nanti ada seorang, dua orang, Ana nyanyi gitu.
0: Oke, boleh, siap-siap, Ana akan lakukan untuk Abang, apa sih yang enggak. Nah, Abang mau lagu apa nih, dangdutnya?
1: Kalau Abang nih lagu dangdut aja lah ya.
0: Tak apa, yang penting menghibur hati ya.
1: Abang pilih lagu dari Roma Irama, Raib ada?
0: Roma Irama?
1: Raib.
0: Rais ya?
1: Ya Rais.
0: Oke, ada apa dengan lagu ini Bang Sebari menunggu ya?
1: Mengingatkan seorang yang kita sayang telah kabur.
0: Bang, Rais itu batra
1: Rais
0: cinta.
1: Rais itu kita kan mencari kehilangan gitu kan.
0: Tapi itu batra cinta tidak sebenarnya? Judulnya sebenarnya batra cinta tidak, bukan Rais?
1: Bukan Rais, lagunya kayak gini. Bunga desa yang kupuja, Raib.
0: Oke, bunga desa yang kupuja.
1: Tapi judulnya Raib.
0: Oh, Raib ya. Oke, sip. Ya,
1: kalau nggak ada, tukar lain, nggak apa-apa.
0: Nggak ada kok, Bang. Untuk Abang apa sih? Nggak, Hana coba terus pokoknya sampai bisa ya. Oke, Bang, siap ya?
1: Iya.
0: Silahkan, 7.

0: Wow, keren sekali Bang Putra. Kalau itu bunga desa, ini bunga pada malam hari ini ya, bunga kembang kita. Pembuka malam hari ini, terima kasih Abang sudah bergabung ya. Ya, salam untuk siapa?
1: Pertama buat Ana, mudah-mudahan sehat selalu dipanjang umur.
0: Amin, terima kasih Bang.
1: Dimurah rezekinya, dilancar segala urusannya ya.
0: Amin, terima kasih ya Bang.
1: Buat Ana, salam sehat selalu barang si kecil, suami ya.
0: Iya, terima kasih Bang.
1: Terima kasih juga buat Kak Tensa, mudah-mudahan sehat selalu di Singapura, selamat bertugas. Juga buat Moni, mudah-mudahan sehat selalu panjang umurnya, murah rezeki.
0: Amin.
1: Juga buat Sekar Wangi, Nenek Syakira, Bu Sri. Juga buat Nenek Naila, juga buat Mama Azi, juga buat Nenek Karim, Nenek Peggy, Nenek Kembar, Fatmawati, Kak Ania. Juga buat Mama Dinda, Ayuni, juga buat Bang Amira, Roni. Betty Alafia, Mama Lina. Mama Leni, spesial buat Mama Lina dengan ucapan selamat malam, sehat selalu, jangan lupa masuk Mama Lina.
0: Iya, telepon, saya kalau semua ya. Bergabung ya.
1: Iya, mudah-mudahan lagu ini Mama Lina terhibur ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wow, kita sudah mendengarkan suara merdu pada malam hari ini. Ya, daripada Hana tepuk tangan sendiri, mending kita tepuk tangannya rame-rame walaupun tidak kelihatan ya. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan terima lagi penelpon selanjutnya. Di belakang Bang Putra ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
2: Selamat malam, malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Mama Lina.
0: Wis, baru disenggol langsung Mama Lina.
2: Iya, depan Putra rancang langsung masuk.
0: Mama Lina mau request lagu apa, dangdut?
2: Aku tak bersuara.
0: Itu tapi dangdut ya?
2: Bukan, lagu pop.
0: Oh, lagu pop. Wih, ada apa dengan lagu ini? Kenapa tidak bersuara? Padahal malam hari ini bersuara loh.
2: Ingin kan lagu pop dengan Hana?
0: Waduh, ini duet.
2: Kalau mau campur boleh juga.
0: Oh,
2: bantu ya.
0: Oh, Hana-Hana ini aja lah ya. Jadi, apa namanya, dayang-dayangnya aja. Boleh kali ya.
2: Oke.
0: Oke. Siap, Mama Lina?
2: Ya.
0: Oke, kita akan putarkan musiknya.
2: Nanti kalau masuk beri tanda ya.
0: Iya, siap Mama Lina. Ayo, ini musiknya mulai ya. Mama Lina. Halo. Iya, tampaknya terputus dengan Mama Lina. Aduh, pada lagunya bagus sekali ya. Ku tak akan bersuara. Ya, sudahlah. Coba lagi nanti Mama Lina ya. Coba aja ini bisa WhatsApp. Mungkin seru banget kayaknya ya, tanpa pulsa gitu ya kan. Tapi nantilah, kalau misalnya teknisnya udah baik, kita bisa melalui WhatsApp. Tapi untuk kali ini Hana terima lagi ya. Mohon maaf Mama Lina, karena terputus Hana harus terima lagi penelpon selanjutnya. Ada suara merdu siapa hari ini? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ana.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Abang?
1: Dengan Andi Ana.
0: Wis, Bang Andi Lau, penyanyi Mandarin ini tampaknya ya.
1: Iya.
0: Lagu Mandarin apa kita malam hari ini Bang?
1: Lagunya lagu malam tadi Ana.
0: Apa?
1: Lagunya malam tadi.
0: Malam tadi?
1: Iya.
0: Oh, judulnya malam tadi memang?
1: Bukan, lagunya yang lagu minta malam tadi itu kataku.
0: Iya ampun Hana, lupa lo Abang. Apa, memori berkasih ya?
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Kan itu kan dua Hana.
0: Oke, siap. Hana akan putarkan lagunya untuk Abang ya.
1: Iya.
0: Ada apa dengan lagu ini Bang?
1: Agak-agak gitulah.
0: Ada gitu. Pokoknya ada cerita lah ya.
1: Iya.
0: Untuk si dia monitor kan? Monitor kan si dianya?
1: Iyalah.
0: Oke lah, langsung saja.
1: Itu dulu.
0: Apa?
1: Itu dulu.
0: Ah, ada dulu ya.
1: Oke.

0: Asik, yeay. Wow, Bang Andi Lau ternyata suaranya bagus ya. Oke, Bang Andi.
1: Sama ibu-ibu gitu.
0: Iya, mau salam-salam untuk siapa nih?
1: Ah, salah-salahnya buat semua aja, salam buang waktu aja kan, semua ada salam-salam juga kan gitu kan.
0: Iya, oke lah kalau begitu ya. Okay, terima lah, kasih Bang Andi.
1: Selamat malam, semoga sehat aja keluarga kan.
0: Oke.
1: Okay. Selamat
0: malam. Selamat malam juga. Ada Bang Andi sudah menyapa kita lewat lagunya Memori Berkasih. Baiklah pendengar, kali ini kita akan terima lagi ya penelpon di 463351. Selamat malam, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Gafar ini ya? Atau Pak Usu?
2: Gafar, Bang Gafar lah.
0: Oh, Bang Gafar, oke, Bang Gafar mau nyanyi apa?
2: Anak sudah suara anak nyanyi lah.
0: Terima kasih Abang untuk pujiannya. Abang juga suaranya bagus. Ayo, lagu apa kita kira-kira?
2: Bang Gafar lah, lagu Dina.
0: Apa tuh?
2: Lagu Joget Cinta Manis.
0: Joget
2: Cinta Manis.
0: Tapi ini enggak duet ya?
2: Enggak, anak-anak ketik di situ YTN Mangga.
0: YTN Mangga.
2: Iya.
0: YTN Mangga. Aduh, Mak. Oke, ini ada. Langsung?
2: Oke.
0: Kita gas dulu.
2: Nah, volume suara di sana kuat kecil ya.
0: Ah, itu dia. Hana pun bingung kenapa kecil sekali. Ini udah full Hana buatnya lo.
2: Iya.
0: Iya, kalau di sini gimana?
2: Oke lah, tiba-tiba nah ya.
0: Iya, emang kekecilan suaranya di sana ya Bang ya, kalau di radio?
2: Nah, di teleponnya kecil, di radio besar gitu kan.
0: Oh gitu, iyalah. Aduh, Anda juga gak tahu karena Anda bukan teknisi. Nanti lah Anda coba kasih info ya. Oke Bang Gafar, silakan tunjukkan pesona suaranya.
2: Oke.

0: sorry.
1: Boleh, boleh. Siap-siap. Oke. Artis kita sudah siap, udah ready?
0: Oke.
1: Ini adalah panggung keberapa di Bangga Par? Baiklah, silakan ya. Joget Hitam Manis.

0: kasih Bang Gafar sudah bergabung bersama dengan kita.
1: Iya,
0: ya.
1: Yuk, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga Bang Gafar, sehat selalu. Ada Bang Gafar tadi menemani kita ya. Nah, tadi sudah ada Bang Gafar, sekarang karena tadi ada requestan, Hana putarkan dulu lah satu lagu ya dari Nicky Astria, Uang, untuk memanggil penyanyi-penyanyi luar biasa pada malam hari ini yang akan bergabung ke Pro 1 RRI Batam ya. Ini ada Nicky Astria, Uang. Yang tahu lagunya ayo nyanyi sama-sama ya.

0: Itu dia ya, satu lagu cuan alias uang pendengar. Semoga dompet kita terisi ya banyak malam hari ini. Amin. Kalau misalnya masih ada 5.000, besok pasti 5 juta. Amin. Kita doakan yang terbaik lah ya untuk kehidupan ini. Dan pendengar, kita terima lagi penelpon selanjutnya yang akan bernyanyi bersama dengan Pro 1 RRI Batam. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Kakak cantik?
1: Sawang.
0: Di Sawang ada Kak
1: Mama Leni.
0: Mama Leni, Mama Leni hari ini mau menunjukkan lagu apa?
1: Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu, berarti dangdut ya?
1: Mansyur S.
0: Oke, okay, Cuma Kamu Mansyur S. Ada apa dengan lagu ini Kak?
1: Tak ada lagu aja ya Mbak.
0: Oh, pikir ada cerita gitu.
1: Tak ada.
0: Oh baiklah, udah latihan dari semalam atau satu tahun kemudian? Langsung aja lah ya. Mama Leni, termonitor aman?
1: Aman.
0: Oke. Okay.

0: Bukan hai ramah dia kan.
1: Ha?
0: Cuma kamu, hanya kamu.
1: Oh, hanya kamu. Ha-ha. Ya ampun. Cuma dan hanya sangatlah berbeda ya Kak, walaupun memang tujuannya sama. Ya. Oke, Irfan Mansur ya. Oke, sip. Hana putarkan langsung ya Kak, siap-siap penyanyi kita. Ya.

0: Massimo Baleni. Sehat selalu Pak Baleni ya. Sehat selalu ya. Oke, terima kasih sudah bergabung.
1: Oras.
0: Iya, ada Mama Leni tadi sudah bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini ya. Hana, terima satu penelpon lagi. Setelah ini kita akan break sejenak pendengar. Dan Hana terima di 463351. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini abang? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Abang Jaka Suara di Tanjung Jarak Penyalai.
0: Oke, Bang Jaka Suara mau request lagu apa?
2: Rebutan Aceh.
0: Hah?
2: Rebutan Aceh.
0: Rebutan
2: Aceh.
0: Oke, yang judulnya?
2: Itulah judul.
0: Oke, oke, oke, dapat ya. Siap Abang, udah latihan dari kapan ini?
2: Udah
0: Kak, dari kapan?
2: Di dalam kamar.
0: Oh, di dalam kamar. Baiklah, langsung aja ya. Hana putarkan musiknya ya.
2: Iya.

0: Bang Jaka, suaranya kok kecil sekali.
1: Ah,
0: suaranya kecil sekali.
1: Entah ngapa kecil nih.
0: Iya, kecil sekali suaranya.
1: Wadah.
0: Udah, yuk, main batik.

Kita. Aduh, sayang sekali terputus bancakan suara. Tapi gak apa-apa, tadi kita sudah dengarkan bersama lagu dari Bancaka ya, rebutan Aceh. Walaupun hanya sepenggal saja, tak apa. Yang penting sudah berkontribusi pada malam hari ini ya. Hana akan kembali lagi menemani Anda pada malam hari ini. Setelah beberapa lagu akan menemani pada malam hari ini ya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, nanti Hana akan terima penelpon selanjutnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kembali Batam, kanal informasi dan inspirasi. Seperti lagu Sleng, Hana sudah balik lagi menemani Anda pada malam hari ini di program acara Karaoke di Udara. Tentunya kita tadi sudah mendengarkan beberapa suara-suara merdu pada malam hari ini ya. Ada yang seperti Krisdayanti, ada yang seperti Anang Hermansyah. Nah, kira-kira suara-suara seperti apa lagi yang akan kita dengarkan? Jadi silakan ya, masih ada waktu untuk bisa bergabung. Anda bisa pilih lagu apa yang ingin Anda nyanyikan, yang penting hati senang ya. Anda bisa bergabung melalui line telepon di 463-351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan terima penelpon selanjutnya ya di 463-351. Ada siapa di sana? Selamat malam. Halo.
1: Halo, malam Hana.
0: Iya, ini dengan Kak Sekarwangi ya?
1: Yoi,
0: Kak Sekarwangi mau request lagu apa nih?
1: Lagunya India boleh nggak, Hana?
0: Sekali lagi boleh, Kak?
1: Lagu India.
0: India boleh, lagu India yang mana?
1: Punya pura-pura.
0: Hah?
1: Judulnya pura-pura.
0: Pura-pura, pura-pura lagu India ya?
1: Iya.
0: Oke, udah latihan berapa lama ini, Kak?
1: Bagus-bagus, Hana.
0: Oke, pura-pura tulisannya ya?
1: Iya, yang dinyanyikan Mansur itu, tapi di lagu India.
0: Oh, iya, boleh-boleh. Hana langsung putarkan aja ya. Cocok gak ini kira-kira lagunya, musiknya?
1: Coba.
0: Oh, sabar, ini versi Mansur. Nada perempuan ya.
1: Ya.
0: Takutnya
1: ya,
0: nanti salah lagi. Oke, siap. Coba kita dengarkan musiknya.

0: podcastnya udah nak.
1: Oh iya, di sini masih diulang-ulang ternyata. Baiklah, terima. Iya, mantap. Keren. Oke, terima kasih Kak Sekarwangi sudah bergabung ya.
0: Iya. Terima kasih Hana, buat iya. Malina sama saya Naya. Buatnya Hana, apa sih Hana?
1: Iya, Horas. Horas, terima kasih Kak Sekarwangi sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah Hana, terima lagi 463351, ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam Hana.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Nek Syakira.
1: Oh mantap, Nek Syakira langsung hadir pada malam hari ini ya.
2: Aduh udah keriting nah, sampai udah habis, ini waktu terakhir lagi nih.
1: Oke, Nek Syakira mau lagu apa ini?
2: Aku Dia dan Lagu aja lah nah.
1: Apa?
2: Aku Dia dan Lagu dari Wan.
1: Dari Iwan ya?
2: Wan.
1: Oke. Sebentar ya. Wan, Aku, Dia, dan Lagu.
2: Dan Lagu.
1: Udah berapa lama latihannya, Nek Syakira?
2: Ini tak ada latihan, udah lupa lagu nak
1: nyanyi. Langsung aja ya, gas pokoknya ya. Jangan kasih kendor. Let's go!

0: Shakira sudah hadir ya.
1: Dari tadi nunggu berapa?
0: Akhirnya bisa bergabung. Terima kasih.
1: Akhirnya, terima kasih Anak. Selalu Anak. Ya, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Wah, tadi baru saja kita dengarkan suara pada malam hari ini ada dari Nek Shakira. Kira-kira siapa lagi yang ingin bergabung bersama dengan Hana? Kita terima lagi ya penelpon selanjutnya pendengar di 463351. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
2: Selamat malam, Hana.
0: Iya, ini dengan siapa?
2: Dengan John Martin.
0: Oke, Grandma, kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Lagu kita apa nih? Boulevard?
2: Bukan. Nah, cuma nyanyi lagu ini lah. Marilah kemari boleh berdua.
0: Boleh, marilah kemari itu ya.
2: Oke. Ini... sama Bunda Kembar.
0: Oke. Bunda Kembar ganti lah nama.
2: Nah, Kembar bersama Bunda Kembar.
0: Oh, Bunda Kembar.
2: Ada Bunda Kembar di sini.
0: Oke, siap. Langsung saja ya.
2: Oke.

0: kasih ya Rai Kembar dan Bunda
1: Kembar. Iya, sama-sama Hana.
0: Baik, ada Rai Kembar dan Bunda Kembar tadi sudah bergabung bersama dengan kita ya, Duka Lara. Kata nenek, gak boleh berdua-duaan malam hari ini, apalagi malam minggu ya. Kalau bisa rame-rame. Oke, pendengar, kita rame-ramein lagi untuk di karaoke di udara. Hana masih menerima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Hana.
0: Halo, malam juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kak Jamila, Hana tidur, Hana lalu.
0: Oh, tadi udah menunggu. Iya?
1: Iya, Hana.
0: Tapi gimana? Bisa kan nyanyi, kan? Menghibur kita?
1: Bisa, Hana.
0: Oke, lagu apa itu kira-kira?
1: Lagu apa nih? Itu lagu apa nih?
0: Boleh, mau lagu Melayu boleh.
1: Lagu laut aja lah, Nang.
0: Laksmana aja, Zapin Laksmana Raja di Laut ya?
1: Iya, iya di sana ya.
0: Apa?
1: Iya di sana lagu deh.
0: Oke.
1: Lagu lain lah satu aja nih, malam-malam.
0: Iya, tak apa. Yang penting pokoknya kita happy-happy, senang-senang ya. Langsung aja ya.
1: Udah tidur semua, Nang.
0: Tak apa, belum malam minggu panjang.

0: Ciao Camilla!
1: Terima kasih Anda.
0: Sehat selalu ya Kak Camilla ya.
1: Sama-sama Anak, salam buat kecil Anak.
0: Terima kasih Kak Camilla. Oke, ada Kak Camilla tadi sudah menyapa kita lewat lagunya tadi ya, Zapin, Laksmana Raja di Laut. Oke, kita terima lagi suara-suara merdu malam hari ini sampai tuntas ya. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa, di mana ini Bang?
2: Dengan Jang Aris Teluk Buntal ya.
0: Dengan siapa?
2: Jang Aris Teluk Buntal.
0: Jalak?
2: Jang Aris Teluk Buntal.
0: Jang Aris?
2: Ya.
0: Oke, Jang Aris mau request lagu apa ini?
2: Lagu pop boleh.
0: Boleh dong, lagu apa aja boleh?
2: Lagu Tommy Jepista, Suratan.
0: Oke, Suratan. Ada apa dengan lagu ini, Bang? Gak
2: ada, untuk hiburan aja.
0: Oh, pikir ada sesuatu, begitu ada cerita. Karena dulu kan surat menyurat ya untuk bisa menyatakan cinta.
2: Iya.
0: Oke lah, langsung aja ya.

0: Salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal kembali ya, Bang. Sehat selalu ya.
0: Yeah.
1: Oke. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Hana pada malam hari ini. Dan tidak terasa sudah di penghujung waktu, Hana menemani Anda pendengar untuk di program acara Karaoke di Udara. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah meluangkan waktu. Kalau Hana hitung ada 11 penyanyi pada malam hari ini. Luar biasa ya. Biasa di luar. Baiklah pendengar, Hana mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sampai ketemu di pekan selanjutnya di program acara Karaoke di Udara ya, dengan penyiar yang bertugas. Dan selama 1 jam nanti akan ada Serambi Malam yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Saya Hana Panjaitan, terima kasih mengucapkan untuk semua pendengar. Dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Dengarkan terus ya Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama 105,1 RRI Batam. Pendengar, banyak orang pandai menyarankan agar kita memiliki sesuatu kepercayaan diri yang kuat. Pertanyaannya adalah, diri yang manakah yang patut kita percayai? Apakah panca indera kita? Padahal kejituan panca indera seringkali tak lebih tumpul dari ujung pena yang patah. Apakah tubuh bisik kita? Padahal sejalan dengan lajunya usia, kekuatan tubuh memuai seperti lilin terkena panas. Ataukah pikiran kita? Padahal keunggulan pikiran tak lebih luas dari setetes air di samudra ilmu. Atau mungkinkah perasaan kita, padahal ketajaman perasaan seringkali tak mampu menjawab persoalan logika. Lalu diri yang manakah yang patut kita percayai? Semestinya kita akan memecah belah diri menjadi berkeping-keping seperti itu. Diri adalah diri yang menyatukan semua pecahan-pecahan diri yang kita ciptakan sendiri. Kesatuan itulah yang disebut dengan integritas. Pendengar, hanya sebuah kekuatan dari dalam diri yang paling dalamlah yang mampu merengkuh, menyatukan kita. Diri itulah yang sepatutnya kita percayai karena ia mampu menggenggam kekuatan fisik, keunggulan pikiran, dan kehalusan budi pekerti.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan doa.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

pendengar, Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. "Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak?" kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih, dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, jendela lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan kita

Kata Bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Pendengar, ada empat lilin yang menyala sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku matikan diriku saja." Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin padam. Kemudian yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala." Begitu selesai bicara, tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih giliran lilin yang ketiga. Lilin yang ketiga berbicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tak lagi memandang dan juga menganggapku berguna." Mereka saling membenci, membenci keluarganya tanpa menunggu waktu lama. Maka matilah lilin yang ketiga. Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan, ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis tersedu-sedu. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lain. Akulah harapan." Dengan mata berbinar, sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakannya kembali ketiga lilin lainnya. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan. Harapan yang ada dalam hati kita. Dan masing-masing kita semoga dapat menjadi alat seperti sang anak tersebut, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya.

Pendengar, di Tiongkok pernah ada seorang guru yang sangat dihormat oleh muridnya dan orang lain yang mengenalnya karena ketegasan dan kejujurannya. Suatu hari dua murid menghadap sang guru. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hitungan 3x7. Murid pandai mengatakan 3x7 sama dengan 21. Murid yang bodoh bersikukuh mengatakan 27. Murid bodoh mengajak murid pandai untuk meminta guru bertindak sebagai juri untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar. Si murid bodoh mengatakan, jika saya yang benar, yaitu 3x7 sama dengan 27, maka engkau harus mau dihukum cambuk 10 kali oleh guru. Tetapi jika kamu benar, yaitu 3x7 sama dengan 21, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Demikianlah pendengar, si bodoh menantang dengan sangat yakin akan kebenaran pendapatnya. Murid si bodoh bertanya kepada guru, katakan guru, mana sesungguhnya yang benar? Tanpa menjawab, sang guru segera mencambuk murid yang pandai sebanyak 10 cambukan. Murid pandai itu kaget. Ia segera melakukan protes keras terhadap gurunya. Mengapa guru mencambukku? Bukankah jawabanku yang benar? Kata murid pandai itu sambil menangis kesakitan. Sang guru menjawab dengan tenang, hukuman ini bukanlah untuk hasil hitunganmu, tetapi untuk ketidakbijaksanaan dirimu yang mau berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3x7 sama dengan 21. Guru melanjutkan lagi kata-katanya, lebih baik melihatmu dicambuk berkali-kali dan kemudian menjadi lebih arif dan bijaksana daripada harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia hanya karena masalah sepele.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Dengar, dengan demikianlah selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam Program 1 FM 105,1 dan 107,2 kanal informasi dan inspirasi. Thank you.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semangat pagi untuk kita semuanya. Dan selamat berakhir pekan bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Pendengar, senang sekali saya Hana Panjaitan dapat kembali lagi menemani Anda di edisi

Warta Berita Daerah RRI Batam pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di hari Minggu ini spesial, kami akan hadirkan siaran langsung ibadah dari salah satu gereja yang ada di Kota Batam pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang penasaran seperti apa program acara yang akan Anda ikuti, nanti akan disampaikan oleh penyiar yang bertugas ya. Jadi dengarkan terus prosedur dari Batam, karena sekarang dimanapun Anda berada bisa menyimak siaran kami melalui rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pendengar Radio Republik Indonesia Kota Batam dimanapun berada, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat-Nya. Alhamdulillah pada detik ini, saat ini kita bisa berjumpa kembali bersama RRI Batam. Dan selanjutnya selawat beriring salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pendengar sahabat RRI Batam dimanapun berada, pada pertemuan ini pada prinsipnya saya pribadi mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa meningkatkan nilai-nilai iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dimanapun kita berada, Allah takdirkan kita selalu dekat dengan Allah, selalu meningkatkan kualitas iman, takwa dan ibadah kita. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi tentang urgensi tauhid di dalam kehidupan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bahwa semua nabi-nabi, ya, sejak dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misi utamanya adalah meluruskan tauhid, ya. Sekali lagi, meluruskan tauhid, mengajak seluruh manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Jadi, kalau boleh disederhanakan, tauhid itu adalah mengesakan Allah. Nah, itu aja. Jadi bahasa mudahnya, tauhid itu adalah mengesakan Allah. Wahada yuwahidu tauhidun, yakni mengesakan Allah. Artinya seluruh hidup kita, ya, seluruh hidup kita itu dimensi yang utama adalah bagaimana kita itu berserah diri kepada Allah, bukan berserah diri kepada yang lain. Jangan sekali-kali belok kepada yang lain. Toh, ya, kehidupan di dunia ini, ya, dalam taraf ikhtiar kita bertemu, ya, sebelum, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, misalnya ketika sakit berobat dengan dokter itu sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah yang intinya tetap ketika kita sakit makanya minta sembuh kepada Allah. Lantaran siapa? Lantaran dokter, lantaran tabib dan sebagainya. Jadi intinya tauhid itu mengesakan Allah, menyerahkan kita hidup sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah karenanya di dalam keseharian kita, dalam ibadah kita kepada Allah itu, kita selalu membaca setiap rokaat itu ketika sholat itu, kan, Quran surah Al-Fatihah itu jelas Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim.

0: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Jelas bentuk penghambaan diri kepada Allah, penyerahan 100% hidup kita kepada Allah. Di sini jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu tiap hari kita baca, setiap surat kita baca, 4 rakaat, 4 kali juga kita baca Al-Fatihah. 2 rakaat subuh ya, itu kita baca Al-Fatihah 2 kali. 4 rakaat duhur, 4 kali baca Al-Fatihah. 4 rakaat asar, 4 kali Al-Fatihah. 3 rakaat maghrib, 3 kali kita baca Al-Fatihah. 4 kali rakaat ya salat isya, 4 kali pula kita baca. Itu sudah 17 rakaat itulah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ya, situ ada semacam baiat kita kepada Allah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya kami menyembah, kepadamu lah kami minta pertolongan. Nah, dalam proses perjalanan perjuangan para nabi-nabi, dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah saya sampaikan di muka, itu mengajak manusia kepada tauhid, menyembah kepada Allah bukan yang lain. Ya. Contoh ya. Ketika kita lihat sejarah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya, pada hakikatnya apa yang disampaikan beliau ini adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi Raja Namrud ya, yang jelas-jelas kekufurannya ya, di mana umat saat itu karena rajanya juga musyrik ya, mengajak menyembah berhala, maka sebagian besar masyarakatnya juga menyembah berhala. Jadi keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjaga tauhid ini ya, sampai-sampai dalam sejarah kita baca dalam Al-Quran itu beliau dibakar hidup-hidup. Seluruh negeri menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud bersama tentaranya. Nah, ini bentuk perjuangan bagaimana tauhid itu mesti harus hadir dalam kehidupan kita. Jadi diutusnya nabi-nabi itu, termasuk Nabi Ibrahim, tak lain dan tak bukan yang paling misi utamanya adalah untuk menyembah kepada Allah, tauhid kepada Allah. Yang kalau kita lihat sejarah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar ya karena izin Allah Subhanahu wa taala, maka beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempang dibakar oleh api. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah menentang kezaliman ya, menentang kemusyrikan yang jelas-jelas melenceng dari jalan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam juga demikian. Ya, Nabi Musa alaihissalam bagaimana beliau berjuang sampai titik darah penghabisan ya, melawan Raja Fir'aun yang zalim ya. Kalau Raja Namrud itu mengajak kepada berhala, tapi Raja Fir'aun lebih parah lagi. Dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, ini Tuhanmu yang maha tinggi. Udah sebuah kedzaliman yang sangat luar biasa. Nah, makanya karena kekufuran Raja Fir'aun inilah Nabi Musa alaihissalam berjuang ya, sungguh-sungguh di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala menentang kedzaliman, menentang ya ketakaburan daripada Raja Fir'aun yang jelas-jelas melenceng dari tauhid Allah Subhanahu wa taala, lari dari konsep awal penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh. Nabi Isa alaihissalam juga demikian. Coba seluruh nabi-nabi, seluruh nabi-nabi itu semuanya berjuang untuk menegakkan tauhid, ya, menegakkan tauhid. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Nabi Nuh alaihi salam di mana dalam rangka mengajak agamanya Allah Subhanahu wa taala, mengajak menyembah Allah, ya. Begitu besar dan dahsyat cobaan yang Allah berikan kepada beliau, ya. Bahkan anak istri beliau pun juga termasuk golongan orang-orang yang menentang ketauhidan, menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kemudian bagaimana beliau membuat bahtera, ya, membuat bahtera yang besar untuk menyelamatkan kaumnya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir yang sangat dahsyat pada saat itu. Allah selamatkan orang-orang beriman bersama Nabi Nuh alaihi salam dan juga para nabi-nabi yang lain, ya. Nabi Yunus, ya. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, semuanya mengajak kepada tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi misinya lah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah misi tauhid kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, ya, khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup nabi dan rasul, juga meneruskan jalan-jalan ketauhidan monoteisme yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, nabi-nabi sebelumnya. Jadi sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga meneruskan perjuangan nabi-nabi sebelumnya, di antara Nabi Ibrahim alaihi salam, yakni apa? Untuk mengajak kepada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya ketika Islam turun di Mekah, ya, saat itu Ka'bah itu betul-betul dikotori oleh fenomena kemusyrikan, ya. Ini dalam perspektif Islam, kemusyrikan, ya. Kita bicara agama Islam nih, ya, mohon maaf, ya. Kita bicara Islam, bicara agama Islam. Dan tentunya kita dalam konteks beragama, ya, lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita saling toleransi. Nah, kita bicara Islam ketika Islam turun di Mekah saat itu, sudah hampir 15 abad yang lalu, Nabi Muhammad menghadapi fenomena kemusyrikan yang luar biasa. Ka'bah, Masjidil Haram, yang itu memang rumah suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dikotori dengan berhala-berhala kemusyrikan oleh kafir Quraisy. Nah, kemudianlah ketika Islam hadir, Islam datang, nah, itu semua dibersihkan karena itu tidak sejalan dengan agama tauhid. Sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah perspektif ajaran Islam, dan kita dalam konteks beragama itu adalah, sekali lagi saya sampaikan, lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dalam konteks tauhid, ya, kita dengan dalam kehidupan ini tentunya ada konsistensi dalam beragama. Terlepas dalam kehidupan bermasyarakat, kita saling tasamuh, ya, saling asah, asih dan asuh. Tetapi dalam konteks keyakinan, perspektif Islam bahwa Islam hadir untuk menegakkan tauhid. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di kota Mekah saat itu, kemudian diperjuangkan lagi di Madinah, itu untuk membawa misi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya surat Al-Ikhlas, surat yang sangat sudah dihafal oleh seluruh kaum muslimin sedunia, bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu, tetapi sampai anak-anak TPQ itu hafal itu. Itu adalah konsep tauhid yang diperjuangkan oleh Islam. Bagaimana konsep tauhid dalam perjuangan dalam Islam itu? Dan dalam Al-Qur'an ini, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas. Katakan hai Muhammad, Allah itu Esa. Itu. Jadi ketika bicara tauhid dalam Islam, yaitu qul huwallahu ahad, katakan hai Muhammad, Allah itu Esa. Allahus samad. Allah itu tempat kita bergantung. Ya. Jadi konsep tauhid, ya. Konsep iman dalam Islam itu sangat mudah, ya. Konsep tauhid dalam Islam itu mudah dipahami oleh siapapun. Anak TK paham, anak SD paham, anak SMP paham, anak SMA paham, anak S1 paham, mahasiswa paham, S2 paham, S3 paham, profesor paham. Mudah. Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu satu. Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, ya. Dia Allah tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang mirip dengan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep tauhid dalam Islam. Sangat mudah dipahami oleh siapapun, ya. Jadi Allah dalam Islam itu enggak jelimet-jelimet sangat lah. Mudah dipahami oleh siapapun, saya katakan tadi, mulai dari profesor sampai anak TK itu paham, yaitu Allah itu satu. Allah tempat kita bergantung. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang sama dengan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Di dunia itu enggak ada. Jadi makhluk itu beda dengan khaliq, maka laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul 'alim. Atau dalam konsep ilmu tauhid itu mukhalafatuhu lil hawadisi, berbeda dengan alam. Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan ciptaannya. Nah, ini konsep yang paling dasar. Nah, ketika hidup manusia, ya, ketika hidup manusia sudah dipenuhi dengan konsep tauhid tadi dalam merasuk dalam jiwanya, ya, maka kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an itu, ya, dalam Al-Qur'an itu kan surah Al-Ikhlas, Quran surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini semua kan bentuk kepasrahan yang paling tinggi, ya. Bentuk kepasrahan tauhid itu mengesakan Allah yang endingnya adalah kepasrahan diri sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, itu. Makanya qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, ya. Dan seterusnya. Dan Quran surah An-Nas itu qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin Nas, yang merajai manusia, ya, ya, Ilahin Nas, Tuhannya manusia, min syaril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Ya, jadi bentuk kepasrahan yang paling tinggi. Jadi kalau bicara tauhid dalam Islam itu, ya, baca ajalah Al-Ikhlas, baca surah Al-Falaq, ya, baca surah An-Nas. Itu kuncinya, gampang sekali. Gampang sekali. Nah, saudara-saudaraku sekalian, konsep tauhid ini, ya, punya urgensi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sesuai dengan penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Nah, itu. Jadi, kalau sudah mengesakan Allah, la ilaha illallah, nah, la ilaha illallah, maka apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah Islamiah ini, makanya hidup kita sepenuhnya adalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi ini hidup itu penuh dengan kepasrahan. Makanya kita itu dalam kehidupan sehari selalu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu bentuk kepesan yang tinggi, ya. Iya karena butuh, iya karena stain, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ya, mendengar RNI dimanapun berada, konsep tauhid di dalam Islam. Nah, urgensinya apa tauhid itu, saudara-saudara sekalian? Orang yang sudah, ya, memiliki, ya, ketauhidan kepada Allah yang kuat, bentuk kepasrahan diri yang kuat kepada Allah, maka dia akan selalu hidupnya, ya, hidupnya akan selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua yang dia lakukan karena Allah, bukan karena yang lain, ya. Jadi dia melangkah ke masjid karena Allah, dia melangkah ke pasar berlindung kepada Allah, maka kita diajarkan itu, ya, ketika masuk apa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, bertawakal kepada Allah, ya, diserahkan sepenuhnya kepada Allah hidup mati kita. Apa yang disampaikan diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdokumentasi dalam Al-Qur'an itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, ibadahku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua aktivitas kita karena Allah. Orang yang sudah, ya, tauhidnya ini betul-betul merasuk ke dalam jiwanya, bentuk kepasrahannya itu betul-betul 100% kepada Allah, ya. Tapi mohon maaf, jangan disalahartikan, ya. Ketika kita sakit, ya, kita tetap berobat, ya, berobat dengan bertawakal kepada Allah itu tadi, ya, minta pertolongan kepada Allah, ya. Kalau kita berobat itu namanya wasilah, perantaraan kita, berusaha ikhtiar manusia, kita berusaha berobat, ya, entah dengan dokter kah, entah dengan tabib kah, ataupun dengan model pengobatan yang lain, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama dalam kehidupan kita, kita manusia punya tauhid yang kuat dalam kehidupan kita, mencari nafkah sehari-hari, bergerak kita, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Al-Qur'an demikian. Jadi Allah tidak merubah satu kaum kalau kaum itu juga tidak mau merubahnya. Artinya, saudara-saudaraku sekalian, ketika kita sudah berupaya, maka kemudian digantungkan kita kepada Allah. Semua Allah sudah tentukan kepada kita. Nah, cuman kita tidak tahu, maka kita berupaya kapan umur kita, kapan mati kita, rezeki kita, maka kita berupaya tadi. Jadi ini bentuk kepasrahan ketauhidan yang benar, ketauhidan yang benar-benar hidup kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagaimana Allah takdirkan di dalam Al-Qur'an demikian. Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk apa? Untuk menyembah, bukan untuk yang lain. Berserah diri kepada Allah. Maka kalau makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu betul-betul menjadi spirit dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku sekalian, ya. Spirit kehidupan kita, orang yang konsep tauhidnya kuat, pegangan tauhidnya kuat, ya, maka insya Allah hidupnya akan terarah. Karena apa? Karena dia imannya benar, ya. Dia tidak takut, ya, tidak takut dengan masa depan, ya, tidak takut apapun, dia optimis dalam kehidupannya. Ya, dia optimis, orang tauhidnya kuat, maka dia optimis, ya. Berserah diri. Ya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu mencari jalan yang halal, ya. Karena dia yakin kalau tauhidnya kuat berarti dia berserah diri kepada Allah kuat. Kemudian dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah khabirum bima ta'malun, jelas Allah mengetahui apa yang kalian lakukan itu. Itu bentuk tauhid yang kuat. Maka kita nak melangkah kemanapun, kita itu ada Allah di atas kita. Kita mau berbuat dolim, berbuat maksiat, maaf, Allah akan tahu apa yang kita lakukan. Meskipun kita sendirian, meskipun tidak ada orang lain yang tahu, tapi Allah mengetahui kita. Itu orang yang tauhidnya sudah sampai. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pentingnya urgensi tauhid di dalam kehidupan kita menjadi spirit, ya. Kalau kita sudah beraktivitas apapun, ya, jadi mahasiswa, jadi guru, jadi murid, jadi pekerja, jadi politisi, ya, jadi pejabat, jadi rakyat, kalau sudah Allah sebagai tujuan utamanya, insya Allah dia akan selalu berada di jalan rel yang benar. Ya, makanya dari itu, oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, ya, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, orang beriman insya Allah, orang-orang Islam, maka sudah selayaknya kita menggantungkan semua kehidupan kita, kita pasrahkan di atas segalanya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, agar hidup kita terarah. Orang yang tauhidnya kuat, maka hidupnya terarah. Orang yang tauhidnya kuat, hidupnya selalu berada di jalan rel yang benar. Nah, makanya orang yang berada di dalam rel yang benar, maka insya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia, bahagia akhirat, terbebas dari api neraka. Demikian ceramah singkat saya Dr. Suyono MAG, Ketua Umum Persatuan Wali Kota Batam. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Nasrul minallah fathun qarib, wastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,1 dan 107,2 FM.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Kita dari Pemko dan Melayu Diaspora akan mengadakan macam.
2: Jadi kalau dalam konsep ini, konsep ekonomi ini tidak ada.
0: Mengawali Warta Berita pada pagi hari ini, kami sampaikan sari berita. Persiapan kontingen Batam dimatangkan jelang Porprov 2026. Made Karmawan sebut ekologi sudah menjadi praktik dalam ajaran Hindu. Warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, persiapan kontingen terus dimatangkan jelang Porprov 2026. Dispora Batam gelar training center yang mulai berlangsung pada hari ini sampai tanggal 15 Oktober mendatang. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
3: Kota Batam mengusung misi besar pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepri ke-6 tahun 2026. Berbekal 5 kali berturut-turut meraih gelar juara umum, Batam kini bersiap mempertahankan tahta sekaligus mencetak sejarah dengan memburu gelar juara umum ke-6 secara beruntun. Persiapan kontingen terus dimatangkan menjelang pelaksanaan Porprov Kepri ke-6 yang dijadwalkan berlangsung di Kota Tanjung Pinang pada tanggal 1 sampai 8 November mendatang. Salah satu tahapan penting adalah pelaksanaan training center atau TC atau pemusatan latihan. PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Batam Heriman Haka mengatakan, pembukaan TC telah dilakukan kemarin Jumat 9 Oktober 2026 dan akan berlangsung selama 6 hari ke depan mulai tanggal 10 sampai 15 Oktober mendatang. Melalui TC ini Heriman berharap mampu meningkatkan kesiapan fisik, kemampuan teknis, serta mental bertanding para atlet sebelum berlaga di Tanjung Pinang.
1: Kita dari Pemko dan Melayu Dispora akan mengadakan macam pembukaan training center yang akan kita laksanakan pada tanggal 9 Oktober ini di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, sehingga ini menimbulkan motivasi terhadap para atlet-atlet yang akan bertanding di nanti di provinsi atau di Tanjung Pinang.
3: Kesiapan kontingen tidak berhenti pada latihan dan seleksi atlet. KONI Batam juga mematangkan berbagai kebutuhan teknis termasuk keberangkatan, penginapan, transportasi, serta dukungan tenaga medis selama pelaksanaan Porprov. Wakil Ketua 1 Kontingen Porprov Batam, Zulkarnain, mengatakan pembagian tugas telah dilakukan agar seluruh kebutuhan kontingen dapat ditangani secara terkoordinasi. Panitia khusus disiapkan untuk mengurus transportasi dan akomodasi sekaligus memastikan mobilitas atlet menuju venue pertandingan berjalan lancar. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.

Pemprov Padel Kepulauan Riau menyiapkan 12 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan nasional padel di Jakarta. Persiapan itu juga mengukur kemampuan atlet

0: Ke-12 atlet ini disiapkan mengukur kemampuan mereka dalam persaingan di tingkat nasional.
1: Nah, harapan kita adalah untuk meraih medali ataupun prestasi di PON, yaitu Pekan Olahraga Nasional. Jadi kemudian hari ini tentu tujuannya kita menyatukan semua visi, kita akan melihat sekiranya apa yang akan bisa kita coba untuk bicarakan, sehingga ini semua kepentingan untuk memajukan atlet maupun perkembangan padel di Kepulauan Riau.
0: Kejurnas yang akan berlangsung di HQ Padel Jakarta menjadi agenda terdekat untuk atlet Kepri. Persiapan dilakukan meskipun pengurus baru dilantik sekitar 1 bulan sebelumnya. Pengprov Padel Kepri telah menjalankan sejumlah sesi latihan dan menyusun program pembinaan yang akan dimantapkan melalui Rekerprov. Pembinaan atlet tidak hanya bertumpu pada keterampilan bermain, namun etika dan sikap juga menjadi perhatian karena para atlet membawa nama Kepri ketika bertanding di tingkat internasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.

0: Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Tokoh masyarakat Edi Prasetyo meminta modernisasi Batam tetap mempertahankan identitas budaya Melayu sebagai jati diri daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Mahfud.
1: Perkembangan Kota Batam dalam 5 hingga 10 tahun mendatang diharapkan dapat tetap mempertahankan identitas budaya Melayu sebagai akar budaya masyarakat setempat. Tokoh masyarakat sekaligus pengamat sosial Edi Prasetyo mengatakan, Batam memiliki posisi strategis sebagai gerbang Indonesia karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Menurutnya, perkembangan teknologi, modernisasi, dan pembangunan dengan konsep internasional merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, kemajuan tersebut tidak boleh membuat Batam kehilangan jati dirinya sebagai bagian dari wilayah Kepulauan Riau yang memiliki akar budaya Melayu.
2: Ini jangan sampai meninggalkan akar budaya tadi. Walaupun secara teknologi, secara modernisasi, karena Batam berhadapan dengan negara asing, pembangunan terus akan berjalan dengan konsep-konsep yang global, konsep-konsep yang internasional. Ini jelas penting, tetapi akarnya jangan dilupakan. Jangan sampai meninggalkan jati dirinya, bahwa Batam adalah bagian daripada Melayu, adalah bagian dari Kepulauan Riau yang memiliki budaya, akarnya adalah akar budaya Melayu.
1: Edi Prasetyo bahkan mendorong agar identitas Melayu dapat lebih terlihat dalam pembangunan, termasuk melalui nuansa arsitektur pada gedung pemerintahan, perkantoran, maupun bangunan lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Pemko Batam lirik Lingga sebagai sumber mata air baku untuk mengatasi pasokan air seiring pesatnya pertumbuhan Batam. Laporan Sarah Melina.
3: Pemerintah Kota Batam mulai mencari sumber air baku baru untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perumahan, ekonomi, dan investasi. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Ahmad mengatakan, salah satu sumber yang tengah dipertimbangkan adalah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Menurut Amsakar, Lingga memiliki sumber yang relatif melimpah dengan debit yang tinggi, namun pilihan tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan alternatif sumber air baku dari Bintan.
4: Dalam pemikiran kami dan pernah dilakukan studi oleh perusahaan sebelumnya, itu yang paling memungkinkan di Lingga dan Bintan. Di Lingga sumbernya banyak, debit airnya tinggi, tapi kosnya besar. Jikalau memang ada investor yang sanggup atau APBN cukup, kita harus memilih Lingga.
3: Amsakar melanjutkan, pihaknya tidak bisa hanya mengandalkan sumber air baku yang tersedia saat ini. Batam memiliki 8 waduk, namun satu di antaranya sudah tidak beroperasi, sementara 7 waduk lainnya sangat bergantung pada kondisi cuaca dan curah hujan. Opsi mendatangkan air baku dari Lingga sebelumnya sudah menjadi bagian dari kajian. Saat ini pemerintah tengah memikirkan skema pembiayaan dan mencari mitra yang memungkinkan rencana tersebut segera terrealisasi. Pemerintah

0: Kota Batam telah 3 kali bertemu dengan pemerintah Kabupaten Lingga untuk membahas kemungkinan kerjasama tersebut. Rencana penyediaan sumber air baku baru itu disusun dalam roadmap yang didukung melalui kajian akademik. Langkah tersebut diperlukan agar Batam memiliki solusi jangka panjang menghadapi peningkatan kebutuhan air bersih. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 hingga 31 Oktober mendatang. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
2: Pemerintah Provinsi Kepri secara resmi mengumumkan perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 hingga tanggal 31 Oktober 2026 mendatang, yang sebelumnya dijadwalkan dari tanggal 10 Agustus hingga 30 September 2026. Kebijakan ini dihadirkan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 serta Hari Jadi Provinsi Kepri ke-24. Kepala Bapenda Kepri Abdullah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan berharga ini guna meringankan beban kewajiban pajak kendaraan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Ia juga menghimbau kepada wajib pajak untuk dapat mendatangi beberapa tempat layanan yang telah disediakan.
3: Kami menyiapkan kantor khususnya di Batam dapat datang ke konter-konter kami. Kalau di Batam ini ada pusat pelayanan kami untuk pajak tahunannya, ada di KDA, ada mobil keliling, terus ada kantor Samsat Batam Center, ada konter di BCS, ada drive-thru, terus ada kantor kontainer di Batu Aji, ada di Harbor Bay, dan juga kita punya kantor pelayanan Samsat Batu Aji di Batu Aji, UPT Batu Aji, terus ada di Panbil, dan juga hadir Samsat kita di beberapa tempat. Jadi silakan datang saja.
2: Melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, masyarakat dapat menikmati berbagai keringanan dan pemotongan biaya pajak yang cukup signifikan, antara lain bebas denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 100%, diskon atau pengurangan pokok pajak sebesar 50% untuk tunggakan di luar tahun berjalan, bebas biaya bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 100% selain tahun berjalan, bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan sebesar 100% selain tahun berjalan, diskon pokok PKB sebesar 50% yang berlaku khusus untuk proses mutasi masuk dari luar provinsi Kepulauan Riau. Tidak hanya potongan utama, warga Kepri juga bisa mendapatkan insentif tambahan berupa potongan pokok PKB jika melakukan pembayaran melalui kanal digital atau mitra resmi yang bekerja sama. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
1: Tak kunjung dibangun hingga Oktober 2026, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tetap bersikap optimis dengan nasib pembangunan mega proyek jembatan Batam Bintan yang hingga kini tak kunjung memasuki tahap pembangunan dikarenakan keterbatasan anggaran. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
4: Sebenarnya jembatan sudah banyak kemajuan gitu. Semua pembebasan lahan sudah kita lakukan. Kita juga nyari ke pusat itu, waktu itu anggaran untuk...
5: Hingga Oktober 2026, pembangunan jembatan Batam Bintan yang menghubungkan kedua pulau utama melalui Tanjung Sau, hingga saat ini masih belum terrealisasi, khususnya dalam hal pembangunan fisik. Kondisi keuangan negara serta prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat dan masih goyahnya investor, tampaknya belum mengarah ke proyek yang akan melintang dengan total sepanjang 14,75 km tersebut. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengklaim bahwa sebenarnya sudah ada beberapa kemajuan yang dilakukan terhadap progres pembangunan jembatan termasuk pembebasan lahan. Sedangkan pengujian tanah atau soil test baru menyelesaikan sebagian ruas dan belum keseluruhan karena keterbatasan anggaran.
4: Soal jembatan, saya laporkan bahwa sebenarnya jembatan sudah banyak kemajuan gitu. Semua pembebasan lahan sudah kita lakukan. Kita juga nyari ke pusat itu, waktu itu anggaran untuk soil test 18 titik itu juga sudah selesai dari Batam ke Tanjung Sau. Waktu itu ada rencana pinjaman pemerintah 4,3 triliun. Waktu itu kalau bisa dibangun dulu dari situ ke situ. Kesininya investor gitu. Nah, dari sini dari Tanjung Sau ke Pulau Buau ke Uban itu masih ada kalau tidak salah 150 titik lagi. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran sekitar 400 miliar melakukan soil test, kedalaman apa semua. Nah, itu yang terus kita dorong. dorong ke pemerintah pusat, tapi sampai saat ini masih belum berhasil.
5: Ansar mengungkapkan bahwa dirinya juga telah membawa beberapa investor yang berkemungkinan mampu untuk membangun secara keseluruhan, termasuk pembangunan kawasan ekonomi khusus Galang Batang ke Dirjen Pembiayaan yang menjanjikan konsesi panjang. Namun, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini masih belum mendapatkan jawaban pasti terkait hal tersebut.
4: Nah, kita sudah membawa 3-4 investor langsung yang mau membangun semua, termasuk KIK Galang Batang, ke Dirjen Pembiayaan. Bahkan Pak Dirjen bilang, kita kasih waktu panjang kontraknya gitu. Tapi juga sampai hari ini belum ada perkembangan. Nah, kita akan terus ikhtiar, kalau saran toko-toko bisa berkenan ketemu sama Pak Presiden, saya kira itu sangat bagus sekali.
5: Menyikapi situasi tersebut, Ansar yang berada di periode keduanya sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini memilih tetap realistis mengingat situasi dan skema pendanaan yang masih dalam tahap pembahasan. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Kasus stunting di Kota Batam menurun sepanjang 2025, namun angka prevalensinya justru meningkat. Kondisi ini berkaitan dengan perubahan jumlah balita yang menjadi dasar penghitungan prevalensi stunting. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
1: Kasus stunting di Kota Batam menunjukkan penurunan. Data jumlah kasus turun dari 840 kasus pada tahun 2024 menjadi 785 kasus pada tahun 2025. Namun di sisi lain, prevalensi stunting justru mengalami kenaikan dari 1,28% menjadi 1,38%. Kepala Puskesmas Botania Batam, Dr. Fauzi Nuristianto, menjelaskan perbedaan tersebut berkaitan dengan cara menghitung prevalensi jumlah kasus dibandingkan dengan keseluruhan balita yang ada di Kota Batam.
2: Jadi gini, itu kan rumus saja, Mas. Yeah. Prevalensi kan ketika dia dihitung kasus dengan jumlah balita.
3: Yeah.
2: Nah, mungkin pada waktu dia dihitung, pas dihitung kemarin, naik ketika berarti jumlah balita yang ada di Batam naik. Jadi otomatis kan ketika dibagi dengan kasus stuntingnya akan naik. Jumlahnya turun tapi jumlah balitanya yang naik.
1: Fauzi menegaskan, kenaikan prevalensi tersebut bukan berarti jumlah kasus stunting bertambah. Menurutnya, secara umum tren kasus stunting di Batam masih menunjukkan arah penurunan, meskipun datanya dapat mengalami naik turun pada waktu tertentu. Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut adalah jumlah balita yang datang ke posyandu untuk ditimbang dan diukur. Terlebih pada bulan penimbangan dan pemberian vitamin, jumlah balita yang terpantau dapat meningkat. Di lapangan, mobilitas penduduk juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pemantauan stunting. Kader pencegahan stunting Puskesmas Botania Batam, Winander, mengatakan perpindahan warga dari luar Batam turut mempengaruhi data yang harus dipantau.
4: Juga pengaruh dari luar Batam pun masuk, itu pengaruh sekali. Yeah. Nanti di, kan tiap bulan itu ada penimbangan ya, penimbangan pengukuran itu ya, itu kan masuk ke puskesmas. Mereka akan dimasukkan data langsung muncul itu, langsung otomatis muncul nih, siapa yang tinggi badannya kurang, yang gizi buruk, gizi kurang, itu ada semua. Secara online itu ada, seperti itu.
1: Karena itu, kader tidak hanya menunggu balita datang ke posyandu, warga baru yang memiliki balita juga perlu ditemukan dan dimasukkan dalam pemantauan agar kondisi pertumbuhan anak dapat diketahui. Dengan demikian, penurunan jumlah kasus tetap menjadi perkembangan positif, sementara perubahan prevalensi perlu dilihat bersama dengan dinamika jumlah balita yang menjadi dasar perhitungannya. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Bermuzaki melaporkan.
0: Kesehatan mental kini menjadi perhatian yang semakin penting di tengah berbagai tekanan kehidupan, termasuk di lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari. Untuk mendorong masyarakat lebih terbuka membicarakan persoalan kesehatan jiwa, HIMPSI Kepulauan Riau bersama APIO Kepri menggelar kegiatan Gelar Rasa dari Suara Nyata Menjadi Gerak Pulih di Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
5: Memperingati Hari Kesehatan Jiwa Internasional yang diperingati setiap 10 Oktober, Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI Kepulauan Riau bersama Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi APIO Kepri menggelar kegiatan bertajuk Gelar Rasa dari Suara Nyata Menjadi Gerak Pulih. Kegiatan yang berlangsung di Atrium BCS Mall ini diawali dengan pilates dan merajut yang terbuka untuk masyarakat umum. Selain itu, digelar juga 3 sesi talk show yang membahas berbagai persoalan kesehatan mental. Di antaranya, When Words Get Heavy, kemudian ketika rasa dipendam, tubuh ikut bicara, serta pulih tidak harus sendirian, membangun support system. Ketua Panitia Izul Rahma mengatakan bahwa kegiatan ini lahir dari keprihatinan bersama.
6: Gelar Rasa ini hadir dari keprihatinan bersama bahwa kesehatan mental itu penting untuk kita semua, gitu ya. Dan kita dibutuhkan kolaborasi antara psikologi baik HIMSI dan psikologi industri organisasi, yakni di sini ada APIO, untuk menyentuh dua sisi, yakni kesejahteraan individu dan kesejahteraan lingkungan kerja ataupun komunitas. Nah, kemudian kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi, sinergi antara HIMSI Kepri dan APIO Kepri, memberikan psikoedukasi bagi kita masyarakat umum mengenai kesehatan mental dan memperkenalkan layanan psikologi yang bisa kita temui, begitu.
5: Sementara itu, Ketua HIMSI Kepri, Berliana Sari Oktarina mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan HIMSI sekaligus layanan dan tenaga profesional psikolog yang tersedia di berbagai daerah di Kepulauan Riau.
7: Kalau latar belakang itu sebenarnya ya karena kita mau memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia dan mau menginformasikan ke masyarakat bahwa ada loh Himpunan Psikologi Indonesia di wilayah Kepri. Dan kalau kita kan ada salah satu asosiasi juga yang under HIMSI, itu ada Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi. Harapannya ya, semua itu menyadari bahwa sehat mental itu milik bersama, karena masih pada takut kan. Kayak ini nih, kakak lihat nih, di sini kan MHCU. Itu tuh kita sejak awal buka bahwa ada masjid itu lama banget nggak ada yang daftar. Mungkin karena orang-orang, tapi ternyata tadi saya tanya-tanya ya kenapa kira-kira. Itu ada yang takut bahwa dikira kalau ke psikolog itu sudah ada diagnosa gangguan jiwa, gila. Padahal nggak harus gitu juga. Karena kan untuk sampai ke diagnosa ada penegakan dia kenapa-kenapa itu kan perjalanannya cukup panjang ya. Jadi untuk awal itu ya nggak apa-apa untuk menilai diri, untuk nanya.
5: Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin terbuka membicarakan kesehatan mental dan mengetahui akses layanan psikologi yang tersedia. Masih ada anggapan bahwa psikolog hanya tersedia di rumah sakit atau harus dicari di luar daerah. Himsi Kepri menegaskan, menjaga kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab bersama. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Penyelenggara Agama Hindu di Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Pinandita Made Karmawan, mengatakan konsep ekologi dalam ajaran hidup Hindu tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi telah diterapkan dalam praktik kehidupan umat, khususnya di Bali. Laporan selengkapnya, Renita Suharjana.
3: Penyelenggara Agama Hindu di Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Pinandita Made Karmawan, mengatakan praktik ekologi telah dikenal sejak lama dalam kehidupan umat Hindu, khususnya di Bali. Penerapan tersebut menjadi bagian dari kebiasaan keagamaan yang dijalankan secara rutin. Menurut Made Karmawan, pemahaman tentang ekologi tidak lagi menjadi sesuatu yang asing bagi umat Hindu. Ia menjelaskan kepedulian terhadap lingkungan telah masuk dalam praktek kehidupan sehingga nilai-nilai yang berkaitan dengan alam tidak hanya dipahami secara konseptual tetapi juga dijalankan dalam keseharian.
8: Jadi kalau dalam konsep Hindu, konsep ekologi ini sudah tidak asing lagi. Jadi tidak hanya lagi pada tataran teori, tapi sudah masuk tataran praktek dari zaman dulu. Ketika umat Hindu mendengar kata ekologi, ini sudah kata, bisa dikatakan kata yang usang, kata yang sudah terbiasa, tidak hanya pada teori saja. Tapi umat Hindu khususnya adalah Bali, karena di Bali mereka umat Hindu berkembang, ini tataran ekologi itu sudah dilaksanakan. Bahkan sampai sudah menjadi sebuah acara rutin yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.
3: Pengalaman tersebut menjadi salah satu perspektif dalam pembahasan ekologi lintas iman yang mempertemukan pandangan dari berbagai agama. Praktik yang telah berlangsung di masyarakat dapat menjadi bahan pembelajaran untuk melihat bagaimana ajaran keagamaan diterapkan dalam menjaga lingkungan. Kepedulian terhadap alam pada akhirnya membutuhkan penerapan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembahasan ekologi tidak hanya berhenti pada pemahaman nilai keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan dan tindakan masyarakat dalam merawat lingkungan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Informasi luar negeri kami hadirkan untuk Anda pendengar. Banjir yang melanda sejumlah wilayah Thailand sejak bulan lalu mulai memberikan tekanan besar terhadap sektor industri. Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 6 miliar baht atau sekitar 178 juta US dollar. Federasi of Thai Industry atau FTI atau Federasi Industri Thailand memperkirakan nilai kerusakan tersebut terus meningkat seiring dengan meluasnya dampak banjir ke sejumlah wilayah. Sekretaris Jenderal FTI Panitran Pavarola Vidya mengatakan, meski banjir telah mengganggu aktivitas industri, pabrik perakitan kendaraan bermotor masih memiliki persediaan komponen yang cukup untuk mempertahankan kegiatan produksi hingga 12 Oktober 2026. Perkembangan tersebut menjadi perhatian bagi industri otomotif Thailand karena gangguan pasokan komponen berpotensi mempengaruhi kelancaran produksi kendaraan apabila banjir terus berlangsung. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
9: Berita
3: berita olahraga hari ini kita mulai dari bulu tangkis. Pebulu tangkis tunggal putra Malaysia Li Zijia melaju ke perempat final Arctic Open 2026 di Vantaa, Finlandia. Li memastikan tiket 8 besar setelah mengalahkan wakil Taiwan Su Liang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-12. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi Li yang berupaya kembali menemukan konsistensi setelah berjuang menghadapi cedera dan penurunan performa dalam beberapa musim terakhir. Ia terakhir kali mencapai perempat final turnamen WWF World Tour pada Canada Open Juli lalu. Di perempat final, Li akan menghadapi pemain Prancis Risto Popov yang kini menempati peringkat kedua dunia. Popov melaju setelah mengalahkan wakil India Tarun Manepali dengan skor 21-14 dan 21-19. Li memiliki catatan positif dalam pertemuan sebelumnya melawan Popov. Namun fokus utamanya kali ini adalah mengembalikan kepercayaan diri dan menjalani pertandingan satu demi satu sebelum berbicara lebih jauh mengenai peluang meraih gelar. Kita beralih ke sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship 2026-2027 dengan kemenangan 3-1 atas Sport FC. Bertanding di Stadion Thammasat, Thailand, Persib sempat tertinggal lebih dahulu sebelum membalikkan keadaan melalui 3 gol pada menit-menit terakhir. Luka Menalo menjadi salah satu pemain paling penting menentukan dalam kemenangan tersebut. Winger asal Bosnia Herzegovina itu menyumbangkan 1 gol dan 1 assist sekaligus mendapatkan penghargaan Man of the Match. Menalo mengaku senang bisa memberikan kontribusi nyata bagi tim. Ia menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh pemain, termasuk mereka yang masuk sebagai pemain pengganti dan membantu mengubah jalannya pertandingan. Menurut Menalo, perubahan strategi pada babak kedua menjadi kunci kebangkitan Persib. Setelah bermain lebih kompak dan bertahan pada babak pertama, Persib meningkatkan tekanan serta memanfaatkan serangan balik untuk mencetak 3 gol dan membawa pulang 3 poin. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Soharjana. Salam olahraga.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan Radio Republik Indonesia Batam. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam Batam pagi hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id dan juga bisa menyampaikan berbagai informasi update ke WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051. Dan follow media sosial kami, Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semangat pagi untuk kita semuanya. Dan senang sekali saya Hana Panjaitan dapat kembali lagi menemani Anda di hari Minggu akhir pekan ini 11 Oktober 2026. Dan akan banyak sekali informasi-informasi update yang kami hadirkan untuk Anda. Mengawali kegiatan Anda di pagi hari ini, apa yang sedang Anda lakukan? Kalau misalnya punya waktu luang, mungkin bisa berolahraga terlebih dahulu ya, karena olahraga itu sangat penting supaya tubuh kita sehat dan juga bugar. Tapi untuk kondisi Kota Batam, kalau dilihat pagi hari ini masih diselimuti kabut asap. Jadi kalau misalnya beraktivitas di luar rumah, ya jangan lupa untuk menggunakan masker ya pendengar. Dan juga untuk Anda ya mungkin dalam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi atau juga kendaraan umum, karena asap semakin menebal, tentunya ini akan mengganggu jarak pandang Anda. Tetap hati-hati di jalan, tetap perhatikan rambu lalu lintas, dan jangan lupa untuk membawa surat-surat penting saat mengemudi. Semoga sampai di tujuan dengan selamat ya pendengar. Dan kita akan update lagi informasi-informasi lebih jauh, jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Ekspresikan Diri, tentunya satu lagu yang baru aja kita dengarkan membuka kebersamaan di pagi hari ini. Tentu Hana juga mengajak Anda untuk bisa bergabung ke Pro 1 RRI Batam menyampaikan informasi update ya pendengar yang Anda lihat di pandangan mata Anda. Dan mungkin bisa membahas tentang topik-topik yang hangat diperbincangkan mengenai air mungkin, atau juga ada keluh kesah Anda yang Anda lihat dari fasilitas publik, bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam di opini publik pada pagi hari ini. Sampaikan melalui line telepon kami 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778 1051. Dan juga pendengar, Anda bisa mention di media sosial kami, Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Pendengar, di pagi hari ini kalau kita lihat kalender kan tanggal 11 Oktober, ternyata banyak peringatan-peringatan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting di dunia. Seperti hari ini pendengar, ada peringatan Hari Anak Perempuan Internasional yang diadakan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan muda di seluruh dunia, pendengar. Jadi kalau dilihat dari situs PBB, Hari Anak Perempuan Internasional itu berawal dari Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing, China pada tahun 1995. Jadi perwakilan negara-negara secara bulat mengangkat deklarasi Beijing untuk memajukan hak-hak perempuan termasuk anak-anak perempuan. Jadi ditetapkanlah 11 Oktober ini menjadi Hari Anak Perempuan Internasional. Jadi dengan adanya peringatan ini membuat kita semakin peduli dengan sekitar kita dan semakin mencintai dan melindungi anak perempuan secara internasional.

0: masih setia mendengarkan Pro 1 RR di Batam. Saatnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Han akan kembali nanti menyapa Anda di pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi silakan simak terus Pro 1 RR di Batam ya, melalui frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun 107,2 FM. Dan juga dimanapun Anda berada bisa menyimak siaran kami dengan satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.